Radio Klasik menggamit kenangan 8.3 minit pagi. Selamat kembali semula bersama kami di Radio Klasik. Ada yang tinggal sekejap nak selesaikan suatu perkara, kemudian balik semula ke Radio Klasik. Ini yang kami sayang sangat ni. Semoga pendengar-pendengar Radio Klasik bertambah-tambah lah. Kalau sebelum ni 3 juta. Bertambah-tambah lah insyaAllah. Yang mendengar kami menerusi RTM Klik juga. Topik kita hari ini ialah kucing. Sazlin, dia kata, akak ni tak bela kucing. Tapi kucing ni suka datang baring-baring dekat depan rumah. Mas Armin, rumah saya memang tak putus-putus dengan kedatangan kucing. Kalau sakit, saya rawat. Saya bawa kucing tu pergi klinik haiwan, bagi tempat tinggal. Dah berbelas-belas ekor kucing hingga kini. Alhamdulillah, rezeki tak pernah sempit. Tu kata Mas Armin. Mama Ila, dia kata, dulu bela kucing bulu tebal, nama dia Jobot. Lebih 10 tahun lah. Dan akhirnya sakit. Masuk ward selalu dan pergi jua. Dah janji kalau kau mati, Mama takkan bela kucing lagi ya. Jadi ingat sumpah dan janji, tu kata Mama Ila. Ini daripada Mama Rock. Dulu saya ada 6 ekor kucing. Suka makan tikus. Bila nak balik, kepala tikus banyak dia bawa balik. Sekarang kucing saya makan biskut aja. Dan hari sekali ni Farida Samsudin. Katanya cerita pasal kucing ni, rasanya haiwan ni paling disayangi lah. Ramai orang suka. Saya juga memelihara seekor kucing. Pada asalnya kucing ini tak ada tuan. Selalu datang rumah. Anak saya pula rajin bagi makan. Akhirnya kami menjaganya sehinggalah sekarang. Farida Samsudin. Nanti Azura baca balik yang lain-lainnya. Kalau sebut pasal kucing ni, ramailah peminat, pencinta-pencinta kucing yang terus bersama kami yang meminati topik ini. Kita dengar sekejap lagi Nora Niza Idris, Jangan Buat Lagi. Tapi sebelum itu kita dengar dulu Dato' Ahmad Jaiz ni, lagu Sahura, menerusi album Serama Mohon Kasih tahun 1976. Liriknya ditulis oleh Syamsuddin Ahmad, tapi lagu ini dicipta oleh J.S. Hamzah. Sewaktu J.S. Hamzah ni bersama dengan Orkestra RTM tahun 70-an dulu. Kita dengarkan lagu ini semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Radio Klasik menggamit kenangan itulah dia. Ellie Katz, Luka Lama Terguris Kembali. 8.17 minit pagi. Ini Wan Zarina. Cerita mengenai kucing. Nama kucing

Namanya Nana, kaki depan Nana ada 7 jari, manakala kaki belakang ada 6 jari. Mata Nana pula sebelah biru dan sebelah kuning. Kucing itu adalah kucing istimewa. Umurnya sampai 17 tahun. Akhirnya matilah kerana sakit tua. Ni daripada Suriani Haji Tahir. Dia kata, saya memang pencinta kucing. Kucing mendatang pun saya bagi makan, bagi sedekah. Semoga kucing itu nantikan doa kita semua di syurga. Nur Laila Harun, cerita pasal kucing ni akak teringatlah. Kucing akak yang hilang tak tahu pergi mana. Kucing akak tu, dia tidur dalam buai tau. Dan suka berdukung. Dia tak makan makanan lain kecuali makan ikan rebus saja. Ni Nur Laila Harun, Batu Kikir, Negeri Sembilan. Rafi'ah Jamiah, dia kata, nama kucing saya Gemoy. Cantik bulu dia. Tak suka jalan-jalan, suka duduk rumah je, kata Kak Rafi'ah. Dan lain sekali Ismail Saad, dia kata, dulu saya memang suka bela kucing lah. Mula-mula tu okey, lepas tu dia buat perangai. Dia bagi saya keluarga jadi marah. Kucing peliharaan saya yalah buang sana sini, bawah katil, kemudian naik atas dia macam-macam lagi lah. Atas siling rumah pun ada. Jadi apa lagi, saya tangkap. Lepas tu saya hantarlah ke tempat lain. Sampai hari ni rumah saya tak sukalah bela kucing ni. Malah kucing jiran sebelah datang pun saya buat tak reti je. Sebab tak tahan lah bau dia. Selalunya suka sangat lah buang sana sini. Jadi kadang-kadang itulah yang tidak sukanya. Ismail Saad, pendengar kita ni. Macam-macam lah. Ni luahan juga ni, pendengar-pendengar kita. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu daripada persembahan Dr. Sam, Gadis Cengeng. Cengeng ni maknanya apa? Maknanya suka menangis. Kena sikit menangis. Tu cengeng. Dan kita nak dengar lagu daripada persembahan Dr. Sam dan Musafir, menerusi album Saya Anak Malaysia. Dan sekarang ini Dr. Sam lebih kepada ilmu akhirat. Gemar dengar digital Quran. Duduk di restoran, minum air teh dan kehidupannya selesa menjadi orang biasa saja. Aktif dengan kumpulan tablik. Itulah dia. Dr. Sam, Gadis Cengeng. Tapi sebelum itu, kita dengar dulu. Ini sesuailah dengan Piala Dunia. Rahimah Rahim, bintang sukanku, sebenarnya bersama kami, Sajian Klasik.

hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital/id.my untuk panduan.

Radio Klasik menggamit kenangan telah dia Niki Ardila, cinta di antara kita. 8.32 minit pagi. Ni Fazida Arshad. Dia kata, tiba-tiba kucing kurus datang belakang rumah. Baling tomato sebab nak buang tomato tu. Jadi kucing tu makan. Maknanya kucing tu terlalu lapar. Bila saya bagikan, dia tak makan dah. Lepas tu, saya tak nampak dah kucing tu pergi mana. Itu Fazida Arsad. Tok Koda, masa dulu-dulu ada juga bila kucing semuanya buat sendiri. Comel lah. Comel sangat. Tapi kakak pula nak ambil bawa balik. Bila pulang semula dekat kami, bunting pula. Jadi kucing saya marah, merajuk sampai keluar rumah. Puas kami cari tak jumpa. Nama dia Atom Arash Manja. Wah, anak-anak yang bagi nama. Itulah kenangan tentang kucing. Ini daripada Jen Tenwu. Dia kata, saya dululah saya pernah bela kucing. Saya bagi nama dia Belang. Jadi balik sekolah, dia mai sambut depan pintu rumah. Dia kata, tidur pun satu selimut. Kadang-kadang dia masuk tidur dalam kain. Satu hari tu, balik sekolah, tengok dia dah lembik dah. Bila periksa tengok, dia dah tangkap dan makan tikus yang makan racun. Kita bawa lah naik basikal pergi klinik haiwan. Tapi bila doktor haiwan bagi tahu, ya, kena 100 lebih, terus tak jadi. Sebab masa tu mana nak cari duit? RM10 pun puas lah. Akhirnya, kayuh balik dengan air mata yang yang berjujuran. Tengok dia mati perlahan-lahan. Wah, ni sedih lah. Cerita ni sedih. Baik, yang lain nanti Azura baca satu persatu. Kita nak dengar sekejap lagi Gingerbread. Lagunya Bila Aku Telah Tiada, menerusi album Satria Bangsa tahun 1983. Sebuah lagu ciptaan Moses Vadim. Ahli kumpulan Gingerbread lah. Siapa yang tak kenal lagi. Dan juga liriknya oleh Harun Abdul Majid. Kita dengarkan bersama. Tapi sebelum itu, Hamidah Urif. Ini Joget Jambu Merah. Sajian Klasik.

0: Mewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Kedah, kan? Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

asyik menggamit kenangan itulah dia. Hijaz Mesra Desa. Kalau dengar lagu tadi tu macam nak balik kampung je kan. Hijaz ditubuhkan pada 10 Januari 1997. Dulu mereka bersama dengan kumpulan Nada Murni. Sekali dengan Rabbani. Bukan. 10 Januari 1997 ialah penubuhan Hijaz. Sebelum itu, mereka bersama dengan Nada Murni lebih 10 tahun. Dan sehinggalah sekarang Hijaz cukup popular dan mengadakan persembahan bukan setakat di Malaysia. Tapi mereka dah ke Brunei, Singapura, Indonesia, apatah lagi ke Timur Tengah seperti Pakistan, Jordan, Mesir dan antaranya di United Kingdom pun ada juga. Itulah kehebatan kumpulan nasyid Legenda dulu. Baiklah saudara, ini beberapa lagi yang sempat Azura selesaikan untuk topik kita. Kucing menerusi sajian klasik. Ini Pak Long Krau, dia kata topik ni, mula kehadirannya tak saya peduli. Lama-lama saya jadi kesian kerana sikapnya penyabar dan manja. Sekali bagi makan, terus tak ke mana-mana. Jadi makin hari makin sayanglah. Masa dekat Pahang, panggil dia Pahang kerana warna putih dan hitam. Betul kata orang, tak kenal maka tak cinta. Tu Pak Long Krau. Ini Mak Daud Ahmad, dia kata, saya pernah bela kucing dulu. Saya sayang sangat. Pada satu hari, kucing saya main dekat luar rumah. Datang kereta langgar depan mata saya. Memang saya lepas tu tak bela lagi kucing. Itu Mak Daud Ahmad. Sapian Podin, dia kata cantiklah tajuk hari ni. Sebab saya sendiri 20 ekor kucing. Macam-macam ada nama dia bagi dekat sini lah. Ada Siam, ya, ada British, macam-macam lagi lah. Dia kata semua ada nama, comel, manja. Tahu bila panggil nama mereka tahu. Ini Datin Mai Salmah, dia kata kucing saya namanya Derek McKenzie, nama Scottish tu. Gemar melompat berlari, tapi paling saya suka tempat tidurnya tak berubah, terutamanya waktu malam bawah kerusi saya dalam bilik. Dear, nama singkatan. Kalau nak sesuatu pandai pujuk. Dia cium kaki kita, gesel mata, pandang sayu, memang manja lah. Tu kata Datin Mai Salmah. Kemboja putih, saya ni tak bela kucing. Dia kata hanya suka tengok anak-anak kucing jiran main-main dekat pasu bunga saya. Adalah 4-5 ekor, tu je lah kata Kemboja putih. Nur Fatihah, hari sekali lah. Saya ada mesyuarat dekat luar kawasan, tengah masukkan barang dalam kereta. Dan saya tak perasan, kucing pun masuk dalam kereta saya. Lagi 5 minit nak sampai pejabat, tiba-tiba dia keluar dari bawah tempat duduk penumpang. Tak pasal-pasal carilah hotel kucing terdekat dengan pejabat. Nak patah balik, boleh tahan jauh. Itu kata Nur Fatihah. Tak tahu pula kucing dia jumpa ke, kucing dia sendiri ke. Dan hari sekali lah, satu lagi, Amroh Yusof. Dia kata saya tak ada bela kucing sebab alahan dengan bulu kucing. Tapi saya geram lah setiap pagi bila buka pintu. Ada saja bau. Itu yang saya geram tu. Habis tayar kereta. Tak tahulah kucing tu siapa punya, dari siapa. Maklumlah rumah ni tinggal taman. Jadi satu pagi saya nampak kucing tu ada tepi tayar kereta saya. Saya pun halau dengan penyapu. Tapi kucing tu tak mau lari. Rupanya dia sedang mengadap anaknya yang dah mati di sebelahnya. Sedih pula rasanya saya tengok. Jadi saya rela lah. Rela. Masa saya tanam anaknya, tengok saja. Dia tengok saja apa yang saya buat. Saya buat sedangkan sebelum ni, bila saya buka pintu saja dia akan lari, selamatkan diri. Saya bukan nak pukul, nak halau je. Tapi hari tu dia tak lari. Rupanya dia tengok anak dia mati. Itu Amroh Yusof. Terima kasih kepada saudara. Memang sedaplah cerita dia. Ada yang banyak lagi hantar tapi tak sempatlah Zura nak bacakan. Yang lain-lain boleh baca kawan-kawan kita punya kiriman. Ya, dan like lah sama-sama di FB Radio Klasik. Kita dengar lagu daripada persembahan Sweet September, Air Mata Bukan Penawar. Tapi sebelum itu, Datuk Syarifah Aini, Beban Asmara. Semuanya bersama kami, sajian klasik.

tahniah untuk DJ-DJ hebat Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidong Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

0: Tuliskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.
1: Gelap berita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
2: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
0: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, pelbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
1: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Proses peralihan dan penukaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam perkembangan berkaitan, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan Ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar. Ia bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas.
3: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kutipan cukai negara pada tahun ini sukar diramal ekoran tekanan kos yang dihadapi kebanyakan syarikat serta peniaga susulan krisis bekalan tenaga. Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia Havinda Singh Chanan Singh berkata peningkatan kos operasi dijangka menjejaskan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu sekaligus memberi kesan kepada jumlah kutipan cukai negara.
4: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ni, pada masa ni mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat. Tapi kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat, mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara macam tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang macam tahun lepas.
0: Tahun lalu LHDN merekodkan kutipan cukai sebanyak 203.991 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 19.186 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, Havinda optimis perluasan penggunaan sistem e-invoice dalam kalangan pembayar cukai dijangka dapat membantu mengurangkan sedikit impak penurunan kutipan hasil. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program ikonik Salam Baitullah terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat istimewa dalam lanskap penyiaran negara. Bagi musim 2026, program yang mula bersiaran malam tadi sehingga 27 Mei depan tampil dengan pengisian lebih segar dan pendekatan yang menyentuh jiwa. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa RTM, Rahayu Wahid berkata, Salam Baitullah berjaya menyesuaikan format penyiarannya menerusi elemen visual yang lebih moden serta pengukuhan platform digital bagi menarik minat penonton generasi muda. Strategi itu terbukti berkesan apabila program tersebut berjaya mencatatkan keseluruhan 5 juta tontonan merentasi platform televisyen dan digital pada tahun lalu.
5: Kita bukan kejar rating, kita bukan kejar jutaan penontonan itu, tapi apa yang kita harapkan adalah supaya maklumat yang kita sampaikan, apa pengisian yang kita buat, benda tu akan sampai dan ke jiwa dan ke hati nurani penonton, supaya apa setiap nasihat yang akan diberikan oleh Ustaz dalam Al-Bayan dan setiap apa sahaja pengisian tu, dia akan memberikan apa rasa inspirasi dan sebagainya kepada penonton lah.
0: Salam Baitullah bersiaran secara langsung di TV1 bermula pukul 9 malam. Penantian selama lebih 3 dekad, Zalipah Mat Alwi berusia 73 tahun untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci akhirnya terjawab apabila beliau terpilih menjadi tetamu Allah bagi musim haji tahun ini. Zalipah yang mula menyimpan impian untuk menunaikan haji sejak berusia 40 tahun menyifatkan peluang tersebut sebagai satu anugerah yang amat disyukuri selepas hasratnya tertangguh beberapa kali akibat pelbagai kekangan. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah pimpinannya, aspek penguatkuasaan akan diperhebat, ketelusan juga dipertingkat. Selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Luar negara, rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantavirus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus Andes. Virus tersebut juga boleh merebak antara manusia melalui kontak rapat secara berpanjangan, khususnya dalam ruang tertutup. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia dan Goh Jin Wei tersingkir awal. Zijia yang juga bekas juara All England tewas 20-22, 10-21 kepada Daniel Dubovenko. Jin Wei pula mengakhiri kempen selepas tewas 21-13, 19-21, 16-21 kepada pemain muda tuan rumah Yata Wimin Kit Kliang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

Radio Klasik menggamit kenangan itulah dia Ahmadi Hassan, Bunga Tak Sekuntum. 9.21 minit pagi. Selamat pagi Malaysia. Pendengar-pendengar setia Radio Klasik yang paling kami sayang. Yang mendengar menerusi frekuensi Kuala Terengganu 92.5. Atau di Kota Baru Klate 101.1. Yang bersama kami ya. Ada lagi Kuantan 107.9. Mereka yang berada di Pantai Timur mendengar kami. Ataupun kalau tak dengar menerusi frekuensi, ada yang macam terganggu sedikit frekuensinya, boleh dengar kami menerusi RTM Klik. Ya. Dengar saja menerusi internet RTM Klik bersama kami setiap masa, setiap ketika. Saya Azura Lisa Aziz. Wangi setiap masa lekat di jiwa. Azura janji Azura akan teman saudara sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Sekejap lagi kita ada Eddie Silentongga dengan Pilih-Pilih Tebu. Tapi sebelum itu, berhibur dengan penyanyi ini. Ada yang kata suaranya macam Fazida Jonet. Ada ala-ala trombon. Ini gelaran-gelaran kepada penyanyi yang kita sanjungi, Alina Rahman. Kita dengarkan lagu ini, Merana Tidak Menjadi Nasibku. Semuanya bersama kami, sajian klasik.

0: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk adalah percuma.
1: Saya Ajinan Kasim di Papar Sabah. Radio Klasik tetap di hati 88.1 dan 99.5 di tempat saya. Terima kasih.
0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disarankan memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital/id.my untuk panduan.

Radio Klasik menggambik kenangan telah dia Dato' Aisyah Hikayat Asmara pernah menemplak pandangan-pandangan netizen yang memberi komen mengenai suaranya. Kata Dato' Aisyah, janganlah ya kata begitu. Perubahan vokal ni ikut usia, perkara biasa. Dia kata, yang penyanyi muda pun belum tentu boleh nyanyi lagu-lagu saya. Itu kata Dato' Aisyah. Itulah dia. Suara yang cukup meruntun, mempunyai vokal not yang tinggi, antara artis yang mempunyai vokal yang tinggi, yang nyaring. Dato' Aisyah, lagu-lagunya yang dulu semuanya hebat. Lagu tadi tahun 1992. Baiklah saudara, kita dengar pula lagu daripada persembahan Elmi Saleh. 7 bulan yang lalu kita ada Revolver Sepatah Kata. Sajian klasik.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa saudara.

Radio Klasik menggamit kenangan setia bersama kami. Arrow, terimalah sayang cintaku seadanya. 9.47 minit pagi. Sekejap saja lagi untuk ruangan Melodi Klasik. Sehinggalah pukul 2 petang nanti. Saudara akan bertemankan Adalia Nasharudin yang telah pun menyusun lagu-lagu hebat untuk pendengaran saudara. Ya, terutamanya menerusi nostalgia di Klasik pukul 11 pagi sehinggalah 12 tengah hari. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami. Semuta ikat hilang penuh, ayam hutan masuk perangkap. Kenapa bunyi geram keluh? Adakah hilang tak dapat tangkap? InsyaAllah kita akan bersua esok bersama saya sekali lagi Azura Risa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa, menerusi sajian Klasik. Selepas lagu ini kita ada Kazar, Cuba Bayangkan.

0: Sajian klasik.
1: Malam pesta muda-mudi, bertemasya dan menari, suka ria dalam hati.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Nur Hasimah binti Kadir. Dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Terbelingkang. TERBELINGKANG. Terbelingkang. Terbelingkang adalah tergelimpangan.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana sentiasa menjadikan Radio Klasik sebagai stesen radio pilihan utama saudara. Dan terima kasih juga kerana telah menjadi antara 3 juta lebih pendengar setia kami di pelbagai platform. Terima kasih juga buat rakan penyampai Azura, Lisa, Aziz, Gadis dan Bunga mewangi setiap masa lekat di jiwa yang telah selesai tugasannya temani saudara menerusi sajian klasik bermula 6 pagi tadi. Dan hari ini saya tak pasti apa yang membuatkan Azura Lisa begitu berbunga-bunga hatinya. Nanti sekejap lagi saya nak risik-risik apa yang buat dia merah-merah pipi dia hari ini. Jadi baik, untuk waktu ini melodi klasik akan bertemankan saya Adaliah Nasharuddin dalam Hati Ada Cinta, Dalam Cinta Ada Kita. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Khamis 14 Mei 2026, bersamaan 26 Zulkaedah 1447 Hijriah. Saya akan temani saudara sehingga pukul 2 petang nanti dengan lagu-lagu malam segar tahun 70-an dan 80-an, juga lagu-lagu irama Melayu menggamit kenangan. Melodi Klasik, Adaliah Nasharuddin bertugas pagi ini.

0: Radio Klasik di Alor Star 94.9.
1: Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Melodi Klasik.

Baik, saudara, waktu sekarang menghampiri pukul 10.21 minit pagi. Yang baru saja dengar kami, saudara sedang mendengar Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih kepada pendengar-pendengar yang berada di Kuantan yang sedang mendengar kami menerusi frekuensi 107.9, juga yang berada di Alustar terus dengar kami menerusi frekuensi 94.9. Kami juga boleh didengar menerusi rtmclick.rtm.gov.my. RTM Klik, betul-betul percuma. Dan jika saudara ingin menyapa, ingin berkongsi cerita atau ada salam yang ingin dikirim, WhatsApp kami 0135656128. Yang sedang bertugas, selamat bertugas, bertugas dengan penuh ikhlas, moga segala usaha kita diberkati. Yang masih dalam pemanduan, berhati-hati di jalan raya. Jom kita rancakkan waktu ini dengan lagu Hori Hori, nyanyian Datuk Sudirman Haji Arsyad, dirakamkan semula pada tahun 1980. Menyusul selepas itu lagu duet A. Ramli bersama-sama Maria Bacuk untuk lagu Telah Meresap ke Dalam Jiwa. Juga kita ada Datin Rafiq Abuang, Kalau Rindu. Yang kalau sedang merindu tu, dengar Radio Klasik, sama-sama ubat rindu, dengar lagu-lagu menggamit kenangan. Melodi Klasik.

Baik, selamat pagi Encik Khairuddin Kelana Jaya, Kak Hamidah Kasim, Batu Berendam, Melaka. Cuaca di Melaka hari ini cantik katanya. Bagaimana cuaca di tempat saudara yang lain-lain? Boleh kongsikan juga cuacanya di WhatsApp kami. Selamat pagi juga Encik Yusof Muhammad Dana dari Pantai Seremban, Encik Osman Dahan Ipoh. Apa khabar juga buat Pak La Kampung Sungai Sering, Bukit Antarabangsa. Juga selamat pagi Abang Mak Rok 60 Sin dekat Singapura, mendung pagi ni kata Abang Mak Rok. Itu antara nama-nama yang tidak pernah gagal menyapa kami di WhatsApp 0135656128. Terima kasih atas kesetiaan dan sokongan saudara. Yang lain-lain yang sedang mendengar ketika ini, jom sama-sama kita meriahkan lagi ruangan WhatsApp dengan di talian 013, sekali lagi 0135656128. Selamat pagi Acik Jamiah Jabar dari Mersing, Encik Dahalan Nayan dari Kampung Bali Tanjung Tualang Perak. Selamat pagi juga Encik Daman Huri Mat 128. Terima kasih atas kesetiaan dan sokongan saudara. Yang lain-lain yang sedang mendengar ketika ini, jom sama-sama kita meriahkan lagi ruangan WhatsApp dengan di talian 013, sekali lagi 0135656128. Selamat pagi Acik Jamiah Jabar dari Mersing, Encik Dahalan Nayan dari Kampung Bali Tanjung Tualang Perak. Selamat pagi juga Encik Daman Huri Mat Yasim dari Seri Lalang Keluang, Johor. Yang sedang bersarapan, apa agaknya menu sarapan saudara pagi ini? Sarapan di mana? Di rumah atau di kedai? Atau di warung sederhana seperti lagu selepas ini, nyanyian kembara Warung Sederhana, Melodi Klasik.

0: Radio Klasik di Ipoh 88.3.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
0: Melodi Klasik.

0: kalau berita padi Kuantan, padi ku simpan di peti rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, mestilah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Radio Klasik di Johor Bahru, 106.7. Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, saudara, waktu sekarang menghampiri pukul 10.45 minit pagi. Nanti 10.45 kita akan terus bersama-sama dengan segmen tajaan. Dan hari ini kita akan bersama-sama dengan DCM Herbs Legacy dan telah pun bersedia di talian Nurul Ain Abdul Razak. Assalamualaikum, Ain.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar, Dijah Dahlia?
0: Sihat, alhamdulillah. Apa agaknya perkongsian menarik hari ini, Ain? Teruskan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Radio Klasik yang sedang bersama saya pada pagi Khamis yang cukup indah dan tenang ini. Alhamdulillah, masih diberi peluang untuk bangun pagi, melihat cahaya hari yang baru dan meneruskan kehidupan dengan nikmat kesihatan serta kekuatan yang Allah pinjamkan kepada kita. Apapun keadaan anda pagi ini, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan dan diberikan tubuh badan yang sihat dan kuat untuk menjalani hari. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini saya nak minta anda dengar betul-betul sebab hari ini kami ada satu promosi yang sangat-sangat-sangat istimewa khas untuk pendengar setia Radio Klasik. Bukan selalu kita buka peluang macam ni sebab ramai pelanggan sendiri yang tunggu bila agaknya promosi hebat macam ni akan dibuka semula. Kalau tidak, harga sebotol Perfine ni RM155 kita jual dekat kedai kita. Tapi sebelum saya cerita tentang promosi itu, saya nak ajak pendengar semua fikir sekejap tentang diri kita sendiri. Dalam kita sibuk bekerja dan mencari rezeki setiap hari, kadang-kadang kita lupa nak jaga kesihatan. Bila badan mula penat, cepat mengantuk, sendi mula sakit sana sini atau perut mula tak selesa, kita anggap itu perkara biasa. Sedangkan kesihatan ni bila masih ada, kita jarang hargai. Tapi bila mula terganggu, waktulah baru kita rasa betapa pentingnya badan yang sihat. Sebab itu hari ini saya nak perkenalkan satu produk yang bukan sekadar sedap tapi membantu sangat-sangat untuk orang yang nak rasa badan kembali sihat perlahan-lahan. Produk yang saya maksudkan ini tak lain tak bukan Pati Sarang Gurun Alik Pulsai 4 dalam 1. Kenapa 4 dalam 1? Sebabnya dalam satu botol Pulsai ni terkandung 4 bahan utama yang masing-masing ada fungsi tersendiri, iaitu madu, delima, rozal dan sarang burung walet. Tapi bila digabungkan, dia jadi satu formula lah yang lengkap untuk jaga kesihatan dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Okey, satu benda yang selalu orang tanya bila nak cuba sesuatu produk ialah produk ini ada kelulusan ke tidak. Pulsai ini tuan-tuan dan puan-puan memang ada kelulusan. Produk ini dihasilkan oleh syarikat Bumi Putra dan diproses di kilang yang berdaftar serta mendapat pengiktirafan dan kelulusan daripada pihak berwajib lah. Okey, setiap botol dihasilkan dengan teliti, ikut prosedur, ikut standard kebersihan dan ada label jelas supaya pengguna tahu apa yang mereka minum. Bukan itu saja, Pulsai juga disahkan selamat diminum. Tiada bahan terlarang dan yang paling penting bukan ubat tapi minuman kesihatan semula jadi. Jadi bukan orang dewasa je boleh minum, anak-anak 3 tahun ke atas pun boleh minum. Mak ayah yang dah berumur pun sesuai. Okey. Baik, tuan-tuan puan-puan, kalau kita fikir balik, badan kita ni sebenarnya bekerja tanpa henti setiap hari. Dari pagi sampai malam, macam-macam proses berlaku dalam tubuh kita kan. Hadam makanan, buang toksin, hasilkan tenaga, jaga aliran darah dan macam-macam lagi. Bila badan mula penat atau tak seimbang, sedikit demi sedikit kita mulalah terasa kesannya. Sebab itulah ramai yang amalkan Pulsai sebagai sokongan harian untuk bantu tubuh kita kembali lebih stabil dan terjaga. Pulsai ni bukan jenis minum terus nampak perubahan mendadak ya. Tapi dia diamalkan secara konsisten, perlahan-lahan badan mula rasa lebih selesa dan lebih bertenaga. Okey, tuan-tuan perempuan, kalau nak tahu kenapa ramai suka amalkan Pulsai, sebab ramai yang kata bila minum Pulsai secara konsisten, badan rasa lebih bertenaga dan tak cepat lesu. Kadang-kadang kita bangun pagi pun rasa penat lagi kan, buat kerja sikit dah mula tak bermaya. Jadi Pulsai ni membantu menyokong tenaga badan secara semula jadilah. Selain itu, ramai juga amalkan Pulsai untuk bantu jaga sistem pencernaan. Bila perut banyak angin atau dalaman tak berapa selesa, memang badan kita ni rasa berat dan tak sedap. Bila pencernaan lebih lancar, badan pun rasa lebih ringan dan selesa nak bergerak ke sana sini. Kemudian untuk seni-seni, sakit lutut, kebal-kebal kaki, kebal-kebal tangan, bahan dalam Pulsai membantu baik pulih sendi. Kurangkan rasa lengur-lengur, sakit lutut, bahu dan macam-macam lagi. Nak bangun dari duduk pun tak beraduh-aduh macam selalu kan? Jadi bila badan bersih dari dalam, sistem lancar, hormon seimbang, kulit muka pun nampak orang kata hasilnya. Tak perlu make up tebal-tebal. Senang cerita, Pulsai bantu kita dari dalam keluar, dari sistem dalaman sampai ke seri wajah. Jadi Sekarang saya dah tak sabar ni nak umumkan promosi apa hari ni. Tuan-tuan perempuan dah ready ke tu? Ha, kalau tak beli hari ni memang sangat-sangat rugi tau. Okey, tuan-tuan perempuan, sempena Hari Guru 16 Mei ni dan juga sempena hari lahir saya yang bakal tiba tak lama lagi sama hari dengan Hari Guru, saya nekat betul-betul pujuk bos ni supaya kali ini kita buat promosi yang betul-betul menggembirakan pelanggan. Alhamdulillah, bos akhirnya setuju sebab ramai sangat yang tunggu promosi free perhantaran ni. Hari-hari ada yang mesej tanya bila nak buat free apa ni, delivery lagi ni. Kali ini memang khas untuk anda semua, tapi hari ini sahaja tau. Jadi untuk promosi ini kita buka dua package sahaja. Package A, 4 botol Perfai RM150. Okey, ini sesuai lah untuk yang nak mencuba dulu. Dan package B, 10 botol Perfai RM300. Siap percuma penghantaran terus sampai depan rumah. Ha, memang rugi kalau lepaskan sebab bukan selalu bos nak bagi harga macam ni sekali dengan penghantaran percuma. Ha, saya tahu sekarang semua orang nak berjimat kan, tapi dalam masa yang sama masih nak jaga kesihatan badan. Jadi jangan tunggu lama-lama, WhatsApp atau telefon terus ke 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Tapi promosi ni sah sampai jam 6 petang sahajalah. Lepas jam 6 petang harga kembali seperti biasa. Baik adik, kita berehat sebentar dan kembali selepas ini.
0: Baik, kita dengar dahulu lagu Abang Sayang Adik Sayang, rakaman 1976, nyanyian Julie Remy.

0: Baik, itu tadi lagu Abang Sayang Adik Sayang rakaman 1976. Masih bersama-sama dengan ni kesayangan ramai ni, Ain dari CM Help. Teruskan Ain.
1: Baik, kita kembali semula di udara selepas berehat seketika tadi. Kepada tuan-tuan perempuan yang baru sahaja bersama saya, jangan risau. Anda tak terlepas lagi peluang keemasan yang sedang berlangsung hari ini sahaja. Sempena hari yang sangat istimewa, Hari Guru 16 Mei yang bakal tiba nanti. Dan sebagai tanda penghargaan dan kasih sayang, saya nak bagi promosi yang sangat-sangat berbaloi, iaitu package A4 botol perfume hanya RM150. Manakala package B, 10 botol perfume hanya RM300. Penghantaran pun percuma tau. Ha, jangan tunggu lama-lama sebab promo ni sampai jam 6 petang aja. Jadi terus WhatsApp atau call kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Jangan risau, admin mesra pelanggan sentiasa bersedia membantu. Okey, dan untuk tuan-tuan dan perempuan yang baru nak kenal dengan perfume ini, izinkan saya ulang sikit. Produk ini dihasilkan daripada Delima, Rozal Madu dan Sarang Burung Walet. Bukan bahan sebarangan, bukan campur-campur biasa, tapi digabungkan dengan penuh teliti dalam satu botol berisi padu 325 ml. Untuk bantu bersihkan usus kita, bantu tingkatkan tenaga, kurangkan sakit sendi, bantu masalah semelit kulit kusam dan sangat elok diamalkan oleh semua peringkat umur, dewasa, warga emas dan juga kanak-kanak 3 tahun ke atas. Kalau tuan-tuan dan puan-puan bangun pagi rasa lesu, cepat penat atau tak lawa sejak kebelakan nyanyi, mungkin itu tandanya badan perlukan bantuan. Badan kita ni kan macam enjin kereta juga. Kalau tak jaga dari dalam, lama-lama rosak juga kan. Ha, jadi jangan tunggu bila dah sakit baru nak cari ikhtiar. Cuba dulu, rasa dulu perubahan dengan perfume. Okey, perfume ni rasa dia macam mana? Ha, ini soalan yang memang popular lah. Ramai sangka minuman kesihatan ni pahit atau kelat. Tapi perfume ni rasa dia sangat-sangat sedap. Ada rasa manis semula jadi daripada madu dengan gabungan rosel yang masam-masam manja dan bau dia pun segar. Banyak yang repeat order sebab anak-anak pun suka. Okey, cara nak minum dia mudah aja. Untuk dewasa, pagi 2 sudu besar sebelum sarapan, malam 2 sudu besar sebelum nak tidur. Kanak-kanak pula cukup 1 sudu kecil pun dah memadai. Dan bagi yang ambil ubat daripada hospital, boleh jarakkan pengambilan perfume dalam 1 ke 2 jam. Jangan risau, perfume bukan ubat tapi minuman kesihatan yang dah bantu ramai orang dekat luar sana rasa lebih sihat, lebih segar dan lebih yakin dengan diri sendiri. Okey, untuk testimoni, tak kekira banyaknya tuan-tuan dan puan. Ada warga emas yang dulu tak boleh bangun pagi sebab sakit lutut sekarang dah boleh solat berdiri semula. Ada mak-mak yang dulu cepat letih uruskan anak-anak, sekarang lebih bertenaga. Ada juga yang dah lama sembelit, sekarang dah lawa setiap pagi. Semua ni bukan kami reka, tapi dikongsi sendiri oleh pengguna yang dah rasa perubahan selepas amalkan perfume ni secara konsisten. Kalau kita tak jaga kesihatan ni, sebenarnya kita sedang beri laluan perlahan-lahan kepada pelbagai masalah yang senyap-senyap datang tanpa kita sedari. Masa muda mungkin tak terasa ni. Makan ikut suka, tidur tak cukup, tak kisah minum air manis hari-hari. Tapi percayalah, bila umur makin meningkat, badan mula berihin satu demi satu. Okey. Saya nak cakap terus terang dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, promosi kali ini memang antara yang paling ramai tunggu sebab bila ada free penghantaran, memang laju dorong ada. Tambah pula harga yang kami bagi ni memang harga istimewa sempena Hari Guru dan juga hari istimewa saya. Kalau tidak, harga asal sebotol RM155. Saya bukan senang nak tunjuk anak, pujuk bos tau. Siap cakap dengan bos ni, tolonglah bos sekali-sekala bagilah pelanggan kita happy. Ramai dah tunggu nak repeat order ni. Alhamdulillah, bos lembut hati kali ni. Jadi hari ini, jom kita buat satu keputusan kecil tapi sangat besar maknanya. Mulakan rutin kita dengan perfume. Kadang-kadang dalam hidup ni, pilihan yang bijak datang sekali aja. Dan bila dah ada depan mata, jangan tunggu lama-lama. Hari ni saya bagi 2 pilihan untuk tuan-tuan dan perempuan. 2-2 berbaloi, 2-2 untung. Hari ni tak apalah, biarlah bos kami rugi, biar pi kat dia. Janji you all sihat bertenaga sepanjang hari. Okey, package A, 4 botol perfume cuma RM150. Package B paling berbaloi, 10 botol perfume RM300 dan penghantaran percuma untuk kedua-dua package ini. Saya tahu sekarang ramai yang tengah berjimat sebab kos barang semua makin naik kan. Sebab itu, Bila bos setuju bagi promosi sekali dengan free penghantaran ni, saya terus rasa seronok sebab sekurang-kurangnya dapat bantu ramai pelanggan beli pada harga lebih murah. Jadi tepuk dada, tanya badan. Nak jimat sikit-sikit ke atau nak jimat berganda? Apa pun pilihan tuan-tuan perempuan, dua-dua bijak, dua-dua bawa manfaat. Jadi promosi tak lama, sampai jam 6 petang ini. Jangan tunggu lagi. Terus hubungi kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baik, sampai di sini saja kita bersiaran. Bersiaran akan datang, DJ, insyaAllah. Dengan jubah kita menarik dan pastinya dengan perempuan yang sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia promo BRP kat dia, kata Ain. Baik, terima kasih Nurul Ain Abdul Razak yang berkongsi tawaran-tawaran menarik dari CM Herbs, legasi istimewa untuk pendengar Radio Klasik. Terus kekal di situ. Dengar kami selepas ini, Nostalgia di Klasik.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Nostalgia di klasik.

0: janji.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
2: Nostalgia di klasik.

kami. Kenyang-kenyang perut kita nanti. Saya dapat, saya tangkap umpan. Saya diam makan tapi pancing saya yang dia telan. Saya punya, punya sama. Sebab kita saudara senang. Saya bukan siapa, kau bukan orang.

0: kunyit, alba lada hitam. Kurang kecap halau, sedap tambah garam.
1: Kurang cuka tambah, asam sama jintan. Kurang lemak tambah, lagi sama belacan.
0: Ah, gulai asam tidak guna pakai belacan.

0: sudah selamat. Kalau engkau tak percaya,
1: pergilah Tuhan.
0: Kalau engkau tak percaya,
1: pergilah Tuhan.
0: Wahai mujizat,
2: alamak,
0: hai mujizat,
2: alamak,
0: hai mujizat.
3: Nostalgia di klasik.

Sayang Adinda, Adinda seorang, jangan khawatir tentang bermadu. Kau seorang idaman kalbu, jangan khawatir tentang bermadu. Kau seorang idaman kalbu, sayang sememang sayang pada Adinda.

0: Lagu Joget Anak Udang rakaman 1952 itu tadi dinyanyikan oleh Abdul Rahman bersama-sama dengan Julia. Dan lagu itu membawa nostalgia di klasik hampir sampai ke penghujung. Terima kasih atas kesetiaan saudara selama lebih kurang satu jam untuk berhibur, untuk mendengar lagu-lagu nostalgia rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu klasik era 50-an dan 60-an. Jadi sebelum berakhir, terus saja berhibur dengan lagu ini. Lagu dipetik daripada filem Ragam P. Ramlee tayangan 1965, nyanyian Tan Sri P. Ramlee sendiri. Lagu berjudul Aduh Sayang. Terus saja berhibur di Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

pikat memikat sebuah lagu berentak joget duet Dato' Hael Amir bersama-sama Uji Rashid. Kembali mendengarkan lagu-lagu irama Melayu, juga lagu-lagu 70-an dan 80-an mengkamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Melodi Klasik bermula 10 pagi tadi sehingga 2 petang nanti. Masih setia di Konti, saya Adalia Nasharudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Terima kasih juga Faridatun Bahari Din Pau yang berada di Shah Alam ketika ini, Pak Long Wahab Kampung Tupai Sik Kedah Min Rahim dari Johor Bahru. Ada pantun yang dikirimkan. Bunga cempaka mekar di taman disunting oleh si anak dara. Melodi Klasik menjadi pilihan lagu malar segar sepanjang masa. Terima kasih Kak Min Rahim. Selamat tengah hari juga buat Kak Zarah dari Segamat, Pak Cik Ma'ruf Harun dari Pontian Johor. Ramai orang Johor yang dengar kita hari ini. Moga sentiasa diberi kesihatan yang baik. Juga selamat tengah hari Abang JJ Gemas, dah makan tengah hari ke tu? Jangan kecil-kecil hati, jangan merajuk-merajuk. Juga selamat tengah hari Kak Nurmawati Ibrahim dari Paguh Muar Johor. Terus mendengar Radio Klasik. Selepas ini sama-sama kita menggamit kenangan pada tahun 1983 dengan lagu Kalau Sayang, nyanyian Kenny, Remy dan Martin. Melodi Klasik.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya.

0: dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Radio Klasik di Kota Kinabalu 88.1 Melodi Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 12.30 minit tengah hari dan seperti biasa, kita akan memberi laluan kepada segmen tajaan dan kita akan bersama-sama dengan Herbal Film Sendirian Berhad bersedia di talian sekarang ini ialah Cik Kana. Selamat tengah hari, Cik Kana.
1: Selamat tengah hari.
0: Baik, apa agaknya yang menarik untuk dikongsikan hari ini? Teruskan.
1: Baik, selamat tengah hari dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Klasik. Saya Kana dari Herbal Film HQ. Sebelum Kana mulakan perkongsian, Kana harap semua pendengar berada dalam keadaan sehat dan dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Baik pendengar semua, hari ini Kana membawa 3 promosi tiram khas daripada Herbal Film HQ untuk 3 kategori berbeza. Untuk golongan muda, untuk mereka yang berumur 40 tahun ke atas dan juga untuk warga emas yang memerlukan sokongan badan lebih baik ketika tidur. Jadi setiap kategori mempunyai jenis tilam yang berbeza mengikut keselesaan dan keperluan badan masing-masing. Baik pendengar semua, kita mulakan dahulu dengan promosi pertama yang sangat sesuai untuk golongan muda, pasangan baru berkahwin dan juga mereka yang mencari tilam selesa untuk kegunaan harian di rumah. Jadi promosi pertama adalah tilam Herba Afia bersaiz kuih, ketebalan 8 inci, harga mula dari RM1,399 dan dapat try-in potongan RM300 dan tempoh hari ini dapat diskaun lagi potongan RM300, jadi cuma perlu bayar RM799 sahaja untuk dapatkan tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci tilam Herba Afia. Untuk tilam Herba Afia ketebalan 7 inci, harga bermula dari RM1,299 dan siap tolah tilam lama dan juga dapat diskaun dan harga akhir perlu bayar RM699 sahaja. Manakala untuk bersaiz queen ketebalan 6 inci, harga bermula RM1,199 dan selepas try-in dan juga dapat diskaun tambahan potongan RM300, harga hanya perlu bayar RM599 sahaja. Setiap pembelian akan menerima 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran percuma terus ke rumah dan bayaran pula kami nak bagi COD sampai rumah terima tilam baru buat bayaran. Jadi abang kakak untuk bertempahan sila hubungi kami ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, abang kakak dan pakcik-makcik, ramai golongan muda sekarang mula sedar pentingnya memilih tilam yang berkualiti. Sebab sekarang ramai bekerja kuat dari pagi sampai malam. Ada yang bekerja pejabat, berniaga dan juga memandu jauh. Dan ada juga yang bekerja menggunakan tenaga setiap hari. Bila malam tiba, badan perlukan rehat yang betul supaya elok esok bangun badan lebih segar dan lebih selesa. Tapi kalau tidur atas tilam yang sudah lama atau tidak sesuai, tidur jadi tidak lena dan badan mudah rasa penat. Sebab tu penting pilih tilam yang mempunyai keseimbangan antara keselesaan dan sokongan badan. Dan sebab itulah ramai pelanggan memilih tilam Herba Afia daripada Herba Fit HQ. Tilam ni dibuat menggunakan kompres foam yang lebih padat dan tahan lama. Di bahagian atas pula terdapat memory foam yang membantu memberikan rasa tidur lebih selesa dan membantu badan berehat dengan lebih baik. Bukan itu sahaja, tilam Herba Afia juga digabungkan dengan 3 jenis herba yang membantu memberi rasa tidur lebih nyaman setiap malam. Tilam ni sangat sesuai untuk pasangan baru berkahwin, golongan muda kegunaan rumah. Dan paling penting, Herbofin HQ sudah sampai 32 tahun berada dalam industri keselesaan tidur. Tilang kami merupakan penghasilan syarikat sendiri menggunakan tenaga kerja tempatan dan material yang dipilih dengan teliti supaya lebih tahan lama dan lebih selesa digunakan. Daripada foam, bahan dalaman, tilam sehinggalah tahap keselesaan tidur. Semuanya dipantau sendiri untuk memastikan pelanggan mendapat tilam yang berkualiti. Jadi untuk mendapatkan tilam ketebalan 8 inci bersaiz queen 799 untuk 7 inci, 699 untuk 6 inci, 599. Setiap tempahan akan dapat 2 unit bantal secara percuma. Untuk bertempahan 019-414-4288. 019-414-4288. Baik pendengar semua, kita berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.

0: Baik, waktu sekarang pukul 12.39 tengah hari dan kita masih lagi bersama-sama dengan Cik Kana dari Herbalfirm Sendirian Merhad. Teruskan Cik Kana.
1: Baik, selamat kembali kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami dari Herbalfirm HQ. Untuk pertanyaan dan tempahan, boleh hubungi kami sekarang di talian ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, abang kakak, pakcik-makcik. Sekarang kami nak teruskan pula dengan promosi kedua khas untuk mereka yang berumur 40 tahun ke atas dan mula mencari tirai yang lebih stabil untuk sokongan badan. Jadi, untuk promosi kedua adalah tilam premium Herba Ayurvedic. Bersaiz queen, ketebalan 8 inci, harga bermula RM1,600 dan siap tolah tilam lama dan juga dapat diskaun tambahan buat tempahan hari ini. Cuma perlu bayar RM1,000 sahaja. Harga bermula dari RM1,600 tempah hari ini, cuma perlu bayar RM1,000 sahaja untuk tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci. Ataupun nak dapat tilam ketebalan 10 inci, harga cuma perlu bayar RM1,200 sahaja. Harga bermula dari RM1,800 tempah hari ini, cuma perlu bayar RM1,200 sahaja untuk ketebalan 10 inci dan setiap tempahan akan dapat 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran kita buat percuma untuk seluruh Semenanjung dan bayaran secara COD. Untuk buat tempahan, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Abang kakak, pakcik-makcik, semakin meningkat usia, badan kita memerlukan tilam dengan sokongan yang lebih baik. Sebab tu ada orang dulu boleh tidur atas tilam biasa. Tetapi bila umur meningkat, badan mula cepat sakit, cepat lunguh dan tidur pun jadi tidak selesa. Sebab tu syarikat Herbalfirm HQ mengeluarkan tilam premium Herba Ayurvedic. Ini dibuat menggunakan high density foam yang lebih kukuh dan stabil untuk membantu menyokong tubuh badan dengan lebih baik ketika tidur. Tilam ni juga digabungkan dengan 5 jenis herba membantu memberikan rasa tidur lebih nyaman dan lebih selesa. Tilam ni sangat-sangat sesuai untuk pasangan suami isteri, ibu bapa dan juga mereka yang berumur 40 tahun ke atas. Baik, kita terus dengan promosi ketiga. Promosi ketiga untuk warga emas dan mereka yang memerlukan tilam dengan sokongan lebih kukuh dan tahan lama, iaitu tilam super premium herba sabut bersaiz queen ketebalan 6 inci, harga bermula dari RM1,699 dan siap tolah tilam lama dan juga dapat diskaun tambahan buat tempahan hari ini, cuma perlu bayar RM1,099 sahaja. Harga bermula dari RM1,699, tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,099 dan dapat 2 unit bantal percuma pengantaran percuma bayaran COD. Untuk pertempahan, 019-414-4288. 019-414-4288. Tilam ni dibuat daripada 100% serat kelapa asli. Sebab tu tilam ni mempunyai pengudara yang lebih baik, lebih kukuh dan lebih tahan lama. Tilam ni sangat sesuai untuk warga emas. Mereka yang sakit belakang, sakit saraf, slip disk. Mereka mempunyai berat badan berlebihan. Sabut kelapa asli membantu memberi sokongan badan yang lebih stabil kepada tubuh badan ketika tidur. Tilam sabut ni juga digabungkan dengan 7 jenis herba untuk memberikan pengalaman tidur yang lebih selesa setiap malam. Dan ramai pelanggan yang mempunyai berat badan berlebihan juga memilih tilam sabut kerana tilam sabut lebih tahan lama dan tidak mudah mendak seperti tilam biasa. Jadi untuk mendapatkan tilam bajet Herba Afia bersaiz queen ketebalan 8 inci tempah hari ini, cuma perlu bayar RM799 untuk 7 inci, RM699 untuk 6 inci, RM599. Promosi kedua adalah tilam premium herbal Ayurvedic bersaiz queen ketebalan 8 inci. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,000 sahaja. Untuk 10 inci RM1,200. Manakala untuk tilam super premium herbal sabut bersaiz queen 6 inci, harga perlu bayar RM1,099 sahaja. Semua pembeli akan menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma bayaran COD. Untuk tempahan, hubungi kami 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi. 019-414-4288. Baik. Saya Kanah dari Herbal Film HQ mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang bersama kami. Semoga anda sentiasa sehat, selesa dan menikmati tidur yang lebih berkualiti setiap malam. Selamat tengah hari dan salam sejahtera.
0: Baik, itu tadi Cik Kanah dari Herbal Film Sendirian Berhad.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kamu mendengar iqamah dikumandangkan, maka berjalanlah menuju untuk menunaikan salat dan hendaklah kamu berjalan dengan tenang dan berwibawa. Dan janganlah tergesa-gesa. Apa yang kamu dapati daripada salat itu maka ikutilah. Dan apa yang kamu tertinggal maka sempurnakanlah. Allah.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Hanya nyanyian dalam sepi Chris Vadim. Lagu yang cukup popular sekitar tahun 80-an. Itulah orang cakap dalam lagu ni, ada macam-macam cerita, ada macam-macam kenangan. Jadi, kami di Radio Klasik meraihkan itu. Sama-sama menggamit kenangan dengan rangkaian lagu-lagu Malar Segar supaya setiap kenangan sentiasa segar dalam ingatan. Salam persahabatan, Cikgu Nur Lela dari Batu Pahat, Johor. Selamat menyambut Hari Guru juga pada 16 Mei nanti. Juga buat Cikgu Azman di Kukup Puantan, Cikgu Nur Zali dan semua cikgu-cikgu yang sentiasa dengar Radio Klasik. Selamat tengah hari juga Encik Yaakob Suti dari Sarawak, Pak D dari Taman Datuk Harun PJ, Pak Wan Bubur Lambuk, Pandan Jaya, Encik Awang Saleh dari Kota Kinabalu, Kak Ram dari Lubuk, Cina Melaka, Encik Fazil Ismail dari Kuala Sungai Yan, Kedah, Encik Muhammad Kamaruzani Sanudin dari Jalan Kebun Syah Alam, Sarina Selamat, Bestari Jaya Selangor dan ramai lagi yang sebenarnya sempat meluang masa untuk sama-sama menyapa di WhatsApp Radio Klasik. Terima kasih banyak atas kesetiaan saudara yang tak pernah jemu untuk menyapa kami walaupun kami sentiasa bertukar ganti. Baik, terima kasih atas kesetiaan saudara dan terus saja berhibur di Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti.

pukul 2 petang. Tugasan saya berakhir di sini. Selepas ini rakan penyampai Nunaku Azizah Sedamai Alunan Kalbu Sekilas Pandang Tak Jemu akan menyambung tugasan menghiburkan petang saudara dengan lagu-lagu pop Ye Ye menerusi Mestika Klasik. Sekian untuk waktu ini. Saya Adaliah Nasharudin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Undur diri dan insyaAllah jumpa lagi nanti Sabtu. InsyaAllah Sabtu nanti menerusi Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. Sayang semua. Assalamualaikum.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Terbelingkang. TERBELINGKANG. Terbelingkang adalah tergelimpang.

Baru saja menghiburkan saudara lagu bertajuk Remaja. Lagu dendangan G. Yusof bersama iringan The Honey Blues. Lagu tahun 1967. Indahnya melur idaman dara, harum mewangi di tepi hutan. Salam dihulur pembuka bicara. Semoga kukuh tali persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam berkat kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Hari ini Khamis 14 Mei 2026 bersamaan 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada Adela Nasaruddin yang telah menemani saudara merusi melodi klasik seawal 10 pagi tadi. Kini bertemankan saya Nonaku Azizah, sedamai alunan kalbu, sekilas pandang tak jemu. Dari Kota Media Angkasa Puri dalam segmen Mestika Klasik hingga pukul 6 petang nanti. Baiklah saudara, meneruskan hiburan petang ini, lagu nyanyian Waras Rauf bersama dengan iringan The Innocent dengan lagu bertajuk Menari Agogo. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1967. Tapi sebelum itu, kita berhibur dahulu dengan lagu Menunggu, lagu persembahan Datin Rafiq Abuang bersama dengan iringan The Swallow. Lagu yang berjaya menambat hati golongan muda-mudi pada tahun 1967. Lagu-lagu mengambil kenangan hanya di Radio Klasik.

dia saudara, lagu bertajuk Bila Nyanyian Hamidah Urip, lagu tahun 1972. Apa khabar saudara? Apa juadah minum petang saudara hari ini? Selamat menikmati petang saudara bersama Radio Klasik Irama Menggamit Kenangan. Waktu begini tentu ramai yang sedang menikmati juadah minum petang bersama keluarga atau rakan sekerja. Ada yang memilih pisang goreng panas, kari pap, cucur udang, mungkin sekadar kopi dan teh panas sebagai peneman santai petang. Suasana begini memang cukup menghidupkan kenangan lama, lebih-lebih lagi apabila ditemani lagu-lagu malas segar pilihan saudara. Kalau saudara juga menikmati juadah minum petang, bolehlah kongsikan bersama-sama saya nama saudara, dari mana dan apa menu pilihan petang ini. Mana tahu sama selera dengan pendengar lain? Apa pun, teruskan teman berteman dengan menghantar pesanan ke ruangan WhatsApp Radio Klasik di talian 013-56-56-128. Saya ulang, catik cepat-cepat, 013-56-56-128 hingga pukul 6 petang nanti. Dan tentunya banyak perkongsian dan lagu-lagu menarik telah saya susun sebagai hiburan untuk saudara pendengar setia Radio Klasik. Ayuh, indahkan petang ini dengan hati yang ikhlas dan terus berhibur dengan lagu Sidara Jelita. Lagu dendangan Ikarim Jaiz bersama dengan iringan The Les Pentones. Lagu yang menjadi sulan anak muda sekitar tahun 1967. Selepas itu, kita sambung berhibur dengan lagu nyanyian Sunny Sahuri bersama dengan iringan The Hooks. Lagu yang dipopularkan pada tahun 1968. Dan menyusul selepas itu, lagu 10 Budak Hitam, lagu nyanyian A. Romzi.

Terus mengambil kenangan dalam Mestika Klasik. Sedikit berita semasa. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM yang baru bertekad untuk terus memperkukuhkan usaha membantras jenayah rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan dalam negara. Menerusi amanat sulungnya, Datuk Seri Abdul Halim Aman merakamkan penghargaan atas kepercayaan dan amanah diberikan untuk menerajui SPRM dan menyuruh seluruh warga SPRM agar bersama-sama memikul tanggungjawab yang diamanahkan. Beliau berkata amanah yang digalas bukan sahaja perlu dilaksanakan dengan penuh integriti, malah menjadi satu ikrar yang wajib dikotakan oleh setiap warga SPRM. Baiklah saudara, kita bawakan rangkaian lagu-lagu malas segar pilihan yang pasti mengimbau nostalgia pendengar setia. Dimulakan dengan lagu Ikatan Janji, lagu nyanyian duet Datin Oki Abdullah bersama dengan M. Fazil dengan iringan Les Costas, lagu yang pernah dipopularkan sekitar tahun 1967. Dan kemudian kita dengarkan pula Mabuk Kepayang dendangan Taufik Haji Ali bersama dengan iringan Rayuan Pengembara Kajang, juga lagu sekitar tahun 1967 yang cukup menghiburkan pada zamannya. Dan selepas itu kita hiburkan saudara dengan lagu ceria Sedikit Kasih Banyak Minta, paduan suara Uji Rashid bersama dengan Datuk Her Amir yang mula dipopularkan pada tahun 1978.

Radio Klasik menggami kenangan. Terus dengarkan Radio Klasik menerusi frekuensi 106.7 MHz di Taman Jaya Johor. Untuk persiraman langsung, saudara boleh muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store dan Google Play Store. Betul-betul percuma. Saudara juga boleh dengarkan siaran kami menerusi saluran 705 My Preview. Seketika nanti dengarkan lagu Jangan Goda, Jangan Rayu. Lagu Jangan Goda, lagu dendangan Afidah S bersama dengan iringan The Sick Club Boy. Lagu yang dipopularkan pada tahun 1966. Dan selepas itu, kita sambung berhibur dengan lagu Oh Salama. Lagu paduan suara S. Latifah bersama dengan Dato' Ahmad Jaiz. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1969. Radio Klasik menggami kenangan.

adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Radio Klasik menggamit kenangan lagu irama pop Ye Ye 60-an serta lagu popular era 70-an dan 80-an. Terima kasih atas kesetiaan saudara mendengar Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara. Bagi yang baru mendengarkan siaran kami, sudilah ikuti kami di semua platform media sosial Facebook, Instagram dan TikTok dengan carian Radio Klasik. Dan saudara juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik saudara. Dan terus dengarkan menerusi telefon pintar 24 jam tanpa henti. Baiklah saudara, meneruskan hiburan petang ini dengan alunan merdu. Dengarkan lagu berjudul Hasrat Menanti, nyanyian A. Ramli. Lagu yang dipopularkan pada tahun 1966. Dan lagu ini merupakan lagu kegemaran Makcik Nurmala Mat dari Pulau 3 Parit Perak. Selepas itu kita sambung berhibur dengan lagu bertajuk Bersedih, lagu dendangan Hasna Harun bersama dengan iringan The Les Kafilas. Dan seterusnya lagu Riben Biru dendangan Ismail Harun. Ayuh kita dengarkan.

Cepat masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu begini memang seronok kalau ada menikmati minum petang sambil ditemani lagu-lagu kenangan. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama kami. Mungkin di rumah, di tempat kerja atau ketika dalam perjalanan di jalan raya. Kiriman santai petang pertama diterima daripada Azman Idris di Taiping, Perak. Petang ini Azman menikmati roti bakar kaya dan kopi panas bersama keluarga. Beliau juga mengirim ucapan buat semua pendengar setia Radio Klasik agar sentiasa ceria dan menikmati waktu rehat petang dengan tenang. Manakala Kak Suzana Ramli dari Kuantan Pahang pula memilih pisang goreng dan teh tarik sebagai juadah minum petang hari ini. Sedapnya. Ucapan beliau ringkas tetapi cukup bermakna. Semoga segala urusan dipermudahkan dan terus bahagia bersama insan tersayang. Begitulah indahnya suasana minum petang bila ditemani irama klasik yang menggamit kenangan. Baiklah saudara, seterusnya kita terus berhibur dengan lagu Syurga Idaman, lagu nyanyian Datin Azizah Muhammad bersama dengan iringan The Orkest New Warna, lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1967.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebentar lagi kita akan mula rancangan tajaan selama 15 minit. Di Konti ya, ketika ini bersama saya Cik Azman, pegawai pemasaran dari NSQ Resources Nyan Berhad. Assalamualaikum dan apa khabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nampak macam tak sihat je.
1: Dia ke tak sihat? Sikit lah, ada sakit gigi sikit.
0: Kesiannya. Okey, baiklah hari ini Cik Azman akan berkongsi tentang sarang burung walet. Silakan.
1: Baik, terima kasih kepada Nona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan. Salam kasih sayang, salam mesra saya buat semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik pada petang ini, dan juga kepada pelanggan-pelanggan kami. Pelanggan siapa? NSQ, minuman sarang burung walet 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Jadi saya nak doakan buat kalian, buat saudara semua di luar sana, agar segala urusan kita, Nona, urusan kesihatan, urusan rezeki kita, insyaAllah segalanya dipermudahkan. Ya? Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada petang ini insyaAllah saya nak kongsikan lagi cerita tentang manfaat apabila kita sebagai seorang manusia yang bukan setiap hari dalam keadaan sehat sentiasa. Tambah-tambahkan lagi kan, Nona, kan kita semakin hari semakin berusia, pasti kesakitan tu kadang tak minggu ni, minggu depan ada batuk-batuk,
0: ya,
1: ada
0: masalah. Ya, macam saya pun sama.
1: Ada masalah suara lah, ada masalah sakit tekak. Yang paling kerap di kalangan pelanggan-pelanggan kami yang sebelum ini, mereka tak pernah pun minum minuman sarang burung walet, pati pekat, pati likat ni kan. Mereka dalam keadaan cepat penat. Buat kerja kadang-kadang rasa macam cepat penat. Lepas tu bila bangun tidur kan, rasa macam tak berapa nak segar tubuh badan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, mari kita amalkan minum-minuman. Bukan ubat tapi minuman tambahan untuk kesihatan kita, untuk kita kuatkan sistem imun dalam tubuh badan kita. Tuan-tuan, kita nak rasa badan kita ni bila bangun pagi-pagi rasa semangat nak bekerja tu, rasa macam wah, happy lah, seronok, semangat kerja tu yang kita nak. Kita nak pagi-pagi rasa macam Allah, sendu lah, tak boleh, nak pergi jumpa doktor lah, lepas tu nak pergi hantar anak sekolah, rasa macam tak best pula hari ni. Kenapa kan? Mungkin masalah kesihatan tu dia dah ganggu fikiran kita, dia dah ganggu emosi kita. Dan insyaAllah tuan-tuan, bila kita minum minuman sarang burung walet ini, ada sedikit positif untuk tubuh badan kita. Bukan saya nak cerita diri saya, tapi feedback daripada pelanggan-pelanggan kami yang sebelum ini, daripada golongan ibu-ibu, ada golongan kakak-kakak, adik-adik, dan juga ada bukan takat yang berusia, yang muda-muda pun sekarang ni dah nampak banyak di kalangan anak muda sekarang ni, dia orang dah cuba beli satu botol, dia kata kolagen sangat tinggi dalam minuman sarang burung walet. Why not kita cuba untuk nak dapatkan kulit kita yang baik, kulit kita yang anjal. Dia lebih kepada anti penuaan. Sarang burung walet ni bila kita amalkan, Nona, dia kulit kita tu jadi cantik, badan kita rasa segar. Lepas tu pula banyak sebenarnya manfaat dia, banyak, dan juga ia melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita. Selain itu juga ia membantu untuk kulit kita nampak lebih lembap, membantu untuk mengekalkan keremajaan kulit, membantu untuk menyokong sistem imun badan, membantu juga banyak sangatlah kalau saya nak cerita kan. Tapi kepada tuan-tuan yang mungkin selama ini mungkin disebabkan kesakitan yang kita alami itu, kita rasa macam tak boleh nak buat kerja lah, tak boleh nak berdiri lama lah, rasa macam nak pitam lah. Makcik ni dah meniaga dah 10 tahun dah, meniaga pisang goreng, jual dekat kena-kena panas ni, dah tak boleh nak meniaga. Badan ni rasa macam pitam, rasa nak gelap dunia ni. Jadi mari kita cuba amalkan minuman sarang burung walet keluaran daripada NSQ. Bukan ubat tetapi minuman tambahan untuk tubuh badan kita. Apalah sangat berbelanja sedikit wang untuk kita nak, apa orang kata, ya, kereta baru kalau rosak boleh kita keluar duit untuk baiki kan. Tapi kalau tubuh badan kita rosak macam mana? Takkan kita nak tunggu dah sakit teruk baru nak pergi hospital, baru nak rawat, apa, susahlah dalam keadaan itu. Semua orang pun tak nak kan. Jadi apa kata kita cegah dahulu, kita tingkatkan tubuh badan kita, kita kuatkan sistem urat, sistem apa darah kita ni lancar untuk masalah penghadaman, masalah usus, macam-macam. Dah ramai di kalangan apa pelanggan-pelanggan kami yang dah cukup seronok, dah rasa gembira bila kita amalkan minum-minuman sarang burung walet ini. Jadi untuk promosi yang saya nak tawarkan kepada tuan-tuan adalah promosi pembelian 10 botol. 10 botol ni kalau ikutkan harga keseluruhan dia, Nona, hampir RM1,800. Tak semua orang mampu beli, tak semua orang mampu milik. Tapi untuk anda, niat baik kami, niat mulia kami lebih kepada nak membantu orang di luar sana yang mempunyai masalah kesihatan, yang mungkin selama ini dah cuba pelbagai produk, apa kata cuba produk NeXQ pula. Kesan seawal 4 dan 5 hari saja dah boleh nampak. Okey, untuk satu botol 375 ml ini, harga tawaran kita satu botol RM180. Kita nak bagi pakej 10 botol bukan dengan RM1,800 tetapi dengan harga RM300 saja. Ya, betul, RM300 saja tuan-tuan. Anda layak untuk dapat 10 botol minuman Pati Sarang Burung Walet NeXQ. Caranya senang saja pengambilannya. Saya nak bagi tahu, mungkin ada orang baru nak cuba kan. Ambil 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Cukup. Semua golongan boleh minum. Anak-anak kita boleh minum. Ayah kita, tak kisah siapa pun. Kalau yang ada makan ubatan hospital yang berjadual, kita jarakkan sedikit masa. Tak jadi masalah. Dah buka botol apa minuman Sarang Burung Walet ini, pati ini, tuan-tuan simpan dalam peti ais. Jangan bagi terdedah. Jadi untuk tempahan hari ini, tuan-tuan boleh terus hubungi kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Ataupun boleh WhatsApp di talian kita 016-200-4348. 016-200-4348. Jadi cepat dan rebut peluang yang kami tawarkan ini, kerana promosi yang saya nak bagi ini hanya terhad sampai jam 6 petang saja. Dan pembelian ini untuk penghantaran, ada sedikit cas penghantaran lah untuk anda. Tak kisah yang mana nak datang secara walk-in, tak ada cas. Yang mana nak tunggu barang sampai depan rumah baru bayar, okey, kita adakan sedikit cas penghantaran untuk anda. Jadi apa kata kita berehat sebentar?
0: Baiklah saudara, kita berehat seketika, berhibur dahulu dengan lagu nyanyian Rozia Latif bersama dengan iringan The Jayhawkers, lagu bertajuk Dewa Hati Saya.

0: Baiklah saudara, waktu ini 3.09 minit petang. Kita masih lagi dalam rancangan Tajaan NESQ. Kita sambung semula Cik Azman.
1: Baik, terima kasih kepada Nona. Jadi tuan-tuan, untuk dapatkan promosi yang kami tawarkan pada hari ini adalah pembelian sebanyak 10 botol minuman sarang burung walet, minuman parti sarang burung walet NESQ dengan harga RM300 sahaja. Berbanding harga asal yang kita tawarkan di pasaran luar, satu botol sahaja dah RM180 tuan-tuan. Kalau 10 dah RM1,800. Tapi untuk hari ini, ya, dapatkan dengan harga RM300 sahaja. Jadi tuan-tuan boleh terus hubungi untuk buat tempahan. Tak kisahlah yang mana makcik tak boleh nak keluar ke pekan ni, Cik Man. Oi, boleh ke duduk dekat rumah je tunggu barang sampai? Boleh. Cik Wan, kita tak ada masalah. Yang paling penting, tuan-tuan boleh telefon terus ke talian kami di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Ataupun boleh WhatsApp juga di talian kami 016-200-4348. Nah, jadi untuk penghantaran, ada sedikit cas penghantaran lah. Tapi yang mana nak datang secara walk-in di mana-mana cawangan berdekatan dengan ataupun berhampiran dengan rumah tuan-tuan, tak dikenakan cas penghantaran. Jadi selain daripada membantu untuk pemulihan badan selepas sakit ataupun keletihan, ia juga membantu untuk tidur kita lebih lena dan berkualiti. Ha, siapa yang di kalangan tuan-tuan malam terganggu tidurnya? Malam pukul 3 dah terjaga, nak ke jamban lo, nak ke apa, buang air besar lah, air kencing kan. Kadang-kadang kita semakin berusia, kita nak tidur kita tu cukup. Bila kita tidur dalam cukup rehat ini, badan kita rasa segar. Kita tak ada terganggu dengan penyakit-penyakit yang suka nak duduk dalam tu badan ni kan. Kejap-kejap batuk, kejap-kejap selesema kan. Dan juga ia juga membantu untuk mengekalkan kesihatan dalaman wanita. Ha, ini bagus untuk ibu-ibu yang mungkin baru lepas bersalin ataupun ibu-ibu yang dah meningkat usia kan, nak tingkatkan lagi tenaga kita, boleh juga diamalkan. Dan juga ia membantu untuk menyokong fungsi penghadaman, membantu tubuh mendapatkan nutrien dengan semula jadi, membantu juga untuk mengekalkan kesihatan rambut dan kuku. Kalau nak kurang nampak ubannya, kalau nak nampak macam lambat, pekat lah lebat rambut ni, Cik Mat ni macam mana? Ni apa penjagaannya? Tak, saya minum minuman sarang burung walet NESQ kan. Dia nutrisi ataupun khasiat di dalam apa minuman tersebut sangat pelbagai. Sarang burung walet ni sangat banyak khasiat dan juga manfaatnya, tuan-tuan. Bukan saya kata, tapi dalam kajian daripada zaman dahulu lagi memang dah orang kata ternyata khasiat daripada apa bahan alami ni memang dah ada khasiat-khasiatnya. Dan juga ia membantu untuk menenangkan badan ketika stres ataupun penat bekerja. Ha, ini kepada orang-orang dekat pejabat. Badan tak nampak letih sangat kan. Ha, tapi otak dia tu berat. Saya balik kerja boleh nak layan isteri kan, tak boleh nak manja-manja dengan anak-anak kan, asyik fikir dekat kerja kat pejabat, aduh berat, stres. Jadi tuan-tuan tak apa, amalkan minum untuk kita dapat kurangkan stres supaya otak kita tu lega, kita tidak lagi dalam keadaan emosi kan. Sian bini kita balik-balik dari rumah ni, bini dah hidang air elok je, bang minumlah kopi kan. Apalah, minum kopi aku tak adalah, tak ada nak minum ini. Sian,
0: kesian
1: kita punya semangat sangat kan. Jadi tak pasal-pasal kan, pasal apa rupanya dia ada sakit masalah penghadaman. Jadi tak pasal-pasal kau marah isteri, jangan macam tu tuan-tuan ya. Kita nak hidup dalam keadaan gembira, hidup dalam keadaan suasana yang sangat ceria. Nah, jadi macam mana kita nak ceriakan kehidupan kita? Kita gembirakan dulu tubuh badan kita dengan kesihatan yang baik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, minuman parti sarang burung walet ini adalah satu ikhtiar untuk tubuh badan kita yang mungkin selama ini tuan-tuan dah tercari-cari. Mungkin tuan-tuan dah cuba pelbagai produk namun kurang kesannya. Apa kata hari ini? Cuba dahulu minum minuman parti sarang burung walet NESQ untuk kita dapatkan feedback dia. Nanti kalau dah ada rasa perkembangan tu, boleh kita kongsikan. Boleh bagi tahu pada saya, saya ceritakan di Radio Klasik untuk kita kongsikan kepada orang-orang lain manfaat yang baik ini. Jadi untuk promosi dan juga tawaran yang kita berikan kepada anda, 10 botol RM300. Ada cas perhantaran untuk pembelian dan juga untuk tempahan. Tuan-tuan boleh hubungi kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Ataupun boleh WhatsApp di talian kita juga 016-200-4348. Dan selain promosi minuman Sarang Burung Walid, kita juga ada minuman jus segar botanik buah Rozel kita. Mm-hmm. Kita dah mula edarkan di runcit-runcit, di kedai-kedai, di Aeon pun ada, di Petron pun ada. Yang mana nak dapatkan boleh terus, ataupun nak dapatkan minuman Rozel 1 liter, memang kita ada tengah buat sekarang kempen harga kilang. Jadi yang mana nak rasa kesegaran buah Rozel yang mana kita tanam sendiri dengan orang kata apa, benih yang sangat baik, benih yang sangat premium. Kalau nak tahu, khasiat dia sangat tinggi dan kaya dengan vitamin C. Jadi untuk tuan-tuan, ini saja masa yang saya ada. Kalau nak beli yang sikit-sikit, silalah datang ke kedai platform digital kita. Ada Shopee, ada TikTok, jadi tak masalah. Jadi untuk tempahan, boleh hubungi kita di talian 013-245-5548 ataupun 016-200-4348. Ingat, hari ini kita buka promosi sampai jam 6 petang saja. Jadi jangan fikir lama-lama, ceriakan kehidupan kita, gembirakan orang sekeliling kita dan juga tubuh badan kita yang sangat sihat, insyaAllah. Dan itu saja masa yang saya ada. Terima kasih pada Nona dan juga tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masa lain waktu kita jumpa lagi.
0: Terima kasih Cik Alman. Sampai ke udara lagi dalam siaran yang akan datang,
1: insyaAllah.
0: Baiklah saudara, terima kasih juga turut menyapa saya ketika ini, Kak Rohaya Jet dari Kuching Sarawak, Pakcik Fazli dari Damansara, dari Damansara, Damai Petaling Jaya, Wan Abdul Rahman Said Ridwan dari Kuching Sarawak, dan Pak Jinal dan Abang JJ yang katanya tengah minum teh bersama dengan goreng pisang buat sendiri katanya. Ayo saudara, kita terus berhibur dengan lagu Salim Ai, lagu bertajuk Berbulan Madu.

0: Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Terus menggamit kenangan dalam Mestika Klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Terima kasih kerana terus setia mendengar Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Sedamai alunan kalbu, sekilas pandang tak jemu. Masih bertemankan saya, Nonaku Aziza, dalam segmen Mestika Klasik hingga pukul 6 petang nanti. Segmen yang terus membawa saudara mengimbau nostalgia lagu-lagu malas segar pilihan sepanjang zaman dengan lagu irama pop Ye Ye 60-an serta lagu popular era 70-an dan 80-an. Terima kasih kerana terus setia bersama kami walau di mana jua saudara berada. Sebentar lagi kita dengarkan lagu Mas Mona, lagu dendangan Datuk Jeffrey Dean yang cukup popular pada era kegemilangan Apok Ye Ye ketika itu. Kemudian disusuli pula dengan lagu Hasrat Hati nyanyian S. Mariam bersama dengan iringan The Rhythm Boys, sebuah lagu yang cukup lembut menyentuh perasaan, popular sekitar tahun 1967. Dan lagu Biar Aku Pergi, dendangan Datuk DJ Dave, yang pasti menggamit memori lama buat para pendengar setia Radio Klasik. Terus bersama Mestika Klasik, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Assalamualaikum cik. Boleh tumpang tanya?
1: Waalaikumsalam. Nak tanya apa tu?
0: Ni kalau sesen radio klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
1: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili 90.1.
0: Okay.
1: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai, dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
0: Oh.
1: 106.7.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak.

rancakkan petang saudara dengan lagu-lagu pop Yeye. Bersama-sama, Nonaku Azizah.

Radio Klasik menggami kenangan. Terima kasih kerana terus setia bersama kami menemani santai saudara. Walau di mana jua saudara berada, petang ini kita alunkan kembali irama yang cukup indah dan penuh nostalgia. Lagu-lagu yang pernah menghiasi corong radio sekitar era 60-an dan 70-an. Baiklah saudara, sedikit mutiara kata, orang yang pandai tidak semestinya berjaya, tetapi yang rajin dan sabar pasti berjaya. Baiklah saudara, kita mulakan dengan sebuah lagu yang cukup nyaman haluannya, Keindahan Pantai, dendangan M. Sharif, membawa kita seolah-olah menikmati bayu laut dan suasana damai di tepi pantai. Dan selepas itu kita dengarkan pula lagu Tunggulah Aku, nyanyian Datin Oki Abdullah bersama dengan iringan The Les Costas. Lagu yang pernah dirakamkan sekitar tahun 1966, sebuah lagu yang cukup lembut melodinya dengan lirik penuh harapan dan kerinduan. Dan selepas itu kita dengarkan lagu Papaku Pulang, lagu nyanyian Anita Sarawak, lagu yang dipopularkan pada tahun 1971, antara lagu yang pernah mendapat tempat istimewa di hati peminat muzik tanah air ketika itu. Ayuh kita dengarkan.

Assalamualaikum. Saya Zulkona, mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemandangan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Salam sayang buat semua pendengar yang budiman. Saja hari ini saya nak menyapa lewat sikit. Nampaknya ruangan WhatsApp Radio Klasik pada petang ini terus rancak dan meriah. Terima kasih kepada kerabat Radio Klasik yang sentiasa memberi sokongan padu. Termasuk Pok Jis, Haji Jais, Kak Ju, Kak Yah Pantai, Kak Asa, Abang Remy Helmis, Kak Siti Sarah, Abang Ramli, Mama Ila Labu katanya dengar Radio Klasik sambil menari-nari. Kak Ros Kuang Selangor, Kasim Osman, Bakar Botak, Kak Yong, Ninda Siti serta semua kerabat Radio Klasik yang disayangi. Tidak pernah tidak hadir Induk Maimun, Kak Joy, Rohani Yaakob, Bonda Zalina, Kak Rashidah Rahman, Kak Muzila Temun, serta Kak Wan Nuriza. Turut menyapa saya ketika ini Faridah Tun Bakri, Kak Zulnaili Adam, Ucu Fizlin, Haja Saria Kasid, Abdul Jali Paimin, Azizah Ahmad, Kak Radin Halimah, Kak Rusnan Nayan, Den Navy dari Botol Kanan Perak, Wan Juhani dari Wang Semaju. Terus dengarkan Mestika Klasik ya Kak. Dan kita juga ada Kak Roy Wonder Glow serta Kak Intan dari Johor Baru. Semoga terhibur mendengar Mestika Klasik petang ini dan ceria selalu. Seterusnya kita berhibur dengan lagu nyanyian Fatimah M. Amin bersama dengan iringan The Clans dengan lagu bertajuk Oh Teruna. Lagu yang dipopularkan pada tahun 1965 dan diikuti dengan lagu M. Said dan Les Remaja. Lagu bertajuk Malam Pasaria. Lagu tahun 1968. Ayuh kita dengarkan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih teruk menyapa saya daripada Julie Hani. Hari ini katanya saya buat nasi impit sendiri untuk minum petang berserta dengan serunding ayam dan kuah kacang. Kami biasa minum petang pada pukul 4 petang. Dan ini pula kiriman daripada Kak Ros Nani Nayan dari Kuala Kurau. Selamat pulang buat sahabat yang sedang dalam perjalanan ke Pontian. Serta semua pendengar setia Radio Klasik yang sentiasa ditemani alunan lagu-lagu klasik. Anak-anak yang sedang bekerja mencari rezeki dan juga buat yang sedang sakit. Semoga segera diberi kesembuhan. Semoga semuanya berada dalam dalam lindungan dan Allah Subhanahuwataala sentiasa. Hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing dan semoga perjalanan Induk Maimun dan Siti Mariam serta adik iparnya Mustazarudin selamat sampai ke destinasi yang ditunggu. Berhati-hati ya.
1: Lancar!
2: Lancar!
1: Eh, hey. Sini!
3: Mau pergi mana?
1: Ronda!

Radio Klasik menggamit kenangan. Masih lagi dalam segmen Mestika Klasik. Baiklah saudara, pada pukul 4 petang, lagu irama pop 70-an dan 80-an akan disiarkan. Ayuh saudara, kita terus berhibur dengan sebuah lagu yang cukup unik dan menghiburkan, lagu Nasi Goreng Denangan Abdullah Cik. Petang-petang ni kalau makan nasi goreng, sedap juga kan? Lagu ini sering mencuit hati pendengar dengan lirik yang santai dan lebih dekat dengan kehidupan harian masyarakat ketika ini.

Baru saja menghiburkan saudara lagu Aku Ingin Dekat Padamu. Lagu nyanyian Mazuin Hamzah. Lagu tahun 1986. Terima kasih kepada saudara yang memilih Radio Klasik sebagai peneman sepanjang perjalanan. Selain itu turut menyapa saya, Muhammad Jalil Tasrin, Din Pau, Wan Salman Naim, Kak Mas Semenyih, Pak Tam Jamal Hashim, dan tidak lupa juga Bella Saleha. Terima kasih kerana layan dengar Radio Klasik dengan Mak sambil membuat gubahan bunga. Saya pun gembira dapat jumpa dengan Bella hari itu. Terima kasih kerana dengar Radio Klasik. Dan tidak lupa juga kepada Azmi Khamis, Hamidah Hashim, Mitra Tujuh, dan sentiasa disayangi Zakiah Abdullah, Nurul Shima Ibrahim dan Zalika Nordin dari Melaka. Dan kita juga ada Nur Hapipah Penawar Desaru, Fatima Zahyat, Atih Yaakob, Makruh 60 Sen dan Nim Banjari, Hasnah Mina dari Puncak Alam, ada Azmi Khamis, Hamidah Kasim, dan kita juga ada Yoke Basri dari Taiping serta Pak Nga dari Sungai Perak. Ayo saudara, kita terus berhibur dengan lagu Titisan Hujan, lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah.

Di sebalik setiap kejayaan, terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu solat pada asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar utama di Malaysia. Telah masuk waktu solat asar di Kota Kinabalu, Sabah, 3.35 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan, 3.39 minit petang dan Kuching, Sarawak, 4.1 minit petang tadi. Seterusnya, Johor Bahru, Johor 4.26 minit petang, Kuala Terengganu, Terengganu 4.27 minit petang, Kuantan Pahang 4.28 minit petang, Kota Bahru, Kelantan 4.31 minit petang, Bandaraya Melaka, Melaka 4.32 minit petang, Seremban Negeri Sembilan 4.33 minit petang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.34 minit petang, Ipoh Perak 4.37 minit petang, Kangar Perlis dan Alor Star Kedah 4.38 minit petang, George Town Pulau Pinang 4.39 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar kepada Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Ikhlas daripada Radio Klasik.
2: Terus menggamit kenangan di Mestika Klasik.

0: Sebagai panduan, kita bersama masuknya waktu solat pada asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4.34 minit petang. Teruskan kesetiaan saudara di Radio Klasik.
1: An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakunu fi mihnati ahli. فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانِ خَرَجُ. Yang bermaksud, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya di rumah. Dan sekiranya baginda mendengar seruan azan, maka baginda akan segera keluar, yakni untuk menuju ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Proses peralihan dan penukaran kad pengenalan MyKadSud terbaru pada Jun ini tidak akan mengganggu proses penerusan bantuan kerajaan yang menggunakan MyKad seperti sumbangan Asas Rahmah Sara dan Budi Madani RON 95. Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam kenyataan memaklumkan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir. Proses migrasi maklumat akan berlaku secara automatik dalam sistem pengkalan data pusat sekaligus memastikan bantuan akan diterima oleh penerima yang layak. Terus mengambil kenangan dalam segmen Mestika Klasik.
1: Kepada pendengar Radio Klasik ini, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
2: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
3: Ringankanlah jari-jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
0: Radio Klasik menggamit kenangan. Pada pukul 5 petang nanti, kita akan terus ke pusat berita bagi mengikuti utama 5 petang. Selepas itu, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu menggamit kenangan 70-an, 80-an dan 90-an. Dan jangan lupa dengarkan sebentar nanti pada pukul 5.15 petang, rancangan tunggak Radio Klasik ulangan Cubit-Cubit Manja akan ke udara dan diikuti dengan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 petang. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Terbelingkang. TERBELINGKANG. Terbelingkang. Terbelingkang adalah tergelimpangan.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Mestika Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Salam silaturahim dan salam kasih sayang. Saudara masih bertemankan saya, Nonaku Aziza, sedamai alunan kalbu, sekilas pandang tak jemu hingga pukul 6 petang nanti. InsyaAllah pada pukul 5.30 minit petang, rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu akan ke udara. Dan sebelum itu, pada pukul 5.15 minit petang, jangan ke mana-mana kerana kita akan dengarkan semula ulangan Cubik-Cubik Manja. Terus kekal bersama-sama Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
4: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
5: Betul tu Kak Sofia.
6: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
5: Alamak, adol.
4: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
2: Ayuh saudara, kita dengarkan ulangan Cubit-cubit manja dengan topik PDRM, Pekukuh Keselamatan Negara.

0: Cubit, cubit manja.
1: Minum seorang je ke tu?
2: Amboi, amboi. Sejak dah berteman ni, bukan main eh. Peli-peli kita pula.
1: Apa yang dimenungkan tu? Sampai tak luak roti canai tu.
2: Hei, teringatkan kerja-kerja yang sedang menunggu kat ofis tu lah. Kadang-kadang saya rasa sekarang ni kerja saya makin mencabar. Semua nak cepat. Semua guna teknologi.
1: Betul. Ah, dunia berubah cepat. Ah, samalah cabaran kerja kita. Bila teknologi berkembang, cabaran keselamatan pun ikut berubah sekali, Alia.
2: Dekat pejabat saya pun selalu diingatkan pasal keselamatan data, email palsu dan skamer.
1: Sebab ancaman sekarang bukan sekadar jenayah biasa tau. Banyak melibatkan jenayah siber, penipuan digital dan kebocoran maklumat.
2: Dulu orang risau dompet hilang. Sekarang orang mula risau pasal maklumat peribadi, telefon kena godam, duit dalam bank hilang. Macam-macam lah.
1: Ya, betul Alia. Kalau kita tak cakna teknologi, klik dekat satu pautan pun boleh jadi masalah besar tau. PDRM pun sedang mengatur langkah bersiap siaga untuk pastikan keselamatan negara terjamin. Tapi semua tu perlu kerjasama daripada pelbagai pihak sebenarnya. Kementerian Dalam Negeri juga akan beri komitmen berterusan sokong PDRM menerusi dasar progresif dan pemodenan aset teknologi.
2: Maksudnya bukan polis saja bergerak, tapi banyak agensi bekerjasama. Lepas ni pasukan Sang Saka Biru akan lebih tangkas, responsif dan sentiasa bersedia mendepani ancaman yang boleh menggugat kestabilan nasional.
1: Yang itu sangat-sangat betul. Bila ancaman makin kompleks, semua pihak kena bergerak bersama. Agensi kerajaan, pakar teknologi dan masyarakat.
2: Saya setuju. Perkembangan teknologi sekarang ni buat manusia mudah percaya berita dekat media sosial. Jadi mereka perlu ada kerjasama antara pihak berwajib dengan agensi dan pakar teknologi. Lagi satu, kita sebagai masyarakat juga perlu memainkan peranan untuk lebih celik teknologi. Bolehlah kenal pasti awal sama ada berita yang diterima sahih atau palsu.
1: Ya. Walaupun dunia semakin berkembang, teknologi semakin meluas. Berita palsu tetap jadi ancaman kalau tak dikawal, ya. Teknologi secanggih mana pun, kalau kita cuai, tetap berisiko.
2: Betul. Dekat pejabat saya pun dah mula guna sistem lebih selamat dan pertingkat latihan keselamatan digital. Kadang-kadang orang fikir bila melibatkan keselamatan negara ni, tugas polis atau tentera je.
1: Sebenarnya tak. Keselamatan negara bermula dengan sikap rakyat sendiri bertanggungjawab, peka dan tak mudah terpedaya.
2: Maksudnya benda kecil macam jaga maklumat peribadi pun penting kan?
1: Mestilah penting. Maklumat peribadi jangan sesekali didedahkan. Paling kecil pun kata laluan yang kita gunakan untuk sebarang transaksi atau apa saja yang melibatkan urusan berkaitan teknologi, kena jaga betul-betul. Jangan sesuka hati kongsi dengan orang lain. Kalau boleh, kata laluan tu biar susah orang nak ceroboh.
2: Betul. Nasib baik sekarang saya dah tukar kata laluan saya.
1: Baguslah. Dulu apa kata laluan awak?
2: Single sampai tua, 1, 2, 3.
1: Tak sampai hati skamer nak skam awak kalau itu kata laluannya.
2: Itu dulu. Sekarang dah tukar. Harap-harap selamat lah, siap ada simbol, nombor dan huruf besar. Apapun, saya rasa bila masyarakat dan pihak berkuasa saling bekerjasama, kita lebih kuat hadapi cabaran sekarang.
1: Betul. Yang paling penting ialah kesedaran, integriti dan tanggungjawab bersama.
2: Borak-borak ni, duduklah sarapan sekali. Saya belanja kopi.
1: Tak apalah. Sima dah bekalkan saya kopi dengan bihun goreng untuk sarapan tadi.
2: Iyalah, lupa pula dah berdua sekarang. Kita je lah masih berharap pada yang belum pasti.
1: Janganlah tunggu lama-lama.
2: Harapan setinggi gunung.
1: Curap.
3: Itu dia saudara ulangan Cubit-Cubit Manja terbitan Adalia Nasharuddin. Dan ayuh saudara, kita terus berhibur dengan lagu berjudul Sebelum dan Sesudah. Lagu nyanyian kumpulan Sinario. Lagu ciptaan Azmir merusi album Sinario. Lagu yang dipopularkan pada tahun 1998.
1: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Terus dengarkan Mestika Klasik. Baiklah saudara, sedikit lagi berita semasa. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa. Susulan negara dijangka memasuki fasa monsun barat daya bermula hari ini hingga September. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, fasa monsun itu lazimnya membawa taburan hujan rendah selain cuaca panas dan kering di beberapa kawasan. Gunakan air secara berhemah dan elak sebarang aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan jerubu dan pencemaran alam sekitar. Terus dengarkan Mestika Klasik.

0: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
3: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
1: 5.30 minit petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.
4: Baiklah saudara, sudah tiba masa yang ditunggu-tunggu, iaitu rancangan Adila. Aku, dia dan lagu. Pengirim Adila petang ini adalah daripada M. Osman dari Kota Tinggi, Johor. Dan Adila petang ini disampaikan oleh Fazrin Muhammad dan diterbitkan oleh Sabrina Arifin. Sebanyak 3 buah dendangan lagu akan disiarkan, iaitu lagu bertajuk Tangga-Tangga ke Pintu Bahagia, lagu nyanyian kumpulan Ellie Kex, diikuti dengan lagu Penawar Kasih, lagu dendangan Datuk Jamal Abdullah, dan lagu Untukmu, lagu nyanyian Datuk Malik Rizwan. Ayuh kita dengarkan.

Tahun 1979 dari darjah 6 di Sekolah Rendah Kebangsaan Bukit Lintang, Kota Tinggi. Aku naik ke tingkatan 1 di Sekolah Tun Habab, Kota Tinggi. Semasa di sekolah rendah, aku bersama-sama kawan-kawan berjalan kaki ke sekolah. Tapi apabila sudah bersekolah di sekolah menengah, aku terpaksa menaiki bas sekolah kerana jaraknya yang sangat jauh. Usia mak masa tu menjangkau 60 tahun. Mak aku orang kampung saja, seorang yang buta huruf, tak pandai membaca, tak pandai menulis. Sementara abah aku pula telah meninggal dunia pada usia aku 11 tahun. Mulai dari tingkatan 1, aku belajar di aliran SPSRT iaitu aliran seni perusahaan untuk murid lelaki dan sains rumah tangga untuk murid perempuan. Ada yang nak aku ceritakan. Pada tahun 1980, semasa dalam tingkatan 2, SPSRT 2, kelas sesi sebelah petang. Di dalam kelas aku ada barisan 2 meja yang dirapatkan dan aku duduk bersebelahan kawan aku yang bernama Syafi'i bin Daud. Aku masih ingat nama dia lagi. Manakala di hadapan meja aku pula, tempat duduk Salmah binti Musa. Biasanya apabila masuk kelas, Salmah akan bertanya, "Man, kerja sekolah yang cikgu suruh buat semalam, kau dah siapkan ke? Kejap lagi cikgu suruh hantar buku tau." "Belum lagi, Sal. Aku tak fahamlah nak jawab macam mana," jawab aku. Mendengar jawapan aku, Salmah pun memusingkan badan dan menoleh ke arah aku yang berada di belakangnya. Lalu meletakkan buku latihan miliknya yang telah disiapkan. Lalu berkata, "Nah, cepat sikit buat. Sempat lagi ni." Aku tak jawab apa-apa. Tapi dengan peluh yang penuh di dahi akibat cuaca panas masa datang ke sekolah tadi, aku terus menyalin kerja-kerja sekolah dari buku yang Salmah bagi pinjam. Dan aku katakan, "Terima kasih ya Sal. Kau ni dah lah cantik. Baik hati pula tu." Tapi aku cuma berkata-kata dalam hati aja. Tak berani nak cakap betul-betul pun. Apabila tamat tingkatan 2, aku naik ke tingkatan 3, maka berakhirlah cerita tentang Salmah yang baik hati itu. Habis dekat situ dah. Tahun 1981, aku berada dalam tingkatan 3. Tahun tu ada peperiksaan yang amat penting, iaitu peperiksaan SRP, Sijil Rendah Pelajaran. Dulu masa aku masih bersekolah, ada satu perkara yang boleh menyebabkan aku merasa sangat susah hati, iaitu apabila cikgu bagi tahu nak buat kutipan duit. Memang aku cukup susah hati. Contohnya kalau ada pertandingan sukan antara rumah-rumah, aku ni mewakili rumah hijau. Jadi pada masa itu ketua rumah sukan ialah Cikgu Syihab. Beliau bercadang nak buat kutipan duit sebanyak RM12 seorang untuk bayaran t-shirt sukan rumah hijau supaya dapat dipakai pada hari pertandingan sukan tersebut. Aduh, macam mana caranya aku nak beritahu mak tentang bayaran tu? Sebab jangankan duit bayaran t-shirt, duit belanja sekolah aku sendiri pun lebih banyak kali tak ada daripada yang ada. Memang mak aku bekerja. Mak dengan kawan-kawan perempuan, orang tua sekampung pergi bekerja ikut seorang toke ni. Naik kereta besar tu. Pungut buah kelapa sawit perai yang aku sendiri pun tak tahu dekat mana. Sebelah petang baru mak balik ke rumah. Jadi berapa sangatlah gaji mak aku agaknya? Dan ketika aku menaiki bas ke sekolah, pemandu bas sekolah syarikat Chia Bun Sieng tu kerap kali memutarkan kaset lagu-lagu Melayu, terutamanya dari kumpulan-kumpulan yang popular pada masa tu. Antaranya Alley Cat, Black Dog Bone, Flybeat, Sweet Charity dan lain-lain lagi. Inilah peluang aku nak mendengar lagu-lagu popular, sebab dekat rumah aku tak ada radio kaset. Yang ada radio transistor yang kecil itu je. Apa akal aku dalam keadaan hidup yang terhimpit sebegitu pada masa tu? Ada satu hari tu aku pinjam sebuah basikal buruk milik kawan aku yang dia dah tak guna lagi dah. Aku pinjam, aku baiki sikit-sikit mana yang perlu, mana yang aku pandai, hingga basikal tu dah boleh digunakan dah. Kemudian aku bagi tahu pada mak yang aku nak pergi sekolah naik basikal. Tapi mak cakap, "Jauh man nak naik basikal pergi sekolah. Cuaca panas, kadang-kadang hujan." Aku pun jawab, "Tak apalah mak, sekurang-kurangnya kita dah tak payah nak bayar duit tambang bas sekolah lagi dah." Tapi itulah kan, kalau hati dah benar-benar tak sukakan sesuatu, segala-galanya pasti akan jadi hamba.
Akhirnya pada satu hari aku nekat nak terus terang dengan mak. Aku tekad, aku nekat kata aku pada mak, "Mak, mak ingat mak nak berhenti sekolah lah mak. Mak nak kerja." Aku tahu mak dengar, tapi mak diam je. Mak tak jawab. Mungkin mak dah tahu apa sebabnya dan yalah, memang mak tahu pun. Sebenarnya aku bagi tahu pada mak tu bukan untuk aku minta izin, tapi itu adalah satu keputusan muktamad pilihan aku. Aku tambah lagi, nanti Man boleh bagi mak duit belanja dapur dan sekolah adik-adik. Mak dah tak payah nak kerja lagi dah. Aku ni berhasrat nak gembirakan hati mak aku je. Tapi mak aku dengar tapi dia terus juga diam seribu bahasa. Demi Allah, aku berjanji pada diri sendiri aku akan bantu mak. Namun yang lebih penting lagi adalah nak gembirakan hati mak, dan kerana itu semua aku wajib berkorban. Walaupun aku tahu masa depan aku akan jadi semakin gelap, tapi aku sanggup, aku kena berkorban juga. Sebelum aku berhenti sekolah, aku telah beritahu pada cikgu kelas tentang hal itu. Tapi tiba-tiba aku telah dipanggil ke bilik guru. Bila aku sampai di bilik guru, Cikgu Kamarudin yang tinggi lampai dan berambut kerinting tu panggil aku. "Ah, Osman. Osman, mari. Mari. Mari duduk sini." Pada masa tu, macam-macam perasaan ada. Rasa takut ada, rasa nak terbuang air kecil pun ada. Aku terus duduk di bangku hadapan meja Cikgu Kamarudin. "Saya dengar kamu nak berhenti sekolah, betul ke?" tanyanya. "Betul, cikgu," jawab aku dalam keadaan ketakutan. Sambil menggenggam jari kedua-dua belah tangan aku, aku letak di celah kedua-dua lutut aku rapatkan. Aku tunduk pada lantai dan diam. "Saya tengok rekod kamu di sekolah ni baik. Kamu tak pernah pun melakukan hal-hal yang melanggar peraturan sekolah. Cuma kamu selalu ponteng sekolah." Dan ditambahnya lagi, "Boleh saya tahu apa masalah kamu?" "Jangan takut. Ceritakan pada cikgu. Apa masalahnya sampai awak banyak betul ni ponteng sekolah?" Aku mengangkat muka dan memandang tepat ke mata cikgu. Lalu aku jawab, "Saya sendiri yang tak nak sama sekolah lagi, cikgu. Saya dah tak minat." Aku jawab begitu dengan harapan agar cikgu dapat terima dan segera menyuruh aku balik ke kelas. "Osman, saya lihat kamu adalah antara murid yang pandai di sekolah ni. Sebab kamu lulus peperiksaan SRP dan dapat naik ke tingkatan 4. Tambah cikgu lagi. "Tapi saya dah tak minat nak belajar lagi, cikgu. Saya dah tak minat, cikgu." Begitulah jawapan aku. "Macam inilah, Osman. Sekarang ni, baik kamu balik ke kelas dulu. Tapi kalau sekiranya kamu masih berminat nak bersekolah lagi, kamu boleh datang seperti biasa," sambung Cikgu Kamarudin. "Baiklah, cikgu. Terima kasih, cikgu." Aku pun berdiri dan berjalan menuju ke arah pintu lalu keluar. Lega dan lapang rasanya dada. Aku mempercepatkan langkah masuk terus ke dalam kelas semula. Dan hari itu adalah hari terakhir aku memakai uniform sekolah. Pada sebelah petangnya, aku pulangkan semula basikal yang aku pinjam tempoh hari. Maka semasa dalam tingkatan 4 di pertengahan tahun 1982, aku ucapkan selamat tinggal sekolah Tun Habab, selamat tinggal alam persekolahanku, dan terputuslah perhubungan aku dengan kawan-kawan sekolah. Selepas aku tidak bersekolah lagi, aktiviti wajib bagi aku ialah bermain bola sepak setiap petang, bercampur dengan orang-orang kampung yang lebih tua daripada aku. Pada satu hari, kawan sekolah dan juga kawan sekampung bernama Sabri bin Hassan datang ke rumah aku. Katanya cikgu berpesan, sekiranya aku tidak bersekolah lagi, cikgu meminta aku pulangkan semula buku teks. Ya, buku teks pinjaman pada masa itu. Jadi aku serahkan semua buku tersebut kepada Sabri supaya dia boleh dapat menyerahkan kepada pihak sekolah. Aku katakan pada Sabri, "Sabri, terima kasih ya.

Tahun 1982 melabuhkan tirai, menyingsing pula matahari tahun baharu 1983. Ketika kawan-kawan seusia aku sibuk membuat persiapan perpisahan SPM, aku pula ke Singapura mencari kerja. Dari bandar Kota Tinggi, aku naik bas Alex berwarna hijau nombor 41 ke Johor Bahru. Sampai di perhentian bas JB, aku naik pula bas Singapura nombor 170A menyeberang tambak Johor ke Singapura. Selepas cop pasport di pusat Immigration Woodland, aku berjalan kaki ke stesen bas Woodland, kemudian naik pula bas Trans Island nombor 178 menuju ke Jurong Interchange. Dari situ pula aku naik bas nombor 240 atau nombor 242 menghala ke Taman Jurong dan turun di hadapan panggung wayang. Aku berjalan kaki ke Blok 46 Yun Sheng Road dan di situlah aku tinggal bersama-sama kawan-kawan aku. Akhirnya, aku dapat kerja di syarikat perkapalan Marathon Shipyard. Setiap petang Jumaat, tokek bayar gaji dan itulah gaji yang pertama yang aku terima, hampir $200. Selepas aku dapat gaji, pada pagi hari Sabtu aku balik ke kampung dan berikan sebahagian daripada duit gaji aku pada mak. Masa tu betapa bangganya rasa hati aku, hanya Tuhan saja yang tahu. Begitulah seterusnya tiap kali aku balik kampung. Kadang-kadang bila tak ada kerja di Singapura, aku duduk di kampung. Dan pada tahun 1984, aku dapat berita ada tawaran jawatan konstabel polis. Dalam diam-diam, aku pergi ke ibu pejabat polis daerah Kota Tinggi di Taman Kota Kecil. Seorang diri je pada masa tu aku pergi. Apabila sampai, aku terus ke pejabat pertanyaan. Anggota polis bertugas di situ bertanya, "Ya, kamu ada masalah apa-apa?" "Encik, saya nak minta borang jadi polis," jawab aku. "Kamu ada bawa sijil yang sepatutnya kamu bawa?" tanyanya lagi. "Tak bawa lah, Encik." "Sijil apa pula, Cik?" tanya aku pula. "Kamu perlu bawa sekurang-kurangnya sijil SRP dan juga sijil berhenti sekolah." Selepas meminta izin, aku terus ke sekolah lama aku, Sekolah Tun Habab. Apabila sijil tersebut selesai, aku ambil daripada kerani sekolah. Aku terus ke ibu pejabat polis daerah Kota Tinggi semula. Selepas dipastikan kesahihan sijil aku tu, polis bertugas terus memberi borang permohonan jawatan konstabel polis dan meminta aku melengkapkannya dan post ke alamat polis Bukit Aman seperti yang tertera di borang tersebut. Pada masa tu, tak ada sesiapa pun yang tahu urusan aku ke balai polis tadi. Aku bekerja seperti biasa. Dan beberapa minggu kemudian, aku mendapat surat jawapan daripada pihak polis Bukit Aman menyatakan agar aku hadir temuduga di ibu pejabat polis daerah Kota Tinggi dan diwajibkan memakai kemeja putih lengan panjang, seluar panjang slack warna biru gelap. Tak dibenarkan sama sekali memakai seluar jin. Aku ingat lagi tu. Apabila tiba masa yang ditetapkan, aku bersiap-siap berpakaian seperti yang diminta dan melihat aku berpakaian begitu, mak aku heran dan bertanya, "Kenapa Man pakai macam ni? Man nak pergi mana?" Dan aku menjawab, "Mak, hari ni Man nak interview jadi polis," jawab aku. "Betul ke?" tanya mak lagi. "Betul, Mak. Mak, Mak doakan Man ya, Mak," kata aku. "Pergilah, Man. InsyaAllah, Man dapat jadi polis." Aku nampak wajah mak tersenyum bangga. Mak memang cukup bangga masa tu. Dan selepas tu, aku sampai di ibu pejabat polis daerah Kota Tinggi. Aku lihat ada ramai orang lelaki berpakaian sama seperti aku. Lebih kurang dalam 30 ke 40 orang semuanya. Tapi aku tak kenal seorang pun mereka. Kemudian kami semua diminta masuk dalam dewan untuk menjalani peperiksaan pengetahuan am. Selesai saja peperiksaan, kami diarahkan berpakaian seluar pendek dan diminta berkawat di dalam dewan tersebut sambil diperhatikan oleh pegawai polis bertugas. Selepas selesai perkara itu pula, pegawai polis bertugas tersebut mengarahkan kami semua ke Hospital Kota Tinggi bagi menjalani pemeriksaan kesihatan pula. Di hospital, kami secara berkumpulan dibuat pemeriksaan mata, ujian dan juga X-ray di bahagian dada, juga diukur ketinggian dan berat badan. Apabila selesai semuanya, pegawai polis tersebut mengucapkan tahniah dan beliau akan menghantar semua keputusan ujian dan pemeriksaan kesihatan tersebut ke Bukit Aman dan memberitahu kepada kami bahawa kejayaan kami bergantung pada keputusan ujian yang kami lakukan tadi. Maka perbanyakkanlah berdoa, sambungnya. Selesai semuanya, kami pun bersurai. Aku keluar dari hospital dan menyeberang jalan menghala ke pejabat pos. Bersebelahan dengan pejabat pos, pada masa itu terdapat tempat permainan kanak-kanak. Aku pergi ke situ lalu duduk di salah satu buaian. Aku termenung. Aku bertanya pada diri aku, betulkah aku nak jadi polis?
Sedangkan aku tak tahu apa-apa pun tentang polis. Selepas tu aku kembali semula ke Singapura dan aku bekerja seperti biasa. Pada penghujung bulan Disember 1984, mak berpesan pada kawan-kawan aku, ada beberapa anggota polis datang ke rumah mencari aku. Setelah mereka dapati aku tiada, mereka memberitahu pada mak supaya aku dapat hadir ke balai polis Batu Ampat, balai polis yang paling hampir dengan kampung aku. Hati aku jadi tak tenteram. Lalu aku balik dari Singapura dan terus ke balai polis Batu Ampat. Sesampainya aku di situ, aku memperkenalkan diri. Anggota polis yang bertugas bangun dan mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan aku sambil mengucapkan tahniah kerana aku telah berjaya dan diminta menjalani latihan di pusat latihan polis Kuala Lumpur. Aku terdiam kerana rasa tak percaya dengan berita itu. Aku terus balik ke rumah. Aku bagi salam dan terus memanggil mak. Mak! Mak! Oh, mak! Mak menoleh ke arah aku kehairanan. Mak! Mak! Mak! Mak! Mak! Mak! Mak! Man dapat jadi polis, mak! Man dapat jadi polis, mak! Spontan aku lihat mak menadah tangan ke dua belah tangannya dan mendongak lalu menyapukan tangan ke wajahnya. Aku yakin mak rasa bangga dan gembira dengan berita itu.

Pada malam aku akan berangkat ke Kuala Lumpur. Mak dan adik-beradik lain menghantar aku ke perhentian bas Kota Tinggi. Aku lihat ada beberapa orang yang sama juga tujuan dengan aku ke Pulapol, Kuala Lumpur. Apabila sampai di Pulapol, aku bersama-sama yang lain terus melaporkan diri. Kemudian kami diarahkan ke tempat gunting rambut. Rambut kami digunting pendek. Selepas itu kami beratur mengambil uniform polis dan peralatan lainnya dengan lengkap. Aku perlu menjalani latihan sebagai pelatih konstabel polis selama 6 bulan. Aku termasuk dalam kumpulan Platoon 78 Company H bersama-sama 30 orang yang datang dari seluruh negara berumur antara 18 hingga 25 tahun. Kami wajib menjalani latihan kawat juga belajar undang-undang. Ada 4 undang-undang yang kami perlu lulus dalam ujian supaya kami layak masuk ke temuduga kenaikan pangkat, iaitu Kanun Kesiksaan, Undang-Undang Am 1 dan 2, Akta Polis serta Hukuman Tetap KPN. Jurulatih kawat kami ialah Korporal Syamsuddin. Tenaga pengajar undang-undang pula ialah Sarjan Hasnah dan Korporal Osman. 3 bulan pertama kami tak dibenarkan keluar dari Pulapol. Kami wajib solat 5 waktu di Masjid Pulapol. Bersebelahan dewan makan ada 2 buah telefon awam. Biasanya sebelah malam ramai pelatih berbaris panjang menunggu giliran menggunakan telefon tersebut. Kadang-kadang aku pun termasuk sama jugalah berbaris dengan membawakan duit siling dalam poket. Setelah tamat tempoh 6 bulan, pada awal bulan Julai 1985, aku bersama-sama 1,200 orang pelatih lain akan menjalani kawat perbarisan tamat latihan skuad Siri 1 1985 Pulapol Kuala Lumpur. Pada pagi itu, suasana dalam Pulapol sangat meriah. Bendera digantung di sekeliling padang kawat. Kemah untuk orang awam didirikan di kiri kanan padang kawat. Di tengah-tengah padang kawat telah bersedia pasukan pancaragan PDRM beruniform lengkap. Kami akan berkawat berjalan lalu di hadapan pentas utama mengikut tempo lagu yang dimainkan oleh anggota pancaragam, iaitu lagu Polis Sedia Berkhidmat. Melihat ramainya orang awam yang hadir, aku berharap semoga ada kejutan istimewa untuk aku. Selesai kawat perbarisan tamat latihan, semua mendapat tepukan yang gemuruh daripada orang awam dan juga para jemputan. Aku duduk di salah sebuah kemah sambil memerhatikan kawan-kawanku menemui ibu bapa, sanak saudara mara mereka. Mereka memberi bunga dan bergambar bersama-sama. Entah mungkin isteri, tunang ataupun teman istimewa. Kemudian menjamu selera makanan yang dibawa. Suasana yang amat menggembirakan. Alhamdulillah, kerana aku bersama-sama 1,200 orang pelatih telah berjaya menamatkan latihan ini. Esok akan keluar pula arahan senarai nama dan penempatan tugas kami di seluruh pelosok tanah air. Tiba-tiba baru aku tersedar, rupa-rupanya kejutan istimewa yang aku harapkan tadi tak berlaku pun. Sebab tak ada seorang pun yang hadir meraihkan kejayaan yang aku tamat menjalani latihan di sini. Tak ada seorang pun. Tak ada seorang pun.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, semoga saudara terus terhibur dengan rancangan Adila. Aku, dia dan lagu yang disiarkan sebentar tadi oleh pengirimnya M. Osman dari Kota Tinggi Johor yang diterbitkan oleh Sabrina Arifin. Baiklah saudara, alhamdulillah selesai sudah tugasan saya hari ini. Terima kasih kerana sudi menemani saya sejak pukul 2 petang tadi. Diharapkan saudara pendengar semua terhibur dan petang indah saudara pastinya akan terus ceria bersama dengan rakan penyampai kesayangan saudara Azlan Umar dan Astro Bakar dalam segmen Rikma Klasik dari 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat padu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 7.20 minit malam. Sekian saja untuk waktu ini. Saya, Nonaku Aziza, menyusun 10 jari, mengundur diri. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Ritma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
2: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik, memang mantap tapat bermaksud.
3: Alamak, adol.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
5: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
6: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
1: Ritma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

0: Irin, ini surat apa ditulis, Radin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab, Lajis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Ya, apa dah,
1: Mari buka radio, Lajis.
0: Oh, mari buka radio. Radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al-azlanunil umar.
2: Juru hebah Azlan Umar. Apa lagi? Juru hebah Azlan Umar.
3: Buka radio. Buka radio.
4: Ramli.
3: Ramli, buka radio.
4: Buka radio.
3: Buka radio, Ramli.
4: Buka radio.

0: Radio Klasik menggamit kenangan di rumah merentas zaman melangkah melepasi 6 petang untuk pertemuan petang ini. Sekali lagi, selagi jodoh kita dipertemukan untuk pertemuan petang hari Khamis dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Khamis juga disebut sebagai Masilau. Untuk jodoh pertemuan hari ini, petang Masilau 14 Mei 2026, hamba Azlan Omar bergandingan lagi petang ini, saudara. Kalau tadi Ajis dengan Sudin, petang ini pun Ajis dengan Sudin jugalah. Bersama saya, Sudin.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, kita mula dengan salam dulu, Din. Ni, Sudin pula.
1: Boleh juga.
0: Boleh juga. Kita mulakan dengan salam dulu, dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi
1: Wabarakatuh. Assalamualaikum kepada semua pendengar. Saya Asrul Bakar atau Sudin.
0: Dia nak Sudin juga saya. Baik, untuk petang ini, saudara, pertemakan kami berdua untuk jodoh pertemuan dalam ritma klasik. Dan untuk satu jam yang terawal ini, kita kongsikan dulu kenangan petang ini menerusi ruangan Terkenang Dulu-Dulu.
2: Terkenang semasa dulu.
3: Terkenang dulu-dulu.

0: Kenang dulu-dulu hati rasa rindu. Kita nak bawakan pendengar kita petang ni kembali ke zaman zaman dulu-dulu lah. Zaman dulu-dulu tak ada bunyi-bunyi tu sebenarnya. Okay. Zaman dulu-dulu yang dimaksudkan zaman yang dah berlalu dalam kehidupan kita. Kita kembali semula ke zaman itu untuk kita berkongsi kenangan petang ini menerusi ruangan terkenang dulu-dulu. Talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Awak tak rasa macam duduk tepi pantai? Tak rasa macam duduk tepi pantai?
1: Baru rasa. Tadi tak tak dapat lagi.
0: Tadi tak rasa duduk tepi pantai?
1: Tadi rasa macam di awang-awangan di atas awan.
0: Di awang-awangan ni? Itu makro. Kita kat tepi pantai, Rol.
1: Tepi pantai,
0: kita kat tepi pantai dalam.
1: Betul.
0: Angkasa Puri tepi pantai dalam.
1: Walaupun tak ada pantai.
0: Walaupun tak ada pantai. Tapi gitulah gambaran suasana petang yang damai petang ni. Gambarnya kami cuba untuk berada di tempat yang tenang, damai dengan hembusan angin petang. Dan petang ini, dalam menikmati petang yang damai itu, ruangan terkenang dulu-dulu. Kalau semalam kita ceritakan, kita kongsi kenangan tentang dapur kayu. Kayu api, dapur kayu. Ada yang minta yang berikan cadangan, katanya tambah sikit lagi.
1: Tambah sikit
0: lagi. Semalam kita tak sempat nak tambah. Dapur minyak tanah.
1: Dapur minyak tanah.
0: Awak ingat lagi dapur butterfly itulah.
1: Ui, masih ingat.
0: Yang gama-gama tu lah.
1: Kalau kita ingat ni, kita rasa macam nak menitik juga
0: air mata. Alamak. Belum apa-apa awak dah nak menitik air mata. Kita kongsikan kisah kenangan itu, dapur kayu ataupun dapur minyak tanah dulu-dulu petang ni. Ini dia, kita dengarkan dulu lagu yang mengembalikan kenangan. Siti Fairuz, Usah Bertanya Lagi. Radio Klasik.

0: terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Bagi anda yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini, seharusnya mengikuti siaran Radio Klasik. Kami bersiaran dari angka 10 kota media. Tepi pantai. Tepi pantai dalam. Itulah cerita gambaran suasana petang yang mendamaikan. Untuk petang ini, petang yang indah, kita kembalikan juga semula kenangan-kenangan indah itu. Tetap dinamakan sebagai kenangan indah walaupun perit sebenarnya. Perit melalui zaman itu, tapi ada sesuatu yang membuatkan kita rasa macam rindu sangat dengan zaman yang ditinggalkan itu. Zaman masak dengan dapur kayu ataupun dapur minyak tanah dulu-dulu. Baik, kita nak bacakan perkongsian pendengar Radio Klasik petang ini melalui talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 0135656128. Siapa yang pernah ada pengalaman masak guna dapur kayu, guna kayu api, cari kayu api, kemudian apa lagi, dapur minyak tanah tadi tu kan. Mari kita kongsikan lagi untuk perkongsian ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Nail dari Kuala Pilah. Dia kata dapur minyak tanah nostalgia betul lah, dia kata. Tambah-tambah lagi bila time nak buat biskut raya. Bila mak keluarkan dapur, tahu dah mesti nak buat biskut raya lah katanya. Dulu best, oven atas dapur tu mana ada gas kan katanya. Okay, baik. Kadang kita baca perkongsian pendengar ni, kadang kita boleh bayangkan Rul.
3: Betul.
2: Kita bayangkan apa yang diceritakan tu, kita dapat bayangkan oh okey macam gitu. Macam duk ada je dapur minyak tanah kat depan mata. Okey. Baik, terima kasih lagi kiriman daripada siapa ni, nama pengirim Man Pandan Jaya. Dia kata dia tak ada sangatlah kenangan dengan dapur butterfly tu, dapur rama tu, tu. Tapi apa ni, seronok dengar perkongsian daripada pendengar Radio Klasik. Okey, tak apa. Saya pun seronok baca perkongsian sebetulnya. Mana lagi Rol, kalau ada perkongsian pendengar kalau nak dibacakan?
3: Ada. Datang daripada Nail.
2: Dah baca dah Nail tadi.
3: Dah
2: terbakar, dah terbakar dah minyak. Dapur dah terbakar dah, Rol.
3: Oh, iya ke?
2: Cuba baca yang lain
3: dulu. Rasan tadi.
2: Tak apa. Okay. Biasalah, tengah buat kerja kan?
3: Katanya...
2: Dia kata apa?
3: Ini belum lagi.
2: Cuba baca tengok.
3: Apa katanya?
2: Apa dia kata?
3: Okay.
2: Macam tak terkata je.
3: Rabudin.
2: Rabudin. Apa kata Rabudin? Cuba baca, Din. Cuba Sudin baca yang Rabudin itu.
3: Sudin baca untuk Rabudin bin Muhammad Taharim.
2: Okey.
3: Dari kampung Pulau Lambo, Parit Perak. Zaman dulu-dulu semua ada mempunyai dapur kayu. Kayu digunakan, ada kayu getah. Ni semalam punya. Semalam punya pula.
2: Hari ni pun ada pasal dapur kayu juga. Dapur kayu dengan dapur minyak tanah. Kita tambah sikit tajuk hari ni.
3: Tambah sikit. Katanya guna sumbu untuk nyalakan. Guna sumbu.
2: Sumbu. Oh, dia guna ni. Dia guna. Kadang selalunya guna sabut ke, guna getah tayar ke. Dia jadikan apa ni, sumbu api tu lah untuk nak mulakan. Sebab nak hidupkan tu.
3: Nak hidupkan.
2: Pun satu hal juga tu.
3: Satu hal.
2: Baik.
3: Ada lagi. Guna botol kaca sebelah. Guna botol kaca sebelah untuk letak minyak tanah. Guna botol kaca sebelah.
2: Okey. Mana kata sebelah tangan botol minyak tanah lah. Dia curah lah. Nak bagi api tu hidup. Macam tu. Tapi itulah murbah ya.
3: Dan satu lagi guna.
2: Apa lagi?
3: Guna pam.
2: Guna pam?
3: Seumpama gasoline. Pam yang cik.
2: Oh, ya betul. Itu yang dapur minyak tanah tu lah.
3: Minyak tanah lah. Yang betul lah tu.
2: Okay.
3: Kayu digunakan adalah kayu getah. Dan cara hidupkan, guna getah segerap atau minyak gas. Segerap atau minyak gas.
2: Ya, betul-betul.
3: Masa nasi

0: untuk disusun di bawah dapur untuk mudah digunakan.
1: Ah, betul lah. Kalau sekarang gas lah, tapi dulu nak kena simpan stok tu lah.
0: Buat stok.
1: Kayu api tadi tu.
0: Betul.
1: Dan kegunaan kayu api selain daripada digunakan untuk masak, kayu api juga dibedal untuk orang yang malas tadi tu lah.
0: Kena.
1: Ini Abdul Rahman, saya berjaya sedang tunggu anak balik sekolah sambil dengan radio klasik. Kita terpanggil berkongsi cerita tentang dapur minyak tanah ni. Paling popular waktu tu brand Butterfly tu lah. Berat botol tangki kaca untuk minyak tanah tu katanya. Saya selalu pam minyak tanah daripada tangki tin 4 segi tu pun. Pengepamnya aluminium. Saya dapat bayangkan tu. Tengok. Dia pula masih terbau minyak tanah tu sampai sekarang. Nampak? Tak, dia bercerita, tapi cerita tu boleh membuatkan kita rasa terbayang. Duk ada lagi. Pam tadi tu nak naikkan minyak tu kan. Baik, saudara. Macam-macam cerita kenangan tentang dapur minyak tanah, dapur kayu dulu-dulu petang ni mengimbau kenangan untuk ruangan terkenang dulu-dulu. Kita sambung lagi cerita ni kejap nanti, dan kejap nanti juga kita akan kongsikan rakan niaga Taman Langkamit kenangan untuk petang ni. Tapi sebelum itu, nah ini dia. Seketika dengarkan lagu yang juga mengembalikan semula kenangan dulu-dulu dalam hidup saudara, hidup saya, hidup Asrul. Kita semua pernah melalui zaman kenangan yang tercipta itu. Itulah kenangan, itulah indahnya kenangan yang dah pun berlalu dalam hidup kita. Baik, kami di Radio Klasik pastinya syarat dengan kenangan-kenangan lalu dengan lagu-lagu yang kami hidangkan ke udara. Ini dia seketika dengarkan oleh Alhamdulillah Dato' Sudirman Haji Arsyad, Di Kau Kekasih, Radio Klasik.

0: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Ayo bersama-sama Sudin dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tuan.
1: Yusri eh?
2: Dia saya Yusri.
1: Saya ni Sudin, rumah sebelah.
2: Ya, kenal.
1: Kenal eh?
2: Selalu jumpa kan?
1: Tak adalah selalu sangat kan, tapi dalam seminggu sekali tu memang adalah. Saya terlibat dalam rancangan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Yang mana rancangan ni ataupun segmen ni dia lebih kepada berkongsi pengalaman perniagaan usahawan-usahawan kecil ni. Jadi saya nak tanyalah pada Cik Yusri ni, kalau sudilah berkongsi pengalaman.
2: Boleh tuan.
1: Boleh tak saya tahu pengalaman Cik Yusri mula-mula sekali menceburi bidang perniagaan ni macam mana, daripada start sekolah ke lepas sekolah ke?
2: Saya tak pernah meniaga secara fizikal lah, ada kedai apa semua. Saya banyak lebih kepada buat part-time dekat rumah, buat kuih raya, biskut apa semua lah kan. And then saya dengan wife akan supply lah kat kedai ke Petronas. Cuma baru-baru ini dalam lebih kurang 8 bulan, baru kami berani nak buka kios. Yang tuan datang tu, Mulanya saya nak cuba je. Tapi alhamdulillah lah, bila nampak sambutan yang baik, saya terus lah. Kali ni terus akan lebih sikit lah. Bukannya sekadar nak buka, nak cuba. Try ini bukan, kita setia nak buka.
1: Perniagaan membuat waffle eh?
2: Betul.
1: Waffle dan?
2: Jagung, steam, ada ice coffee, lepas tu ada ice standard. Dan juga mungkin akan tambah lagi produknya akan datang.
1: Fokus kepada waffle lah. Macam mana proses untuk menjadikan waffle yang boleh dikatakan antara yang tersedap lah dekat kawasan rumah kita tu?
2: Tepung waffle saya ni, pancuhan dia, saya buat sehari awal ataupun dua hari awal. Memang selalu saya buat macam tu. Sebelum saya tutup tu, saya akan buat dulu lebih kurang dalam 15 kilo ataupun 10 kilo untuk esok ataupun lusa punya pancuhan tu lah. Pancuhan awal tu untuk dapat orang cakap apa, sikit-sikit lebih lembut, lebih crispy dan lebih sepati lah rasa je. Tapi pancuhan tu saya letak dalam pecah ais lah. So, macam tu sajalah, pasal aku nak jaga kualiti dengan rasa.
1: Cik Yusri punya waffle tu rasa macam ada kelainan lah dengan waffle-waffle di tempat lain yang saya rasa lah.
2: Pasal apa yang lebih tu, pasal saya lebihkan telur.
1: Lebihkan telur?
2: 10 biji.
1: 10 biji eh?
2: 1.7 kilo tepung bersama dengan 10 biji telur. Pukul sampai naik.
1: Bagaimana produk-produk lain?
2: Yang produk lain ni lebih kurang sama je macam kedai lain. Contoh, jagung kita orang steam. Mungkin kedai lain dia ada letak macam-macam rasa lah, letak cheese. Tapi kat sini kita masih lagi orang panggil macam cara dulu, margarine, garam. Paling awal, paling baru pun saya letak susu-susu saja. Untuk minuman tu, besok pun kita guna produk yang halal, produk yang bagus.
1: Okay, dalam selama 8 bulan ni, apa cabaran-cabaran yang dilalui?
2: Cuma cabarannya mula-mula tu untuk menguruskan masa lah. Lepas tu harga barang pula pada mulanya maintain. Lepas beberapa bulan tu harga barang naik. Pada yang sama juga, saya tak boleh naikkan harga jualan saya. Saya kena kekalkan. So masa tu saya kena balance lah dari segi cost, kualiti saya dengan customer. Biar customer ramai datang, paling penting untuk menguruskan masa lah. Datang awal pagi, tutup pun jangan terlampau awal.
1: Jadi macam mana memilih lokasi dan juga sasaran pelanggan?
2: Kebetulan masa tu ada expo Thai food kat tu, dekat Jaya tu. Saya pegang kat sini, saya datang sini. Lepas tu saya tengok ada ruang untuk disewa, ruang kios. Dari situlah saya mula contact dengan management, and then saya sewa dekat sini lah sampai sekarang.
1: Dan macam mana rancangan pada masa akan datang?
2: Okay, untuk pengatuan, insyaAllah saya pun dah berhubung dengan ekosis untuk besarkan lagi perniagaan lah, daripada kios ke kedai, insyaAllah kalau dapat lah. Sebenarnya memang ada perancangan untuk buka satu ataupun dua cawangan yang lain lah.
1: Bagaimana kalau pelanggan-pelanggan yang ingin mencari waffle-waffle yang sedap, nombor yang boleh dihubungi, Facebook, TikTok ataupun macam mana cara untuk mendapatkan produk-produk Cik Yusri ni?
2: Boleh WhatsApp saja 011-3738-1705.
1: Boleh ulang balik?
2: 011-3738-1705.
1: Ada apa-apa pesanan lah Cik Yusri nak sampaikan kepada peniaga-peniaga yang mungkin baru nak berjinak-jinak dalam perniagaan, terutamanya perniagaan waffle dan juga jagung?
2: Cuma pesanan saya kan, jangan takut nak bermula. Macam saya mulakan yang kecil dulu lah. Paling penting konsisten dan sentiasa belajar. Ha, kena belajar lah, cari orang yang hebat-hebat kan. Kita try bertanya dengan dia, apa, minta pandangan dia kan. Ha, lagipun yang banyak sokong saya ni, isteri saya, mak saya, adik-adik. Idea ni sebenarnya idea isteri saya sebenarnya. Dia nak tolong orang cakap apa, menambah kependapatan lagi, kita kembangkan lagi. Mana tu satu hari perniagaan ni jadi lagi besar.
1: Rasa itu saja perkongsian saya, Sudin, dengan Cik Yusri dari Kajang dalam segmen Rakan Niaga Menggamit Kenangan. Terima kasih banyak atas perkongsian tu. #saudarakongsikamiitulah.
3: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
4: Keenakan lagu-lagu yang dikeudarakan
5: Aslan Omar
4: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
5: Aslan Omar.
4: Semoga terhibur bersama penyampai
5: Aslan Omar
4: di stesen Radio Klasik
5: Menggamit Kenangan.

0: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Waktu petang yang indah, sambil hirup udara petang, sambil hirup minum petang, sambil kita kembalikan semula kenangan dulu-dulu petang ini untuk ruangan terkenang dulu-dulu 013-5656-128. Cerita kita petang ini berkenaan dengan kenangan dapur kayu ataupun dan juga dapur minyak tanah. Ada orang panggil dapur butterfly, bolehlah. Dulu untuk petang ini, hamba bergandingan dengan Asrul Bakar. Dia yang tanya ni, Rol, dia kata DJ baru ke?
3: Itu dia.
2: Dia baru tak bagulah. Sehingga lagi Asrul, kalau mungkin saya boleh kenalkan, biasanya muntul tengah malam.
3: Betul.
2: Tengah malam. Tapi untuk hari ni kita bawa dia ke siang hari style. Asyik tengah malam aja.
3: Kita cuba-cuba sebelah siang lagi.
2: Okey, baik, kita cuba lagi nak baca kiriman-kiriman perkongsian daripada pendengar Radio Klasik petang ni. Cerita pasal dapur kayu dan juga dapur minyak tanah ni. Kak Rosa Banting sebut pasal dapur minyak. Dua-dua ni akak pernah guna. Ha. Dulu tempat kami pam minyak tu dipanggil Gomba.
3: Oh, okay. Gomba.
2: Gomba dia tu.
3: Gomba.
2: Kalau tempat aku Gomba.
3: Bomba.
2: Gomba. Okay. Ada Gomba maksudnya di
3: Gomba.
2: Gomba. Itu. Boleh juga. Dapur minyak tanah ni ada dua jenis. Yang satu jenis tu sumbu banyak. Bila sumbu tu dah perlu kena ganti, api akan warna merah. Di sini hantar gambar lah, Rul. Yang lain lagi kalau dah ada gambar boleh juga hantar.
3: Gambar yang bukan Google.
2: Bukan Google. Gambar
3: memang simpan.
2: Walaupun rosak, kita tahu memang dah rosak dah pun. Sebab dah lama tak pakai dah dapur tu. Kalau ada gambar, boleh juga hantar kan. Dia kata sebut pasal minyak tanah ni, akak pernah terminum lah dia kata. Masa tu balik penat bermain haus, minyak tanah mak letak kat tepi tingkap, dah harga punya pasal terus teguk katanya. Lepas tu tak tahu apa jadi.
3: Tahu apa jadi dah.
2: Togok ni sebotol tu kan. Tapi ingat dulu filem negara Malaysia dulu pun pernah ada buat dia macam iklan lah. Kes terminum racun dan sebagainya. Yang dimasukkan racun tu masuk dalam botol kaca tu. Jadi warna dia kan jernih macam air, macam air biasa. Jadi ada yang terminum dan sebagainya. Jadi dulu lah takut tengok iklan tu. Dulu. Baik.
3: Betul.
2: Okey, baik. Itu pun terkenal dulu. Ini lagi kiriman daripada pendengar Radio Klasik. Siapa nama dia? Kalau menanak nasi, kena padam api dan kuruskan bara bawah periuk. Takut nasi
3: hangus. Kuruskan bara, eh?
2: Kurus, eh? Macam mana aku nak fikir kuruskan bara? Oh, dia tu rupanya typo. Kuis, dia kata.
3: Kuis.
2: Nak kena kuis. Betul lah. Itu dia nak kena ada skill tu. Kena ada kepandaian juga supaya tahu nak kecikkan api macam mana. Sekarang dapur gas tak apalah. Kita tahulah nak kecikkan. Dulu-dulu kena ada skill tu.
3: Kena ada skill.
2: Baca lagi, Rol.
3: Pengalaman tu.
2: Cuba tengok skill awak baca. Baca kalau begini memang pendengar.
3: Bonda Zabajat.
2: Ada skill pun. Okay.
3: Katanya pernah juga dapur minyak tanah buat masak. Yang legend buat biskut raya. Biskut raya pun jadi. Dengan oven kotak warna hitam. Oven tu biasa. Yang tu memang betul-betul klasik.
2: Oven tu eh?
3: Oven tu.
2: Okay. Baik, ni lagi kiriman daripada Cikgu Major, Kampung Giling Tengah, Tuaran Sabah. Dapur minyak tanah tu kami panggil Semawa. Semawa, betul.
3: Semawa.
2: Tempat saya pun dipanggil juga dapur Semawa. Api Semawa dipanggil. Dapur kayu pula lepuan. Ini saya tak tahu. Lepuan ke lepu. Gitulah lebih kurang kalau ikut ejaannya ni. Kata orang tu, kanak-kanak perempuan remaja yang pandai hidupkan kayu api dah boleh kahwin. Begitu. Itulah
3: syarat-syaratnya.
2: Itulah kata arwah nenek saya, kalau yang belum pandai tak boleh kahwin. Sebab nanti bila dah berumah tangga, macam mana nak masak untuk suami. Jadi sebab itulah budak-budak perempuan dulu tahu nak hidupkan.
3: Tapi itu dulu.
2: Itu dulu. Apa ni? Test yang pertama lah. Ujian pertama.
3: Ujian yang pertama.
2: Okey. Jangan aku jangan tanya aku. Lagi kiriman daripada pendengar. Siapa nama dia? Kak Wan Noriza. Apa cerita dia? Dia kata dari mana? Dari Jang Kedah. Dulu kecil-kecil duduk kat kampung, duduk niaga minyak tanah dengan ayah lah. Orang kampung duduk beli buah dalam pelita. Masa tu tak ada elektrik lagi. Tiap seminggu lori hantar. betul-betul mengambil kenangan. Betul lah, sebab minyak tanah tu bukan selain daripada untuk dapur minyak tanah ni, banyak lagi lah kegunaan lain untuk pelita dan sebagainya. Mungkin lepas ni kita boleh besarkan lagi tajuk kita ni, lampu gasolin pula lepas ni. Tapi tak apa, itu kita simpan dulu. Simpan ini dulu. Nak, kita nak baca lagi perkongsian petang ni daripada siapa lagi ni.
3: Boleh.
2: Cuba cakap, ada lagi.
3: Abbas Jani.
2: Apa kata Abah?
3: Abbas.
2: Ha, cuba baca.
3: Dari Ipoh Perak. Dapur minyak tanah ni biasanya lambat masaknya.
2: Lambat masak? Ke Abbas yang lambat? Okey, apa tu?
3: Contoh kalau kita masak air untuk dipanaskan, digunakan untuk membancuh teh atau kopi, kena tunggu lama lah. Sehingga punggung cerik menjadi betul-betul hitam, air sudah menggelegak, barulah boleh dibancuh kopi atau teh. Berbeza dengan dapur kayu, cepat masaknya.
2: Dia lambat sikit eh?
3: Dia lambat sikit.
2: Oh, aku tak tahu pasal dia masak semua mak aku dulu.
3: Kita tahu minum.
2: Kita tahu dia dah masak lah. Tak pernah tahu pun lambat. Sebab kita nak makan dia dah ada dah.
3: Betul.
2: Baik, terima kasih untuk mak-mak jugalah. Yeah. Yang gigih dengan dapur kayu, dapur arang, dapur minyak tanah dan sebagainya. Baik, kita kongsikan lagi kisah kenangan dapur kayu, dapur minyak tanah petang ni untuk ruangan terkenang dulu-dulu. Kami berdua petang ni menemani petang saudara. Asrul Bakar dan saya Azlan Omar. Lukas Ribu Rindu Fotograf. Radio Klasik. Radio Klasik.

0: terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu hatiku.
2: Terkenang dulu-dulu. Kita semakin menghampiri 7 malam. Satu jam masa berkongsi kisah kenangan. Memang tak cukup kali kukan. Berapa jam pun takkan cukup. Kerana cerita pasal kenangan takkan pernah habis. Setiap orang ada kenangan. Setiap orang ada cerita. Lagi cerita kita nak kongsikan petang ni, Rol. Perkongsian daripada pendengar Radio Klasik ni. Nama dia Azman dari Bandar Tasik Selatan. Dia kata bila cerita bab dapur minyak tanah, dapur kayu api, dia teringat jugalah katanya dapur butterfly tu, dapur rama-rama tu kan. Era tahun 70-an, pam yang sedut minyak tanah atau minyak gas tu, tempat kami di Rompin Pahang panggil minyak gas. Pam yang sedut tu kalau tak digunakan, kami akan buat sarung pedang macam dalam cerita dalam TV, cerita Zorro.
3: Betul, sama-sama.
2: Sama eh?
3: Sama. Di
2: di mana? Di tempat kau lah?
3: Di tempat saya, di sekitar Kuala Lumpur juga. Saya duduk di Selayang.
2: Selayang.
3: Tapi memang kita orang lalui benda tu.
2: Benda tu lah. Dia pam tu kita akan jadikan dia macam pedang lah.
3: Jadi mainan.
2: Tahu. Dia dulu-dulu memang macam tu. Kita kekurangan alat mainan ni. Sebab nak beli alat mainan semua, tak semua berduit. Jadi sudahnya benda-benda semua akan jadi alat mainan. Macam benda ni pun dibuat mainan juga. Dibuat main. Lagi contohnya dibuat main tu. Apa? Mesin jahit tu.
3: Mesin jahit.
2: Akan kita duduk kat tempat pengayuh bawah tu.
3: Pengayuh tu.
2: Ya, jadikan bawah tu jadi steering.
3: Jadi steering.
2: Dah mulalah kan. Buat kereta lah apalah. Itu contohlah. Baik, itu kita bawa dalam cerita yang akan datang. Kan? Untuk hari ni, cerita kenangan kita tentang dapur minyak tanah ni lagi. Lagi perkongsian daripada pendengar Radio Klasik ni. Niza Teluk Intan Perak, dia kata dapur minyak tanah ni, kalau silap-silap tuang, mau bersepai tangan lantai semua bau minyak. Ini betul. Ini antara
3: yang pernah berlaku.
2: Bukan pernah berlaku lah. Ini memang selalu berlaku lah. Boleh katakan setiap yang pernah guna dapur minyak tanah ni, inilah benda yang menjadi apa tu, benda yang nak kena hadap lah. Nak kena betul-betul cara tuang itu. Nak cari kedai jual minyak tanah pun sikit punya susah. Malam-malam mak suruh pergi kedai, lalu ikut kubur, lagi gelap katanya. Tapi itulah, takut mak lebih daripada takut hantu. betul lah.
3: Betul.
2: Oh, sebab kalau takut mak lebih daripada takut hantu. Sebab nanti kalau mak marah, mak naik hantu. Macam tu.
3: Itu mak zaman dulu lah.
2: Tak ada. Dia tak tulis, aku yang baca sendiri. Naik basikal, penyudahnya basikal ke tepi, lari lacu katanya. Okay lah, baik. Terima kasih untuk perkongsian cerita itu. Lagi kiriman daripada pendengar seterusnya, Rol. Ada lagi? Tolong bacakan tengok.
3: Tolong bacakan.
2: Apa?
3: Ada ke?
2: Ingatkan ini? Ramli je baca, tak bunyi langsung. Sudin baca pun tak bunyi langsung.
3: Tak nampak.
2: Tak nampak.
3: Dekat okay, nampak.
2: Okay. Yang ini daripada penik, Rosnani Nayan, Kuala Kurau. Zaman dulu-dulu guna dapur kayu nak masak bukan senang. Kena cari kayu dulu. Betul lah, nak masak kena cari kayu dulu. Ambil ranting kering, pelepah kelapa. Kalau nak cepat menyala, susun kayu kecil dulu. Selit daun kering yang mudah terbakar. Ini semua skill lah tu.
3: Skill lah.
2: Lepas tu tiup pelan-pelan sampai api hidup. Mula marah, asap mula dah keluar. Mata dah mula pedih, dapur dah menyala. Aku baca sambil bayang ni, barulah boleh masak. Bunyi kayu berkeritik. Semua di cerita ni kita baca sambil kita bayang ni. Bunyi kayu berkeritik, dibakar api, bau asap penuh dapur. Ibu masak nasi, gulai, ayak, semua guna dapur kayu. Kalau kayu basah, alamatnya berasap satu rumah. Berdiri sambil kipas dengan tudung periuk, punyalah susah dulu-dulu. Tapi itulah betul bila dia bercerita tu.
3: Dah macam dalam novel.
2: Ya, kita macam kita boleh bayangkan lah. Sebab itulah dulu-dulu orang kata dapur tak berasap, dapur tak berasap. Dulu memang macam tu. Dulu nak masak air pun, dia punya asap berkepul. Padahal masak air je pun. Sebab apa ni, bahan nak menghasilkan api tu, sumber dia tu memang sumber yang mendatangkan asap yang berkepul-kepul lah. Macam tu gambaran dia. Baik, lagi terima kasih untuk perkongsian cerita petang ni. Siapa lagi ni? Ada lagi, Rol? Kalau tak ada lagi, ini kita nak baca lagi. Kita baca lagi perkongsian daripada pendengar seterusnya ni. Bila mengenangkan dapur butterfly tu, saya amat sedih. Anak jiran tetangga sudah guna dapur gas, tapi kami sekeluarga masih duk guna dapur minyak tanah. Sedih, memang sedih. Namun saya tetap bahagia. Bila saya jadi guru, sayalah anak yang berjaya belikan mak dapur gas yang mempunyai 4 tungku. Mak pun bahagia, mak pun senang hati. Alhamdulillah. Betul. Bila mana kita dapat menggembirakan, satunya kita dapat gembirakan diri sendiri, yang kedua kita dapat gembirakan orang yang kita sayang.
3: Dan kita memudahkan
2: satu kepuasan sebenarnya. Terima kasih pengirim yang tidak bernama. Ada nama dia, maafkan saya. Saadiah Syuib namanya.
3: Intan Abdul Jalil. Intan Abdul Jalil, City Square.
2: Apa kata dia?
3: Katanya, katanya masak guna dapur minyak tanah ada gambar rama-rama berwarna merah. Dapur biru putih. Dulu minyak tanah murah. 25 sen sebotol. Tetapi bila minyak tanah habis, sikit pun jauh nak membelinya, terpaksa jalan kaki berbatu-batu. Dapur minyak tanah periuk cepat hitam. Sumbunya satu-satu dihidupkan. Kalau guna dapur kayu, periuk lagi hitam legam. Bukan senang nak cari kayu getah. Nasib baik pokok-pokok getah depan rumah. Tunggu kayu getah jatuh baru boleh ambil. Kalau tak jatuh, tak adalah kayu. Betapa seksanya guna dapur kayu atau dapur minyak tanah berbanding dengan menggunakan dapur gas di zaman moden ni. Tak cari kayu api, mak tak betul-betul berletih. Satu kebanggaan bila dapat kumpulkan kayu api dengan banyak. 2-3 hari tak payah cari. Bila ingat zaman dulu-dulu, macam nak menangis, rasa sedih sangat-sangat.
2: Kau macam ingatkan Adila tadi, panjang kemain. Okey, ini yang terakhir lah. Minta maaf, saya tak, kami tak sempat nak bacakan semua dia kerana kita mengejar masa sebetulnya. Ini yang terakhir. Kak Rifah Marjan, unit ibu dan anak Klinik Kesihatan Air Hitam Batu Pahat, Johor. Dapur minyak tanah. Masa tu akak dajah satu, era tahun 70-an, akak tolong beli minyak tanah kat kedai. Masa tu beli pakai botol kaca. Itulah yang masih bermain dalam ingatan sampai ke hari ini. Baik, terima kasih untuk cerita itu. Memang memang bila mana setiap orang berkongsi kisah kenangan itu, setidak-tidaknya kita akan kembali tergambarkan botol minyak gas tadi, minyak tanah ada panggil minyak gas. Kita akan terbayangkan dapur butterfly itu, kita akan terbayangkan pam minyaknya. Semua itu akan kembali ke dalam ingatan kita, dan itulah antara objektifnya untuk rancangan Terkenang Dulu-Dulu ni. Baik, ini aja masa yang ada sebetulnya untuk perkongsian cerita dalam ruangan Terkenang Dulu-Dulu petang ini. Mengakhiri perkongsian untuk Terkenang Dulu-Dulu, kita nak ke Korea, Aroh.
3: Korea.
2: Saya teringat dengan lagu ini. Lagu yang meletakkan Raja Emma di pentas itu. Pentas Olimpik tahun 1988. Bersama-sama dengan penyanyi dari Korea dan juga dari Jepun. Untuk lagu ini, Mencari Korea. Menggamit kenangan dan juga menutup tirai perkongsian untuk ruangan Terkenang Dulu-Dulu. Terima kasih semua berkongsi kenangan petang ini. Bertemankan kami berdua di Radio Klasik.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. Yang bermaksud Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya di rumah, dan sekiranya baginda mendengar seruan azan maka baginda akan segera keluar, yakni untuk menuju ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 83 hingga 84.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan ingatlah, wahai Muhammad, ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel dengan berfirman, janganlah kamu menyembah melainkan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin, dan katakanlah kepada sesama manusia perkataan-perkataan yang baik, dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat. Kemudian kamu berpaling membelakangkan perjanjian setia kamu itu, kecuali sebahagian kecil dari kamu, dan sememangnya kamu orang-orang yang tidak menghiraukan perjanjian setianya.

0: Dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan kamu, bahawa janganlah kamu menumpahkan darah, yakni berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Dan janganlah kamu usir-mengusir sesama sendiri dari kampung masing-masing. Kemudian kamu telah berikrar mematuhi perjanjian setia itu, dan kamu sendiri pula menjadi saksi, yakni yang mengakui kebenarannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang. Oh, wow.
3: Mewah Hari Guru, TV OK membawakan
4: Alhamdulillah dapat
3: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
5: Kenapa aku percaya cakap dia tu, kenapa?
3: Terima kasih, wahai Guru, atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
6: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
3: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
7: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
8: Radio Klasik Mengkaji.

Kekal setia mengkamit kenangan dengan diramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik. Untuk kami terus temani hari Sarawak dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dalam pada menghitung masa meniti waktu, semakin kita menuju ke pukul 8 malam dan 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama satu jam berikutnya, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada menuju ke pukul 8 malam juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan Sarah perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan bela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Otok ketok layuk tahu abis ajik ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
8: Ritma Klasik, menemani petang dan malam saudara.

Irama berterusan. Melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. Yang bermaksud Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya di rumah, dan sekiranya baginda mendengar seruan azan, maka baginda akan segera keluar, yakni untuk menuju ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama melintas zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu insya' bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu insya' daripada kami, Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Terbelingkang. TERBELINGKANG. Terbelingkang. Terbelingkang adalah tergelimpangan.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Hmm. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, oh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, bukan radio. Eh, bukan radio.
4: Eh, Ramli.
3: Eh, Ramli, buka radio.
4: Buka radio.
3: Buka radio, Ramli.
4: Buka radio.

0: Radio Klasik menggamit kenangan di ramah merentah zaman. Selamat malam Kuala Lumpur. Selamat malam Malaysia. Selamat malam Asrul. Asrul Bakar. Saya bergandingan dengan Asrul Bakar untuk malam ini. Saya terus menemani malam sendiri untuk judul pertemuan dalam ritma klasik. Jam ini kita melangkah melepasi 9 malam, Rol. Sambut salam kami berdua untuk malam ini untuk teruskan lagi langkah pertemuan jam ini dengan lafaz salam. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi. Selamat malam kepada saudara yang juga mungkin baru mengikuti siaran kami. Jarang-jarang bergandingan, jarang-jarang bergu untuk malam ni. Cara bergu lagi malam ni, saudara.
1: Bukan selalu.
0: Dia sesekali. Sesekali dengan kata-kata yang lain, sekali-sekala.
1: Dulu masa saya mula-mula masuk ke Kunti Radio Klasik, saya tidak berkesempatan untuk bersama dengan Azwan Umar.
0: Oh ya?
1: Tak berkesempatan.
0: Makna kata yang ini adalah satu kesempatan yang apa dipanggil? Yang istimewa lah.
1: Bukan dalam kesempitan.
0: Oh bukan. Dia makna kata yang istimewa tu dia tak boleh berlaku selalu. Dia jarang-jarang. Sesuatu yang istimewa dia jarang-jarang berlaku. Jadi anggaplah pertemuan kita untuk malam ini adalah pertemuan yang istimewa namanya. Baik, untuk malam ini juga sesuatu yang istimewa yang kami nantikan daripada saudara. Ucapan istimewa untuk seseorang yang istimewa, dengan kata-kata yang istimewa untuk dibacakan oleh Asrul Bakar malam ini. Istimewa. Dibacakan ucapan-ucapan itu, hantarkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Sebut nombornya
1: 013-5656-128.
0: Nampak saudara. Cara baca tu ada intonasinya, ada melodinya di situ. Baik, talian WhatsApp rasmi Radio Klasik tadi untuk saudara hantarkan ucapan-ucapan istimewa itu untuk dibacakan oleh Asrul Bakar kejap nanti. Dan nantikan ucapan saudara untuk kami bacakan kejap nanti. Dan dalam pada itu, nantikan juga antara lagu yang menanti saudara untuk perkongsian jam ini. Antaranya kejap nanti ada lagu nyanyian DAJ.
2: Beri sekedar harapan jiwa untukku yang...
0: DAJ, Dato' Ahmad Jais. Untuk lagu ini, Seraut Wajah, lagu yang terhasil pada tahun 1974. Juga nanti menyusul ada lagu nyanyian Sweet Charity.
2: Jangan fikir lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang.
0: Sweet Charity, lagu ini jangan tunggu lama-lama. Tapi lagu ini lama, Rul?
1: Lama.
0: Awak kata awak sekolah rendah,
1: Mungkin belum bersekolah lagi. Tapi menjadi siulan.
0: Oh, maknanya awak lagi tua. Kesimpulannya awak menjadi lagi tua daripada saya lah.
1: Lebih kurang macam tu.
0: Itu juga conclusion dia. Baik, semua itu akan terus menghiasi langkah pertemuan kita untuk jam ini dalam ritma klasik. Dan terus hantarkan ucapan saudara untuk kami bacakan kudara kejap nanti ini di Aikam Maltra. Hanya satu persinggahan menggamit kenangan lagi sepanjang pertemuan di sini, di Radio
1: Klasik.

0: perbuangan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Oh.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat.
1: Bukan wah, guru biasa Kedah, kan? Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kenapa aku percaya cakap dia tu, kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV.

0: Menggambing kenangan dengan diramanya merentas zaman untuk menjodoh pertemuan malam ini. Hati-hati rol buat air.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Aku bisa tumpah lagi. Oh, malam ni hasil air tangan Asrul Bakar yang bancuh kopi untuk saya malam ni sudah kita kongsi. Menikmati malam sambil hirup udara malam sambil kita hirup kopi panas lagi malam ini untuk ritma klasik supaya lancar tekak ni. Jemput minum sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nikmat rasanya. Sedap lah.
1: Bukan selalu.
0: Awak bancuh dengan doa ke apa?
1: Lebih kurang begitu.
0: Lebih kurang begitulah. Baik saja untuk nak diteruskan pertemuan jam ini. Asrul dah pun bersedia untuk bacakan kiriman-kiriman ucapan yang saudara hantarkan ke talian WhatsApp Rasmi Radio Klasik. Bagi yang mungkin baru mengikuti siaran kami, rasa macam terpanggil, rasa macam aku pun ada nak buat ucapan untuk seseorang malam ni. Baik, talian WhatsApp rasmi kami 013-56-56-128. Mulakan roll.
1: Kiriman dari Imam Marang. Katanya ucapan buat orang tersayang.
0: Untuk orang tersayang.
1: Di yang lagi dicintai. Oh. Ghazali. Suami tersayang jantung hatiku. Terima kasih suamiku selalu ada di sampingku, susah dan senang. Untuk guru, guru adalah nadi negara. Sama-sama kita raikan. Terima kasih cikgu.
0: Terima kasih cikgu. Satu panahan untuk suaminya. Oh, tepat kena ke sasaran tu. Tak pernah tersasar lah setakat ni panahan tu. Okey, lagi sambung lagi ucapan selanjutnya.
1: Seterusnya datang dari Abang Nen Banjari, Kampung Parit Bingan, Laut Parit Raja Batu Pahajo.
0: Apa kata Nen Banjari?
1: Katanya ucapan untuk satu nama tetap di hati. Untuk isteri Fadilah sedang rehat-rehat. Semua anak-anak di mana saja berada. Pak Wan, Din Kubo, Mokta Ali, Bakar, Botak dan pendengar-pendengar setia Radio Klasik di Kampung Parit Bingan Laut, Kampung Olak Batu, Kampung Talang Bunut dan sekitar Parit Raja. Terima kasih dengan lagu-lagu disiarkan terhibur dan menggambit kenangan.
0: Amboi.
1: Yang dah berlalu merentas zaman. DJ AO dan DJ AB.
0: Asrul Bakar.
1: Jangan tunggu lama-lama nanti diambil orang.
0: Ya.
1: Sweet Charity. Ada cerita dengan lagu DJ AB dan DJ AO.
0: Okey. Betul-betul. Setiap lagu ada cerita. Setiap lagu ada kenangan. Betul. Baik, kita ke ucapan lagi selanjutnya.
1: Ucapan selanjutnya. Katanya Nur Hapipah dari Desaru.
0: Okey, apa kata Nur Hapipah? Hapipah kata apa?
1: Sentiasa di hati. DJ Astrul elak. DJ Azlan panah.
0: Oh, macam itu pula. Dah kita pula. Aku tak ada kena-mengena dalam ini gambar. Okey, ucapan lain. Ucapan lain pula.
1: Lagi. Ucapan lain. Kak An dari Bandar Enstek Nilai.
0: Apa kata Kak An?
1: Katanya hadir malam ni dengan ucapan doaku semoga sihat walafiat hendaknya. Itu saja.
0: Untuk siapa doa tu?
1: Mungkin untuk kita berdua.
0: Gegamak. Dia tak tulis?
1: Tak tulis.
0: Dia tak tulis, saudara. Tulis biar terang. Tulis biar terang, biar jelas, senang kami nak baca. Sebelum dengar lagu ni, satu pantun daripada pengirim ni. Untuk siapa pantun ni? Kalau pantun kita baca dalam mood pantun tu. Begini caranya.
1: Amboi.
0: Ada dengar ya? Nama pengirim tu siapa? Rosa Razali Kucing.
1: Rosa Razali.
0: Kunang-kunang terbang tinggi. Jatuh seekor di tapak tangan. Kasihku semai sayangku beri, kenapa hatinya masih tak dapat kutawan. Capung. Sorong papan tarik papan.
1: Ada lagi.
0: Tak, ni kita jawab balik ni.
1: Jawab balik.
0: Buah keranji dalam perahu. Soalanmu itu tak ada jawapan. Sebab aku pun tak tahu. Okeylah, kita sambung lagi baca kiriman-kiriman ucapan pendengar kejap nanti. Dan ini dia seketika kita dengarkan dulu antara lagi lagu yang terus menghiasi malam. Saudara dipilih oleh Asrul Bakar untuk lagu ini malam ini. Razi Rahman, Kedasar Cintamu, Radio Klasik.
1: Menggantikan.

0: Kami kenangan dengan Irama yang merentah zaman untuk lagu ini, Raju Rahman, Ke Dasar Cintamu. Dan dari The Bottom of My Heart, istilahnya gitu. Ataupun Dasar Hati itu zahirkan dengan diterjemahkan dengan ucapan yang sudah boleh hantarkan kepada kami. Titipkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Macam tu. Baik, Azrul Bakar bertemankan saya dan Azrul Bakar untuk malam ni. Acara beregu, saudara, malam ni. Lain sikit bila acara beregu ni. Azrul, kita sambung lagi baca banyak ni. Makin meriah malam ni. Ucapan datang lain macam lah malam ni.
1: Baik, okay. Kita jangan...
0: Jangan apa?
1: Belengahkan masa.
0: Okay, betul tu.
1: Kita segerakan membaca kiriman. Di antaranya, Sa'ayah.
0: Ha?
1: Sa'ayah Abdul Rahman.
0: Sa'ayah, apa kata Sa'ayah?
1: Kampung Duku, Jalan Johor, Kampung Johor.
0: Apa kata dia?
1: Saya ingin tunjukkan ucapan buat sahabat tersayang Salina binti Maulana dan anak dendanya Muhammad Hanif bin Yusman di Lorong Ibrahim Pontian Johor yang akan menunaikan fardu haji ke Tanah Suci Mekah pada 16 Mei 2026 hari Sabtu ni. Selamat pergi dan selamat kembali. Semoga mendapat haji yang mabrur.
0: Baik, selamat kembali, selamat pergi dan kembali dengan kemabruran. Juga ucapan daripada kami secara peribadi buat Duif Rahman, buat jemaah haji. Baik, lagi Rul, sambung lagi.
1: Untuk yang teristimewa, tapi
0: apa yang tapi?
1: Daripada mana ni?
0: Tak ada nama pula saudara. Sayang, ucapan dah cantik, dah nama pula.
1: Ida.
0: Ida nama dia, okay.
1: Tapi tak tahulah dari mana-mana.
0: Tak ngapalah, asalkan Ida lah nama dia.
1: Ida lah.
0: Apa kata Ida?
1: Untuk yang teristimewa buat cinta hati selamanya dari Kak Ida. Buat Abang Aziz di dataran Menara Condong, Teluk Intan. Terima kasih jalinan kasih sayang yang terjalin dulu, kini dan selamanya.
0: Lagi
1: kan dah kena. Kena
0: memang kena. Dia asal ucapan yang istimewa. Panah tu terlepas. Lagi tu.
1: Kita teruskan lagi dengan ucapan yang
0: awak romantik sebenarnya orang
1: dari
0: ni.
1: Hashim.
0: Okey.
1: Wang Batas Raja.
0: Okey, apa kata Hashim?
1: Ucapan kepada kedua isteri tersayang.
0: Kenapa terkejut? Jangan bapak terkejut.
1: Zainab Asyah Muhammad.
0: Okey.
1: Salam sayang bersulam rindu daripada abang. Nanti bulan depan belikan hadiah istimewa untuk sayang keduanya tau.
0: Nampak? Tu pasal dapat dua. Romantik orangnya.
1: Terima kasih DJ Azlan Umar.
0: Sama-sama kembali.
1: Yang ceria suara sambil minum kopi panas-panas.
0: Itu antara yang buatkan saya segar malam ni. Kopi bancuhan Asrul. Dia siap buat dengan doa tadi. Okey, lagi Rul.
1: Lagi.
0: Kita mengejar masa.
1: Kak Ros dari Kluang.
0: Kak Ros, apa kata Kak Ros?
1: Kluang, Selangor. DJ tersayang orang ramai Azlan dan AB.
0: Terima kasih.
1: Kak Ros nak buat ucapan ni.
0: Silalah Kak Ros.
1: Orang yang
0: dan paling... Dan kau pula jadi Kak Ros. Okey.
1: Betul? Punya...
0: betul lah, kita menjiwai.
1: Menjiwai.
0: Okey. Ha?
1: Orang yang paling istimewa, cucu yang comel dengan ucapan selamat malam. Nenda sayang sama kamu. Nenek lah.
0: Yelah tu. Lagi... Okey. Terkira-kira nampaknya.
1: Salam konti buat nakal kalau dah bergabung tak kering gusi. Agak hadir. Kak Ruby.
0: Kami pun, kami pun tak kering. Sebab dua ada kopi ni. Tak
1: budak nakal dia kata.
0: Oh ya. Okey, lagi tu. Ada lagi ucapan.
1: Seha Petaling Jaya.
0: Apa kata Seha?
1: Orang dekat saja. Semoga Bonda Muni Rahmat cepat sembuh.
0: Cepat sembuh.
1: Bila dengar lagu-lagu di Radio Klasik malam ni. Seha daripada PJ. Dari PJ. Seterusnya, Cikgu Ben, Pantai Seremban.
0: Okey, saya nak dengar.
1: Pantai Seremban. Assalamualaikum DJ.
0: Waalaikumsalam.
1: Al-Hajj dan Asrubaka.
0: Okey, dah tu.
1: Apa yang istimewanya pada malam ini ialah saya nak memberikan pantun.
0: Oh, pantun rupanya. Kalau pantun, kita kena baca dalam mood pantun roll. Sila.
1: Katanya saya tak pernah hantar pantun pada waktu siar malam. Dengar.
0: Tu dah pantun ke belum? Oh, belum.
1: Okay.
0: Bunyikan pantun dia.
1: Bunga teratai di tepi kolam.
0: Capung.
1: Ikan betul di dalam pasu.
0: Capung.
1: Dikala jauh berkirim salam. Bersua muka Mengapa membisu?
0: Antara yang saya, sebab saya suka awak tu, sebab awak baca pantun pun romantik, baca ucapan pun romantik orangnya, saudara. Dato' DJ Dave, seketika untuk lagu ni, Sayang Seribu Sayang, menggambit kenangan sepanjang pertemuan di sini, di Radio Klasik.

0: Radio Kelas yang kami kenangan di Brahma Merentas Zaman 013-556-1218. Talian WhatsApp rasmi Radio Kelas, talian yang menghubungkan antara radio dan pendengar, talian yang menghubungkan saudara dengan kami untuk ucapan-ucapan istimewa itu. Kita semakin menghampiri 10 malam penghujung ruangan ini untuk nak dibacakan lagi ucapan-ucapan yang berbaki inilah. Tak semua dapat kita tunaikan kudara, tinggal lagi yang sekadar yang termampu dibacakan di Asrul ni saudara. Apa yang cakap tadi? Kalau mungkin, kalau tak kirim ucapan pun dengar juga. Siapa tahu mungkin ada ucapan daripada seseorang untuk saudara. Tak gitu Rul?
1: Betul.
0: Ya. Baik Rul, kita mengintar masa. Mari kita sambung lagi ucapan selanjutnya.
1: Dari Bukit Metajam, Kak Mahyun is Hashim.
0: Kak Mahyun, apa kata Kak Mahyun?
1: Nak tunjukkan salam teristimewa buat Najah Farahin dan Wan Saifuddin atas keberangkatan ke Tanah Suci Mekah.
0: Ya.
1: Menunaikan haji besok. Semoga mendapat haji mabrur. Mama doakan semoga sihat, kuat, bertenaga dan sentiasa sihat.
0: Amin. Lagi?
1: Hafsa dari Taman Seri Duyung, Melaka. Katanya, ucapan istimewa selamat hari guru ingin ditujukan buat anak-anak saudara saya, iaitu Cikgu Nur Hayati Mahmoda di Kulai Johor. Cikgu Muhammad Halim Saleh di Jasin, Melaka. Cikgu Muhammad Nizam Saleh di Melimau, Melaka. Dan Cikgu Syafika di Seremban. Ucapan, jadilah guru yang penuh dedikasi dan didik anak-anak murid hingga berjaya.
0: Amin. Terima kasih semua cikgu-cikgu. Baik, lagi.
1: Lagi. Baik, kita akan teruskan selagi mampu, selagi ada masa. Daripada Roy Wonder Glow.
0: Roy. Apa kata Roy pula?
1: Kampung Tulang Rimau, Johor. Ucapannya burung merah. Pantun.
0: Oh, pantun. Pantun pun boleh, Rul.
1: Boleh.
0: Malam ni macam rancangan berbalas pantun pula, Rul. Pun tak ngapa lah. Awak bacakan saja.
1: Burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di pohon melati. Walau jauh di mata kawan-kawan, tetap dekat di hati ini. Irama klasik peneman jiwa, mendamaikan hati siang dan malam. Buat sahabat semua yang setia, semoga bahagia penuh senyuman.
0: Hati-hati. Apa nak jawab tadi?
1: Nak jawab, kita teruskan je lah.
0: Kita tunggu je lah. Kita kejar masa.
1: Kejar masa. Daripada Faiz Faizah Yusof dari Taman Jaya, Sempadanenggam. Ingin menetik degupan rindu yang berhembus mewangi bersama angin malam kepada Farah, Amira, Sakinah, Danish, Fazil, Kamal, Amir Fidaus di Ceras. Riz, panjang Z-nya. Fidaus di Bumi Segamat. Semoga sihat selalu untuk seluruh warga kerja RTM, TV, Radio Klasik. Semoga dirahmati Allah.
0: Amin.
1: Dan bersemangat bertugas untuk semua pendengar, sahabat pendengar hebat Radio Klasik. Semoga sihat-sihat selalu. Terima kasih DJ yang kacak bergaya malam ni.
0: Itu memang ditulis ya?
1: Dia tulis. Bukan saya.
0: Bukan awak tambah-tambah?
1: Tak ada.
0: Dahsyat lah. Lain kali tulis pakai huruf besar. Okey, lagi Rul.
1: Akak Kamaruzi dari Muar.
0: Apa kata Akak Kamaruzi pula?
1: Malam ni akak ingin ucapkan selamat malam kepada suami tercinta. Jemput makan kari pap sardin power kirim ibu. So ibu boleh buat lagi. Terima kasih DJ AO dan AB.
0: Sama-sama kepada alam romantiknya awak Rul. Okey, ini yang terakhir. Akhir. Tak maaf, kami tak sempat nak baca semua. Yang terakhir daripada Asrul Bakar, silakan Roh. Siapa yang bertuah yang terpilih sangat-sangat akhir?
1: Pak Cik Fazil,
0: apa kata Pak Cik Fazil?
1: Selamat berganding jejak keidaman peminat setia Radio Klasik. Azlan Omar, Asrul Bakar. Salam untuk anak-anak semua yang suka mendengar ceroteh mereka berdua.
0: Alhamdulillah. Itu je.
1: Pak Cik Fazil, Damansara Damai, Petaling Jaya.
0: Okey. Baik. Untuk semua dekan kami tak sempat nak bacakan semua kiriman-kiriman yang ada. Banyak sebetulnya malam ini. Lebat sungguh. Kiriman yang kita terima untuk malam ini, laris perniagaan kita Rul. Kami mohon maaf yang tak sempat dibacakan tu, kita kobok untuk lain pertemuan. Dan ini kiriman daripada kami berdua pula lah, kiranya sebagai penutup ruangan ini. Kiriman panahan rindu, sayang tak luak, kasih melimpah ruah, rindu.

0: membuat buah sempurna pagul dengan satu panahan rindu untuk semua pendengar Radio Klasik menamatkan ruangan ini.
1: Tepat.
0: Dan berakhir sudah untuk ruangan sampaikan salam itu. Kejap nanti kita akan balik ke ruangan nostalgia di Klasik ini dia. Ditamatkan pertemuan ini dengan Sanesa Huri, Ku Jangan Ditinggal-Tinggalkan Radio Klasik.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Oh,
4: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
5: Alhamdulillah dapat
4: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
6: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
4: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
7: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
4: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
8: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Piring Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia di

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: datang.
1: Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini, Ritma Klasik. Kita melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik menghiasi malam sadar untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sadar berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami. Untuk jodoh pertemuan dalam Ritma Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus menikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini. Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan. Nostalgia. Janganlah.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam Malaysia, selamat malam saudara yang sedang mengikuti siaran kami waktu ini, di mana juga saudara berada dan apa juga yang sedang dilakukan waktu ini. Kami senantiasa menemani malam saudara dan siang saudara untuk siaran 24 jam siaran Radio Klasik, dari siang membawa ke malam, pagi membawa ke petang. Dan untuk sesi malam, untuk jam ini 10 malam sehingga ke pukul 11 malam, inilah rancangan Nostalgia di Klasik dengan hidangan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan lagi buat malam saudara, terbaik mungkin sepanjang pertemuan untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

0: Cikgu datang kemari nak minta derma anak yatim ya?
1: Begitulah maksud saya, Tuan Haji.
0: Oh, kita mesti tolong. Wajib kita mesti menolong. Sebab mereka tak ada siapa lagi dalam dunia. Bukankah begitu, Cikgu?
1: Oh, Tuan Haji sungguh bertimbang rasa.
0: Lagu, mari. Berapa harus aku nak bagi derma anak yatim?
2: RM100 cukup, Haji?
0: RM100. Kau buat malu dengan aku?

Nostalgia, die Klassik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bertemankan kami untuk jadwal pertemuan dalam ritma klasik malam ini. Kita berada dalam ruangan nostalgia di Klasik selama satu jam untuk kami hidangkan malam saudara dengan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Sepanjang ruangan ini berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Dan 11 malam nanti kita akan melangkah ke ruangan berikutnya, Irama Tanpa Henti Sepanjang Jalan Kenangan. Irama berterusan selama satu jam terakhir, 11 malam sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Apapun, selamat menikmati malam sambil menikmati lagi hidangan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Sepanjang ruangan ini yang akan berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Inilah Nostalgia di Klasik.
1: Dengan cinta kebena.

kami kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam saudara untuk jodoh pertemuan malam ini. Kita semakin menghampiri 11 malam dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari pusat berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

Nostalgia di klasik, berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam, dan petikan film Melayu klasik.

Misi sumut flotila ke Gaza masuk fasa akhir. Pembiayaan mikro RM5 bilion, lebih 400 ribu usahawan terima manfaat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Misi Bantuan Kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2026 kini memasuki fasa akhir apabila 54 kapal memulakan pelayaran menuju ke Gaza dari Pelabuhan Marmaris, Turki petang tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, misi itu melibatkan hampir 500 peserta dari 45 negara yang digerakkan oleh pelbagai kumpulan aktivis antarabangsa. Pelayaran tersebut turut mendapat sokongan beberapa negara termasuk Malaysia, Turki, Sepanyol dan Brazil. Akses kepada pembiayaan mikro bagi peniaga kecil dan usahawan mikro akan diperluas agar lebih ramai golongan sasaran tidak tercicir daripada menerima bantuan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan pembiayaan mikro lebih RM5 bilion disediakan memberi manfaat kepada lebih 400,000 usahawan dengan pinjaman sehingga RM100,000 dengan kadar faedah serendah 3% bagi skim tertentu. Beliau turut mengadakan perbincangan dengan beberapa institusi pembiayaan utama bagi memperkukuh akses serta mempermudah proses permohonan kepada golongan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar telah membangkitkan bantahan keras kepada rakan sejawatannya Jonas Gahr Støre di Norway dalam satu panggilan telefon. Keputusan Norway membatalkan kelulusan ekspor sistem peluru berpandu untuk tentera laut di Raja Malaysia disifatkan tidak boleh diterima. Keputusan itu hanya sepihak dan tidak wajar terhadap kontrak yang telah ditandatangani. Beliau menegaskan tindakan tersebut memberi kesan terhadap kesiapsiagaan operasi pertahanan dan program pemodenan kapal tempur pesisir. Sesulan pelanggaran syarat kontrak tersebut, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Kementerian Pertahanan MINDEF akan menuntut ganti rugi dan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap syarikat pertahanan Norway, Kongsberg.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lahir. Di peringkat kementerian, kita sekarang ni memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan MINDEF telah menubuhkan jawatan kuasa khas bagi meneliti kemungkinan tindakan undang-undang terhadap pihak berkaitan. Beberapa sistem persenjataan alternatif turut didilai bagi memastikan tahap kesiapsiagaan pertahanan negara kekal terjamin. Pendekatan pragmatik terus diutamakan bagi memastikan bekalan keperluan asas kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos sara hidup serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha itu dilaksanakan melalui bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategi antara kerajaan, industri dan rakyat. Komitmen semua pihak termasuk warga Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air penting bagi memastikan negara terus berdaya tahan menghadapi krisis tenaga global. Usaha memperkemas pengurusan subsidi diberi tumpuan khususnya dalam mendepani tekanan harga global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara pendekatan semasa termasuk pelaksanaan program Budi 95 dan memperbaiki pengurusan subsidi diesel.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya. Satu permukiman khas akan diadakan bagi memperkukuh tindakan bersepadu rentas kementerian dalam membanteras jenayah dalam talian pada Sabtu dan Ahad depan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, pendekatan itu penting bagi memperkemas kerjasama antara agensi dan jabatan. Selain aspek perundangan sedia ada, beliau turut menasihatkan ibu bapa supaya sentiasa memantau keselamatan anak-anak ketika menggunakan internet dan media sosial.
3: Ini memberi satu peringatan kepada kita untuk sentiasa berjaga-jaga, pastikan anak-anak tidak bermain media sosial, dan kita perlu tingkatkan usaha untuk jamin keselamatan mereka, terutama bila kita berdepan dengan elemen-elemen jenayah seperti pedofil.
0: Datuk Fahmi Fadil. Pengumuman berkaitan langkah penguatkuasaan isu rokok elektronik atau vape termasuk penyalahgunaan dadah jenis fentanyl dijangka dibuat dalam masa terdekat. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, isu vape terutama yang melibatkan sistem terbuka seperti penggunaan botol, pod dan cartridge telah lama diberikan perhatian oleh Kementerian Kesihatan bersama agensi penguatkuasa berkaitan. Stesen radio negeri RTM terus memainkan peranan penting sebagai saluran penyampaian dasar kerajaan persekutuan dan negeri kepada rakyat. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, setiap maklumat yang disiarkan perlu disampaikan secara jelas agar mudah difahami di peringkat akar umbi.
4: Dalam merapatkan pemahaman pembinaan negara secara keseluruhannya, kadang-kadang ialah kita tahu pembangunan negeri, negara, dia harus dirapatkan untuk memastikan naratif, untuk memastikan maklumat dan kefahaman tentang dasar-dasar yang dijalankan dan dilaksanakan itu, akhirnya yang mendapat keuntungan, yang mendapat kebaikannya adalah masyarakat.
0: Aswad Ismail. Konflik Asia Barat, pasukan tentera laut Iran telah membenarkan beberapa kapal China melalui Selat Hormuz, laluan perkapalan strategik sejak semalam. Menurut Tasnim News Agency, kebenaran itu diberikan di bawah protokol transit yang diuruskan Iran susulan permintaan pihak Beijing. Selat Hormuz sebelum ini menyumbang kira-kira 1/5 daripada aliran minyak dan gas asli cecair dunia, selain menjadi laluan penting bagi perdagangan komoditi global. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menuduh UAE sebagai rakan kongsi aktif dalam perang melibatkan Amerika Syarikat dan Israel terhadap negaranya. Dalam catatan di Telegram semasa menghadiri sidang kemuncak BRICS di India, Araghchi mendakwa UAE terlibat secara langsung dalam tindakan pencerobohan terhadap Iran, selain turut merujuk dakwaan mengenai pertemuan rahsia antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Namun Abu Dhabi menafikannya. Pasaran saham Eropah dan Asia ditutup bercampur-campur ketika pelabur memantau perkembangan rundingan berprofil tinggi antara Amerika Syarikat dan China. Selain sentimen positif berterusan terhadap sektor kecerdasan buatan, Presiden Amerika Donald Trump dan rakan sejawatnya Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan di Beijing melibatkan isu strategi termasuk Taiwan. Namun fasa awal rundingan itu dilihat belum menghasilkan sebarang keputusan konkret. Akhir sekali sukan kejohanan Grand Prix Seiko Golden 2026, pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyasarkan untuk memperbaiki catatan terbaik musim ini. 10.46 saat dalam acara 100 meter di Tokyo, Jepun pada Ahad ini. Atlet berusia 19 tahun itu bagaimanapun tidak mahu meletakkan harapan terlalu tinggi di Tokyo. Sebaliknya mahu memberi fokus kepada peningkatan prestasi secara berperingkat selain mengekalkan momentum semasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Misi Sumut Flotila ke Gaza masuk fasa akhir. Pembayaran mikro RM5 bilion, lebih 400,000 usahawan terima manfaat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Bandar Negeri.

0: ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
2: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang. Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Terbelingkar. TERBELINGKANG. Terbelingkang. Terbelingkang adalah tergelimpangan.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mursalat ayat 20 hingga 31.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Alam.

0: Bukankah kami telah menciptakan kamu dari air benih yang sedikit dipandang orang?
1: فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
0: Lalu kami jadikan air benih itu pada tempat penetapan yang kukuh.
1: إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ
0: Hingga ke suatu masa yang termaklum.
1: فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ
0: Serta kami tentukan keadaannya, kamilah sebaik-baik yang berkuasa menentukan dan melakukan tiap-tiap sesuatu.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
0: Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kekuasaan kami.
1: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat penampung dan penghimpun penduduknya?
1: أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا
0: Yang hidup dan yang mati.
1: وَجَعَلْنَا

0: dikatakan kepada mereka semasa ditimpakan dengan azab, pergilah kepada azab yang dahulu kamu mendustakannya.
1: Intaliqu ila dhillin dhi thalath syu'ab.
0: Pergilah kamu kepada naungan asap neraka yang bercabang tiga.
1: La dhalilin wa la yughni minal lahab.
0: Yang tidak dapat dijadikan naungan dan tidak dapat memberikan sebarang lindungan dari julangan api neraka.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: tengah malam saudara pasti tidak akan lagi sepi kerana saudara akan ditemani oleh Firdaus Isa.
1: Meriahkan harmoni klasik menerusi talian 03-2282-4505.
2: Tak berapa nak sihat.
3: Tapi dah makan ubat lah.
2: Nak makan ubat ni baru sedap malam ni. Firdaus tak ada kok demam.
3: Ni malam ni Firdaus ada ni. Dua-dua ada Firdaus malam ni. Jadi moga dengan kehadiran kami berdua ni sihatlah kembali pendengar-pendengar Radio Klasik.
4: Dengarkan Harmoni Klasik bermula 12:30 malam hingga 6 pagi. Harmoni Klasik menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Family Classic 12:30 malam hingga 6 pagi. Harmoni Classic 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik, menggamit kenangan.
2: Radio Klasik.
3: Radio Klasik.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Radio Klasik menggamit kenangan irama meredah zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa, terus dia menemani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi hari ini, hari Jumaat 15 Mei 2026, bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Azlan Omar yang menemani saudara sementara tadi. Bermula 12 tengah malam hingga 6 pagi, bertemankan saya Firdaus Isa dalam Harmoni Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan, Cik Sharifah, Uji, Sudin, Bella ataupun Cik Gorina akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 6.30 minit petang dan ulangannya pada hari Sabtu dan Ahad. Istimewa di Radio Klasik.
1: Harmoni Klasik 12 tengah malam hingga 6 pagi.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama berdah sama. Waktu sekarang pukul 12.23 minit tengah malam. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Harmoni Klasik. Terima kasih kepada yang melaporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada yang awal sekali. Ya, kita ada Mama Ita Yongping. Kita ada Syarif Amir di Alostar. Haji Bari, Haji Ramli, Hafsah Razali, Taman Sri Duyong. Pak Cik Razali di Selayang. Abil Zali di Seremban Duo. Roza Razali di Kuching Sarawak, Nid Banjari di Parit Bingan Laut, Wandri di Pendang Kedah, Mama Ila di Labu, siapa lagi, kita ada Kak Muzlah Temon di Bukit Kapar, Hajah Sariah di Sedenak, Kak Ana di Selayang, Mas Alostar pun ada, Yub Rahim di Bota Kiri, Min Rahim di JB, Jejaka Idaman di Flat Sri Selangor, Manda Izzat di Sungai Petani, Ruby Kuala Kangsor, Kak Alifah di Kajang, Zala Husin di Ipoh, Cik Nombor Lemat di Pulau Tiga, Parit Perak, Kak Combi, siapa lagi, kita ada Khalijah Talib di Penrok Pontian, kita ada Muhammad Ali di Kampung Kerinci, kita ada Cikgu Azman di Kukuk Pontian, Halishah di Jitra, dan juga kita ada Pak Malau di Port Klang. Semuanya setia dengarkan Radio Klasik. Macam biasa, kalau ada Firdaus Issa, maka akan ada sesi untuk kita sembang-sembang santai. Itu SSS. Jadi, untuk tengah malam ini, membawa ke 3 pagi, kita pantun je lah. Di malam Jumaat ni, kita pantun je lah. Jadi, pantun mesti ada guru. Dalam tu guru atau cikgu. Jadi apa-apa pantun boleh kirimkan di talian 0135656128. Pantun yang mesti ada guru atau cikgu. Jadi teruskan kirimkan pantun saudara. Nanti saya akan bacakan. Baiklah, dengarkan lagu Gerhana Kembara dan Dairi Biru 2 Maya hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Harmoni Klasik, 12 tengah malam hingga 6 pagi.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
3: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, pantun yang pertama untuk tengah malam ini daripada Man Pandan Jaya. Guru-guru dipandang mulia, mendidik tanpa mengira agama dan bangsa. Selamat Hari Guru buat guru-guru semua. Guru Bitara, Nadi Negara. Itulah pantun yang bertemakan guru daripada Man Pandan Jaya. Yop Ibrahim. Yop Ibrahim, botol. Katanya, dari botol ke Teluk Ensen, padi tak jadi dimakan cicit. Macam mana hati Yop tak rungsing? Cikgu kahwin Yop Ida. Terima kasih kerana bacakan katanya. Jadi, kata apa? Kalau boleh nak dengarkan lagu Mr. Oz, Berkenan Berbenuh. Dia kata ditujukan buat semua cikgu-cikgu di Malaysia. Dan selamat Hari Guru, wahai cikgu. Itulah ucapan Yop Ibrahim dari botol kiri Perak. Siapa lagi nak kirimkan pantun? Saya boleh bacakan. Baiklah. Marzuk Zaidi dari Bagan Serai Perak. Pantunnya berbunyi, dari Taiping pergi ke Bentong, membawa bersama si pesang emas. Jasa guru tiada terhitung, hanya Allah mampu membalas. Selamat Hari Guru kepada semua guru yang pernah mendidik saya di SK LKTP Lepar, Hilir 3, Gambang Pahang. Terima kasih cikgu, semoga sihat selalu. Selamat mendengar buat semua pendengar dan selamat bertugas kepada DJ Firdaus. Terima kasih. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Cinta, bukan Cinta, Cita dan Air Mata, CRK. Lepas itu kita ada Kau Bagai Cermin Wan dan Menunggu Nasi Minyak, Ahil Amir dan Uji Rashid. Mungkin ada yang menunggu nasi minyak. Silakanlah menunggu.

0: Oggi voraci così. La macchina seminata.
1: Harmony Classic, 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik menggami kenangan. Turut bersama kita Mas Alostar. Siapa lagi? Nenda Siti di Taman Mahajaya Pengkalan Peguh di Ipoh. Dan juga siapa lagi? Kita ada kita ada Anis Rahmat di Norwich, England. Jauh sana, di England sana. Baiklah. Pantun daripada Kak Roy, Wonder Glow, Kampung Tulang Rimau, Johor lah. Katanya, assalamualaikum dan selamat malam buat semua sahabat-sahabat pendengar setia Harmoni Klasik. Pantunnya berbunyi, pergi ke pekan membeli jamu, singgah sebentar membeli roti. Terima kasih wahai guruku, jasamu dikenang sampai mati. Pagi hari burung berkicau, terbang tinggi di hujung desa. Ilmu diberi penuh bergurau, mendidik kami penuh jasa. Ha, itulah pantun daripada Kak Roy Wonder Glow. Teruskan kirimkan pantun, nanti saya akan bacakan selepas ulangan coretan Adila pada pukul 1 pagi nanti.

0: Mewah Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Radio Klasik menggamit kenangan.
5: Aku, Dia dan Lagu, Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
6: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
7: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
6: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
5: Radio Klasik menggamit kenangan.

Tahun 1979 dari darjah 6 di Sekolah Rendah Kebangsaan Bukit Lintang, Kota Tinggi. Aku naik ke tingkatan 1 di Sekolah Tun Habab, Kota Tinggi. Semasa di Sekolah Rendah, aku bersama-sama kawan-kawan berjalan kaki ke sekolah. Tapi apabila sudah bersekolah di Sekolah Menengah, aku terpaksa menaiki bas sekolah kerana jaraknya yang sangat jauh. Usia mak masa tu menjangkau 60 tahun. Mak aku orang kampung saja, seorang yang buta huruf, tak pandai membaca, tak pandai menulis. Sementara abah aku pula telah meninggal dunia pada usia aku 11 tahun. Mulai dari tingkatan 1, aku belajar di aliran SPSRT, iaitu aliran seni perusahaan untuk murid lelaki dan sains rumah tangga untuk murid perempuan. Ada yang nak aku ceritakan. Pada tahun 1980, semasa dalam tingkatan 2, SPSRT 2, kelas sesi sebelah petang. Di dalam kelas aku ada barisan dua meja yang dirapatkan dan aku duduk bersebelahan kawan aku yang bernama Syafi'i bin Daud. Aku masih ingat nama dia lagi. Manakala di hadapan meja aku pula, tempat duduk Salmah binti Musa. Biasanya apabila masuk kelas, Salmah akan bertanya, "Man, kerja sekolah yang cikgu suruh buat semalam, kau dah siapkan ke? Kejap lagi cikgu suruh hantar buku tau." "Belum lagi, Sal. Aku tak faham lah nak jawab macam mana," jawab aku. Mendengar jawapan aku, Salmah pun memusingkan badan dan menoleh ke arah aku yang berada di belakangnya. Lalu meletakkan buku latihan miliknya yang telah disiapkan. Lalu berkata, "Nah, cepat sikit buat. Sempat lagi ni." Aku tak jawab apa-apa. Tapi dengan peluh yang penuh di dahi akibat cuaca panas masa datang ke sekolah tadi, aku terus menyalin kerja-kerja sekolah dari buku yang Salmah bagi pinjam. Dan aku katakan, "Terima kasih ya Sal. Kau ni dahlah cantik, baik hati pula tu." Tapi aku cuma berkata-kata dalam hati aja. Tak berani nak cakap betul-betul pun. Apabila tamat tingkatan 2, aku naik ke tingkatan 3. Maka berakhirlah cerita tentang Salmah yang baik hati itu. Habis dekat situ dah. Tahun 1981, aku berada dalam tingkatan 3. Tahun tu ada peperiksaan yang amat penting, iaitu peperiksaan SRP, Sijil Rendah Pelajaran. Dulu masa aku masih bersekolah, ada satu perkara yang boleh menyebabkan aku merasa sangat susah hati, iaitu apabila cikgu bagi tahu nak buat kutipan duit. Memang aku cukup susah hati. Contohnya kalau ada pertandingan sukan antara rumah-rumah, aku ni mewakili rumah hijau. Jadi pada masa itu ketua rumah sukan ialah Cikgu Syihab. Beliau bercadang nak buat kutipan duit sebanyak RM12 seorang untuk bayaran t-shirt sukan rumah hijau supaya dapat dipakai pada hari pertandingan sukan tersebut. Aduh, macam mana caranya aku nak beritahu mak tentang bayaran tu? Sebab jangankan duit bayaran t-shirt, duit belanja sekolah aku sendiri pun lebih banyak kali tak ada daripada yang ada. Memang mak aku bekerja. Mak dengan kawan-kawan perempuan orang tua sekampung pergi bekerja ikut seorang toke ni, naik kereta besar tu, pungut buah kelapa sawit perai yang aku sendiri pun tak tahu dekat mana. Sebelah petang baru mak balik ke rumah. Jadi berapa sangatlah gaji mak aku agaknya. Dan ketika aku menaiki bas ke sekolah, pemandu bas sekolah syarikat Ciabun Sieng tu kerap kali memutarkan kaset lagu-lagu Melayu, terutamanya dari kumpulan-kumpulan yang popular pada masa tu, antaranya Ellie Cat, Black Dog Bone, Flybeat, Sweet Charity dan lain-lain lagi. Inilah peluang aku nak mendengar lagu-lagu popular, sebab dekat rumah aku tak ada radio kaset. Yang ada radio transistor yang kecil itu je. Apa akal aku dalam keadaan hidup yang terhimpit sebegitu pada masa tu? Ada satu hari tu aku pinjam sebuah basikal buruk milik kawan aku yang dia dah tak guna lagi dah. Aku pinjam, aku baiki sikit-sikit mana yang perlu, mana yang aku pandai, hingga basikal tu dah boleh digunakan dah. Kemudian aku bagi tahu pada mak yang aku nak pergi sekolah naik basikal. Tapi mak cakap, "Jauh man nak naik basikal pergi sekolah. Cuaca panas, kadang-kadang hujan." Aku pun jawab, "Tak apalah mak, sekurang-kurangnya kita dah tak payah nak bayar duit tambang bas sekolah lagi dah." Tapi itulah kan, kalau hati dah benar-benar tak sukakan sesuatu, segala-galanya pasti akan jadi hamba.
Akhirnya pada satu hari aku nekat nak terus terang dengan mak. Aku nekat kata aku pada mak, "Mak, Man ingat Man nak berhenti sekolah lah mak. Man nak kerja." Aku tahu mak dengar, tapi mak diam je. Mak tak jawab. Mungkin mak dah tahu apa sebabnya dan yalah, memang mak tahu pun. Sebenarnya aku bagi tahu pada mak tu bukan untuk aku minta izin, tapi itu adalah satu keputusan muktamad pilihan aku. Aku tambah lagi, nanti Man boleh bagi mak duit belanja dapur dan sekolah adik-adik. Mak dah tak payah nak kerja lagi dah. Aku ni berhasrat nak gembirakan hati mak aku je. Tapi mak aku dengar, tapi dia terus juga diam seribu bahasa. Demi Allah, aku berjanji pada diri sendiri aku akan bantu mak. Namun yang lebih penting lagi adalah nak gembirakan hati mak, dan kerana itu semua aku wajib berkorban. Walaupun aku tahu masa depan aku akan jadi semakin gelap, tapi aku sanggup, aku kena berkorban juga. Sebelum aku berhenti sekolah, aku telah beritahu pada cikgu kelas tentang hal itu. Tapi tiba-tiba aku telah dipanggil ke bilik guru. Bila aku sampai di bilik guru, Cikgu Kamarudin yang tinggi lampai dan berambut kerinting tu panggil aku. "Ah, Osman. Osman, mari. Mari. Mari duduk sini." Pada masa tu, macam-macam perasaan ada. Rasa takut ada, rasa nak terbuang air kecil pun ada. Aku terus duduk di bangku hadapan meja Cikgu Kamarudin. "Saya dengar kamu nak berhenti sekolah, betulkah?" tanyanya. "Betul, Cikgu," jawab aku dalam keadaan ketakutan sambil menggenggam jari kedua-dua belah tangan aku. Aku letak di celah kedua-dua lutut aku rapatkan. Aku tunduk memandang lantai dan diam. "Saya tengok rekod kamu di sekolah ni baik. Kamu tak pernah pun melakukan hal-hal yang melanggar peraturan sekolah. Cuma kamu selalu ponteng sekolah." Dan ditambahnya lagi, "Boleh saya tahu apa masalah kamu?" "Jangan takut. Ceritakan pada cikgu. Apa masalahnya sampai awak banyak betul ni ponteng sekolah?" Aku mengangkat muka dan memandang tepat ke mata cikgu. Lalu aku jawab, "Saya sendiri yang tak nak sama sekolah lagi, cikgu. Saya dah tak minat." Aku jawab begitu dengan harapan agar cikgu dapat terima dan segera menyuruh aku balik ke kelas. "Osman, saya lihat kamu adalah antara murid yang pandai di sekolah ni. Sebab kamu lulus peperiksaan SRP dan dapat naik ke tingkatan 4. Tambah cikgu lagi. "Tapi saya dah tak minat nak belajar lagi, cikgu. Saya dah tak minat, cikgu." Begitulah jawapan aku. Macam inilah, Osman. Sekarang ni, baik kamu balik ke kelas dulu. Tapi kalau sekiranya kamu masih berminat nak bersekolah lagi, kamu boleh datang seperti biasa," sambung Cikgu Kamarudin. "Baiklah, cikgu. Terima kasih, cikgu." Aku pun berdiri dan berjalan menuju ke arah pintu lalu keluar. Lega dan lapang rasanya dada. Aku mempercepatkan langkah masuk terus ke dalam kelas semula. Dan hari itu adalah hari terakhir aku memakai uniform sekolah. Pada sebelah petangnya, aku pulangkan semula basikal yang aku pinjam tempoh hari. Maka semasa dalam tingkatan 4 di pertengahan tahun 1982, aku ucapkan selamat tinggal sekolah Tun Habab, selamat tinggal alam persekolahanku, dan terputuslah perhubungan aku dengan kawan-kawan sekolah. Selepas aku tidak bersekolah lagi, aktiviti wajib bagi aku ialah bermain bola sepak setiap petang, bercampur dengan orang-orang kampung yang lebih tua daripada aku. Pada satu hari, kawan sekolah dan juga kawan sekampung bernama Sabri bin Hassan datang ke rumah aku. Katanya cikgu berpesan, sekiranya aku tidak bersekolah lagi, cikgu meminta aku pulangkan semula buku teks. Ya, buku teks pinjaman pada masa itu. Jadi aku serahkan semua buku tersebut kepada Sabri supaya dia boleh dapat menyerahkan kepada pihak sekolah. Aku katakan pada Sabri, "Sabri, terima kasih ya.

Tahun 1982 melabuhkan tirai, menyingsing pula matahari tahun baharu 1983. Ketika kawan-kawan seusia aku sibuk membuat persiapan perpisahan SPM, aku pula ke Singapura mencari kerja. Dari bandar Kota Tinggi, aku naik bas Alex berwarna hijau nombor 41 ke Johor Bahru. Sampai di perhentian bas JB, aku naik pula bas Singapura nombor 170A menyeberang tambak Johor ke Singapura. Selepas cop pasport di pusat Immigration Woodland, aku berjalan kaki ke stesen bas Woodland, kemudian naik pula bas Trans Island nombor 178 menuju ke Jurong Interchange. Dari situ pula aku naik bas nombor 240 atau nombor 242 menghala ke Taman Jurong dan turun di hadapan panggung wayang. Aku berjalan kaki ke Blok 46 Yun Sheng Road dan di situlah aku tinggal bersama-sama kawan-kawan aku. Akhirnya, aku dapat kerja di syarikat perkapalan Marathon Shipyard. Setiap petang Jumaat, tokek bayar gaji dan itulah gaji yang pertama yang aku terima, hampir $200. Selepas aku dapat gaji, pada pagi hari Sabtu aku balik ke kampung dan berikan sebahagian daripada duit gaji aku pada mak. Masa tu betapa bangganya rasa hati aku, hanya Tuhan saja yang tahu. Begitulah seterusnya tiap kali aku balik kampung. Kadang-kadang bila tak ada kerja di Singapura, aku duduk di kampung. Dan pada tahun 1984, aku dapat berita ada tawaran jawatan konstabel polis. Dalam diam-diam, aku pergi ke ibu pejabat polis daerah Kota Tinggi di Taman Kota Kecil. Seorang diri je pada masa tu aku pergi. Apabila sampai, aku terus ke pejabat pertanyaan. Anggota polis bertugas di situ bertanya, "Ya, kamu ada masalah apa-apa?" "Encik, saya nak minta borang jadi polis," jawab aku. "Kamu ada bawa sijil yang sepatutnya kamu bawa?" tanyanya lagi. "Tak bawa lah encik." "Sijil apa pula cik?" tanya aku pula. "Kamu perlu bawa sekurang-kurangnya sijil SRP dan juga sijil berhenti sekolah." Selepas meminta izin, aku terus ke sekolah lama aku, Sekolah Tun Habab. Apabila sijil tersebut selesai, aku ambil daripada kerani sekolah. Aku terus ke ibu pejabat polis daerah Kota Tinggi semula. Selepas dipastikan kesahihan sijil aku tu, polis bertugas terus memberi borang permohonan jawatan konstabel polis dan meminta aku melengkapkannya dan pos ke alamat polis Bukit Aman seperti yang tertera di borang tersebut. Pada masa tu, tak ada sesiapa pun yang tahu urusan aku ke balai polis tadi. Aku bekerja seperti biasa. Dan beberapa minggu kemudian, aku mendapat surat jawapan daripada pihak polis Bukit Aman menyatakan agar aku hadir temuduga di ibu pejabat polis daerah Kota Tinggi dan diwajibkan memakai kemeja putih lengan panjang, seluar panjang slack warna biru gelap. Tak dibenarkan sama sekali memakai seluar jin. Aku ingat lagi tu. Apabila tiba masa yang ditetapkan, aku bersiap-siap berpakaian seperti yang diminta dan melihat aku berpakaian begitu, mak aku heran dan bertanya, "Kenapa Man pakai macam ni? Man nak pergi mana?" Dan aku pun jawab, "Mak, hari ni Man nak interview jadi polis," jawab aku. "Betul ke?" tanya mak lagi. "Betul, Mak. Mak, Mak doakan Man ya, Mak," kata aku. "Pergilah, Man. InsyaAllah, Man dapat jadi polis." Aku nampak wajah mak tersenyum bangga. Mak memang cukup bangga masa tu. Dan selepas tu, aku sampai di ibu pejabat polis daerah Kota Tinggi. Aku lihat ada ramai orang lelaki berpakaian sama seperti aku. Lebih kurang dalam 30 ke 40 orang semuanya. Tapi aku tak kenal seorang pun mereka. Kemudian kami semua diminta masuk dalam dewan untuk menjalani peperiksaan pengetahuan am. Selesai saja peperiksaan, kami diarahkan berpakaian seluar pendek dan diminta berkawat di dalam dewan tersebut sambil diperhatikan oleh pegawai polis bertugas. Selepas selesai perkara itu pula, pegawai polis bertugas tersebut mengarahkan kami semua ke Hospital Kota Tinggi bagi menjalani pemeriksaan kesihatan pula. Di hospital, kami secara berkumpulan dibuat pemeriksaan mata, ujian dan juga X-ray di bahagian dada, juga diukur ketinggian dan berat badan. Apabila selesai semuanya, pegawai polis tersebut mengucapkan tahniah dan beliau akan menghantar semua keputusan ujian dan pemeriksaan kesihatan tersebut ke Bukit Aman dan memberitahu kepada kami bahawa kejayaan kami bergantung pada keputusan ujian yang kami lakukan tadi. Maka perbanyakkanlah berdoa, sambungnya. Selesai semuanya, kami pun bersurai. Aku keluar dari hospital dan menyeberang jalan menghala ke pejabat pos. Bersebelahan dengan pejabat pos, pada masa itu terdapat tempat permainan kanak-kanak. Aku pergi ke situ lalu duduk di salah satu buaian. Aku termenung. Aku bertanya pada diri aku, betulkah aku nak jadi polis?
Sedangkan aku tak tahu apa-apa pun tentang polis. Selepas tu aku kembali semula ke Singapura dan aku bekerja seperti biasa. Pada penghujung bulan Disember 1984, mak berpesan pada kawan-kawan aku, ada beberapa anggota polis datang ke rumah mencari aku. Setelah mereka dapati aku tiada, mereka memberitahu pada mak supaya aku dapat hadir ke balai polis Batu Ampat, balai polis yang paling hampir dengan kampung aku. Hati aku jadi tak tenteram. Lalu aku balik dari Singapura dan terus ke balai polis Batu Ampat. Sesampainya aku di situ, aku memperkenalkan diri. Anggota polis yang bertugas bangun dan mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan aku sambil mengucapkan tahniah kerana aku telah berjaya dan diminta menjalani latihan di pusat latihan polis Kuala Lumpur. Aku terdiam kerana rasa tak percaya dengan berita itu. Aku terus balik ke rumah. Aku bagi salam dan terus memanggil mak. Mak! Mak! Oh, mak! Mak menoleh ke arah aku kehairanan. Mak! Mak! Mak! Mak! Mak! Mak! Mak! Man dapat jadi polis, mak! Man dapat jadi polis, mak! Spontan, aku lihat mak menadah tangan ke dua belah tangannya dan mendongak lalu menyapukan tangan ke wajahnya. Aku yakin mak rasa bangga dan gembira dengan berita itu.

Pada malam aku akan berangkat ke Kuala Lumpur. Mak dan adik-beradik lain menghantar aku ke perhentian bas Kota Tinggi. Aku lihat ada beberapa orang yang sama juga tujuan dengan aku ke Pulapol, Kuala Lumpur. Apabila sampai di Pulapol, aku bersama-sama yang lain terus melaporkan diri. Kemudian kami diarahkan ke tempat gunting rambut. Rambut kami digunting pendek. Selepas itu kami beratur mengambil uniform polis dan peralatan lainnya dengan lengkap. Aku perlu menjalani latihan sebagai pelatih konstabel polis selama 6 bulan. Aku termasuk dalam kumpulan pelatun 78 Company H bersama-sama 30 orang yang datang dari seluruh negara berumur antara 18 hingga 25 tahun. Kami wajib menjalani latihan kawat juga belajar undang-undang. Ada 4 undang-undang yang kami perlu lulus dalam ujian supaya kami layak masuk ke temuduga kenaikan pangkat, iaitu Kanun Keseksaan, Undang-Undang Am 1 dan 2, Akta Polis serta Hukuman Tetap KPN. Jurulatih kawat kami ialah Korporal Syamsuddin. Tenaga pengajar undang-undang pula ialah Sarjan Hasnah dan Korporal

Pelatih berbaris panjang menunggu giliran menggunakan telefon tersebut. Kadang-kadang aku pun termasuk sama jugalah berbaris dengan membawakan duit siling dalam poket. Setelah tamat tempoh 6 bulan, pada awal bulan Julai 1985, aku bersama-sama 1,200 orang pelatih lain akan menjalani kawat pebarisan tamat latihan skuad Siri 1 1985 Pulau Pol Kuala Lumpur. Pada pagi itu, suasana dalam Pulau Pol sangat meriah. Bendera digantung di sekeliling padang kawat. Kemah untuk orang awam didirikan di kiri kanan padang kawat. Di tengah-tengah padang kawat telah bersedia pasukan pancaragan PDRM beruniform lengkap. Kami akan berkawat berjalan lalu di hadapan pentas utama mengikut tempo lagu yang dimainkan oleh anggota pancaragam, iaitu lagu Polis Sedia Berkhidmat. Melihat ramainya orang awam yang hadir, aku berharap semoga ada kejutan istimewa untuk aku. Selesai kawat pebarisan tamat latihan, semua mendapat tepukan yang gemuruh daripada orang awam dan juga para jemputan. Aku duduk di salah sebuah kemah sambil memerhatikan kawan-kawanku menemui ibu bapa, sanak saudara mara mereka. Mereka memberi bunga dan bergambar bersama-sama, entah mungkin isteri, tunang ataupun teman istimewa. Kemudian menjamu selera makanan yang dibawa. Suasana yang amat menggembirakan. Alhamdulillah, kerana aku bersama-sama 1,200 orang pelatih telah berjaya menamatkan latihan ini. Esok akan keluar pula arahan senarai nama dan penempatan tugas kami di seluruh pelosok tanah air. Tiba-tiba baru aku tersedar, rupa-rupanya kejutan istimewa yang aku harapkan tadi tak berlaku pun, sebab tak ada seorang pun yang hadir meraihkan kejayaan yang aku tamat menjalani latihan di sini. Tak ada seorang pun. Tak ada seorang pun.

0: betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menyedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Begitulah tadi coretan Adila, kiriman daripada M. Osman dari Kota Tinggi, Johor. Jadi, jika saudara ada sebarang cerita, sama ada cerita yang gembira, cerita sedih, cerita lucu, cerita misteri, apa juga jenis cerita, boleh kongsikan bersama di dalam rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu.

0: di Mewah Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK. Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
4: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih, wahai guru, atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
5: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
6: Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: tengah malam hingga 6 pagi. Harmoni Klasik, 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman. Baiklah, kita kembali bacakan pantun kiriman daripada pendengar Radio Klasik. Baiklah, Pak Wan Bubur Lambuk, pantunnya berbunyi, hari ini hari guru. Hari berjalan begitu cepat, semakin tua semakin terharu, mengingat jasamu nak balas tak dapat. Wahai guru, guruku semua, jasamu tetap ku kenang. Tiadalah sesekali sesat dilupa, bila teringat air mata berlenang. Cikgu Jaafar Ahmad, Cikgu Mazda Abrahman, Cikgu Amir, Cikgu Tamrin, Cikgu Zainab, Cikgu Hazami. Cikgu di atas diharap masih sihat dan moga sihat walafiat semuanya, kata Pak Wan Bubur Lambuk di Pandan Jaya. Itulah orang kata apa, jasa guru tetap Pak Wan tak lupa, kata Pak Wan. Kak Alifah, Kak Alifah di Kajang, bersampan mudik ke hulu sampai berisi buah pala, budi dan jasa cikgu tak dilupa sampai bila-bila. Terima kasih buat guru-guruku, selamat bertugas. DJ Firdaus, terima kasih. Siapa lagi pantun yang saya nak bacakan? Pantun seterusnya daripada Mat Toib. Katanya, guru mengajar penuh sabar, mendidik insan siang dan malam, jasamu dikenang sepanjang hayat, ilmu diberi tetap tersemat dalam hati. Sama hari guru buat semua guru yang mendidik anak bangsa, kata Mat Toib. Baiklah, dengarkan lagu Kupendam Rindu, Bob Rizal dan Cinta di antara kita, Niki Ardila.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu tadi, berlalu tadi lagu A B C D E F G H I J K L M N I love you. Itu maksud dia A B C D E F G H I. Sampailah habis I love you. Itulah maksud dia. Baiklah, kita teruskan bacakan pantun kiriman daripada siapa. Kita bacakan kiriman pantun daripada Rosa Razali. Mana pantun dia tadi? Tadi saya ada jumpa tapi hilanglah pula. Sini pantunnya berbunyi, pergi ke pekan membeli kain untuk digubah sebagai hantaran. Jasa pendidik umpama lilin, membakar diri menerangi orang lain. Itulah pantunnya. Kak Ros dari Kuang Selangor, katanya, hendak berburu keluar kota, seluas alam bumi terentang. Tanpa guru, siapalah kita, ibarat malam tanpa bintang. Pasang surut berhenti dulu, sudah pasang baru berangkat. Orang patut menghormati guru, petua dipegang, ilmu diingat. Baiklah, dengarkan lagu Biar Ku Menjadi Lilin, Pelangi dan juga Untuk Ku Guru, Rafiq Ahbuang.

0: Macam mana? Senang ingat tak K sampai Z? Kalau dah tahu K sampai Z, apa benda pun kita boleh eja, okey? Semua dah sedia?
1: Dah!
0: Ha, jom pergi sekolah.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: perjalanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 2:20 minit pagi. Masih bertemankan saya Firdaus Isa dalam Harmoni Klasik hari Jumaat 15 Mei 2026 bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Baiklah, pantun daripada Cikgu Azman di Kukup Pontian. Awan gelap, cuaca redup, hujan turun membasahi atap. Guru itu pelita hidup, penunjuk jalan di saat gelap. Masuk ke hutan untuk berburu, rehat sebentar di pohon jati. Ilmu diberi seorang guru, jadi bekal sampai ke mati. Terima kasih buat guru-guruku di Sekolah Hasri Al-Ulum Benut Pontian, SMK Benut dan juga SMK Datuk Penggawa Barat, Pontian Johor. Itulah pantun daripada guru kepada guru. Ada yang kata apa, yang kerana kebaikan guru tu, dia menjadi seorang guru kembali. Itulah cerita dia. Siapa lagi? Pantun daripada Haji Bari, Haji Ramli. Jom kita ke kedai buah, hanya beli buah ciku. Syukur dan alhamdulillah kepada cikgu-cikgu yang ajar ku dulu. Danin Banjari katanya pergi ke hutan hendak berburu, tertembak pula seekor tupai. Terima kasih banyak guru-guru mengajar saya sampai jadi pandai. Selamat hari guru kepada semua yang mengajar saya. Tapi semuanya guru-guru tu dah lama meninggal dunia. Al-Fatihah buat semua arwah guru-guruku. Teringat pada guru yang bernama Cikgu YB, iaitu Cikgu Yusof bin Bujal, semasa berkursus di BTN Ulu Seperi Rembau, Negeri Sembilan. Semoga Cikgu YB sihat-sihat, ceria dan senyum-senyum selalu naknya. Daripada Nin Banjari. Baiklah, dengarkan lagu Guruku Yang Cantik.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan antara yang kiriman WhatsApp untuk dibacakan pantunnya. Siapa lah? Kak Zana di Kelang katanya, selamat pagi kepada semua yang dengarkan Radio Klasik. Nanti kalau ada pantun Kak Zana.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang dah pukul 2.49 minit pagi, mampiri pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi macam biasa, saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Baiklah, dengarkan lagu Sabarlah Sayang, Ramlah Ram, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: Sepanjang jalan kenangan, melodi tanpa henti.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.

permainan bola sepak Liga Super. Dengan semangat yang membara, setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPRM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 4.09 minit pagi. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Harmoni Klasik sehingga pukul 6 pagi. Selamat pagi kepada yang baru bangun pagi. Kepada yang sedang mandu, berhati-hatilah di jalan raya. Dan kepada yang bekerja, selamat bekerja. Macam saya yang sedang bekerja. Baiklah, dengarkan lagu cinta yang terhumban Datuk Syed Sobri dan Madah Berhela Zainal Zain.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggami kenangan berlalu, lagu Mada Berhelah, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Sa'ari Amri. Baiklah saudara, jangan lupa untuk ikuti Tabadut Islam pada pukul 4.30 minit pagi nanti dengan tajuk pagi ini, Abdullah bin Salam. Sama-sama kita nantikan.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

bola sepak Liga Super. Dengan semangat yang membara, setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradhi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam. Hari ini seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam yang akan kita berkenalan, iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu

Radio Klasik menggamit kenangan irama perintah zaman. Waktu sekarang pukul 4.41 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 15 Mei 2026 Masihi bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 4.48 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak 5.19 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.44 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu 5.41 minit pagi. Kuantan Pahang 5.45 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.43 minit pagi. Bandaraya Melaka, Melaka 5.49 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.50 minit pagi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 5.50 minit pagi. Ipoh Perak 5.51 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 5.52 minit pagi. Alustar Kedah dan Kangar Perlis masing-masing 5.50 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama mentas zaman. Lamunan terhenti. Lamunan saya pun dah terhenti ni. Rasa mengantuk. Tapi macam mana pun saya akan teruskan sehingga pukul 6 pagi. Baiklah, ingin saya kongsikan kata-kata daripada Imam Al-Ghazali. Katanya, yang paling besar di bumi ini bukan gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Jadi sama-samalah kita renung-renungkan dan selamat beramal. Pukul 5 pagi nanti hingga 6 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 6 pagi, saudara akan ditemani rakan penyampai Azura Lisa Aziz dalam sajian klasik. Oleh itu saya, Firdaus Issa, menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Terima kasih kepada yang ucapkan selamat pagi, ucapkan selamat bertahajud dan selamat menunaikan solat subuh. Antaranya kita ada Kak Tipah, kita ada Jejaka Idaman, Wan Rahman di Kuching, Kak Rahmah Jabar di Keluang, Kasim bin Tajuddin dan Jamaliah di Lokawi. Siapa lagi? Kita ada Syarif Amir, kita ada Haji Fatimah Zah di Muar Johor, Acik Nur Malamat di Pulau Tiga, Putri Santubong, Pak Cik Razali di Selayang, Haji Jaafar Ujang, Kak Wan Kabung, Syahul pun ada, Roza Razali pun ada, dan juga kita ada Mas Alustar. Semuanya terus setia dengarkan Radio Klasik. Dan kepada yang dengarkan Radio Klasik, walaupun tak kirim WhatsApp, tapi saya pasti saudara terus setia dengarkan Radio Klasik di tempat saudara. Oleh itu, Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Terbelingut. T-E-R-B-E-L-I-N-G-U-T. Terbelingut. Terbelingut adalah tergeliat atau terpecoh.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu menjadi imam kepada orang ramai, yakni ketika salat, maka ringankanlah bacaanmu. Kerana dalam kalangan mereka terdapat anak-anak kecil, orang tua, orang yang lemah serta orang yang sakit. Tetapi tatkala kamu salat bersendirian, maka salatlah kamu sebagaimana yang kamu inginkan. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Sajian Klasik. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, 6.14 minit pagi. Terima kasih kepada Firdaus Isa yang telah pun menemani saudara sejak pukul 12.30 malam tadi. Bertemankan saya di sini Azura Lisa Aziz, hari Jumaat 15 Mei 2026, 27 Zulkaidah 1447 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.50 minit pagi tadi, dan waktu syuruk 7.1 minit pagi nanti. Baiklah saudara, menerusi sajian klasik ni, banyaklah lagu-lagu yang Azura dah susun. Kalau tadi Zalifah Ibrahim, Jangan Cemburu. Hari ni topik pantun kita, tema pantun bukan cemburu. Kisah keluarga, kan? Sempena hari keluarga antarabangsa hari ni. Jadi kita buatlah tema mengenai keluarga tu, pantun pukul 8 pagi. Kita nak berhibur. Tapi sebelum itu ni, Azura ada pantun ni. Pantun untuk 8 pagi nantilah. Tiung emas tempat luahan, akar belukar cengkam dahan. Sayang ibu ingat pesanan, sayang abah patuh arahan. Apa saja mengenai keluarga, bolehlah hantar empat kerat pantun saudara itu menerusi FB Radio Klasik, atau boleh hubungi Azura nanti di 03-2282-4505 atau di 03-2282-2484. Kita nak dengar sekejap lagi Ziha, Mengapa Mungkir Janji. Tapi sebelum itu, Azura nak siarkan lagu ini. Lagu dari kumpulan Gelombang Biru, menerusi album Gelombang Biru, Kami Belayar Jauh. Penerbit dalam album ini ialah Omar Taib. Omar Taib ialah komposer yang tidak asing lagi. Dulu pernah menjadi penolong pengarah di Yayasan Warisan Johor. Cukup aktif berkarya sewaktu hidupnya dulu. Kita dengar Gelombang Biru, cerita remaja lagunya. Semuanya bersama kami, sajian klasik.

0: Kalau berita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan. Mestilah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika. Umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara. Ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik. Menggamit kenangan.
3: Radio Klasik menggamit kenangan 6.24 minit pagi. Kepada saudara yang Azura tahu, ramai yang dah bangun ya seawal pagi, mengerjakan apa yang sepatutnya adalah tanggungjawab masing-masing sambil tak putus dengar Radio Klasik. Itu yang kami sayang tu. Kadang-kadang bawa je radio sampai ke dapur, ke bilik di usungnya, pergi berkebun pun bawa radio kecil tu. Itulah betapa saudara teruja dan sentiasa memilih siaran kami. Terima kasih. Baiklah saudara, 6.24 minit pagi. Kita nak berhibur dengan penyanyi ini yang dah masuk usia 71 tahun. Lahir tahun 1955. Nama sebenarnya Rogayah Zakria ataupun Gaya Zakri lah. Kita nak dengar lagu menerusi album pertamanya. Penerbit untuk album ini Dato' S. Satan. Jangan Salahkan Orang Lain. Kita juga ada gandingan Tan Sri P. Ramlee dan juga Seniwati Normadiah. Mengapa Riang Ria. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

Itulah dia sebuah lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Sejuta kalau seribu mungkin, nyanyian Dr. Sam. Dr. Sam ni pernah dijemput menyanyi oleh Sultan Perak di Istana Negara ketika baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong tahun 1989. Menjemput Dr. Sam untuk menghiburkan anak-anak yatim di sana. Dan kalau nak tahu juga, filem Kembara Seniman Jalanan tu adalah sikit sebanyak mengenai kisah hidup Dr. Sam. Baiklah saudara, ini cerita yang baru semalam berlaku ya. Kegembiraan pasangan suami isteri menyambut kelahiran cahaya mata bertukar detik cemas apabila bayi mereka bertukar. Bayi mereka ni perempuan tapi bertukar lelaki. Macam mana boleh tertukar tu? Sebab kedua-dua bayi yang tertukar tu didapati memakai tanda nama ataupun tagging dekat tangan tu milik nama ibu bayi perempuan berkenaan . Jadi bapanya ceritakanlah selepas selamat melahirkan anak perempuan mereka ya, kemudian anak perempuannya dihantar ke unit rawatan rapi di NICU ya, dan menurutnya bayi mereka sepatutnya dibenarkan keluar awal lah, namun terpaksa ditahan di ward selepas disahkan mengalami jaundice ataupun demam kuning jadi jururawat pun datang ambil pukul 5 pagi sebab katanya ada ujian darah sebelum letakkan semula bayi berkenaan di incubator lah. Bagaimanapun pukul 6 pagi isterinya mula perasan ada sesuatu yang tak kena dengan bayi mereka. Terkejut bila tengok-tengok tu bayi mereka tu lelaki. Jadi itulah dia, bila tanya jururawat kata, betul ke anak cik ni lelaki bukan perempuan? Bukan lelaki ke? Betul ke anak cik perempuan bukan lelaki ke? Jadi nasib baiklah, ayahnya ada simpan lagi dokumen pengesahan kelahiran ya, anak perempuannya ya, selepas isterinya selamat melahirkan. Itu sebagai bukti lah ya. Anak perempuannya lahir dan kemudian bertukar dan dapat juga anaknya kembali pada hari yang sama. Tapi dia pelik macam mana kedua-dua bayi berkenaan memakai tagging nama isteri dia sama. Jadi itulah dia macam-macam. Harap perkara seumpama ini tidak berlaku lagi lah, dapat diselesaikan dengan cara baik lah seboleh-bolehnya, sebab ini akan membuatkan ibu bapa menjadi trauma. Hospital mana? Tak boleh bagi tahu. Tu kena cari sendiri. Jadi moga menjadi iktibar kepada semua orang yang menghadapi situasi ini, nak-nak dalam pekerjaan ini . Baiklah saudara, 6.40 minit pagi. Sekejap lagi Azura akan berikan kepada saudara ramalan cuaca untuk hari ini 15 Mei 2026, hari Jumaat. Sebentar itu kita berhibur sekejap lagi dengan Rahimah Rahim, juga Dato' Ahmad Daud, Pakcikku Bergaya. Tapi sebelum itu, Madison, Kerana Cinta, sajian klasik.

Radio Klasik menggamai kenangan 6.52 minit pagi. Sekarang Azura sampaikan ramalan cuaca seluruh negara hari ini 15 Mei 2026 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi, semenanjung ribut petir menyeluruh di kawasan pantai iaitu di negeri Kedah. Ribut petir di kebanyakan tempat di Pulau Pinang. Ribut petir di beberapa tempat Perlis dan juga Perak. Hujan di beberapa tempat di kawasan pantai Selangor, Negeri Sembilan, Melaka. Tiada hujan pula di Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Johor. Johor. Sabah, hujan di kebanyakan tempat di Labuan. Hujan di beberapa tempat pedalaman dan juga pantai barat. Tiada hujan pula di Tawau, Sandakan, Kudat. Sarawak pula hujan di beberapa tempat. Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Serike, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri. Tiada hujan di Sibu dan juga Limbang. Beralih kepada keadaan cuaca sebelah petang pula. Semenanjung, ribut petir di beberapa tempat. Negeri Pahang dan juga Johor, ribut petir di beberapa tempat. Kawasan pedalaman Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka. Tiada hujan pula di Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sabah pula ribut petir di beberapa tempat. Pedalaman, Pantai Barat, Tawau, Sandakan. Tiada hujan di Kudat dan juga Labuan. Dan akhir sekali, di Sarawak, ribut petir di beberapa tempat. Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Limbang. Tiada hujan pula di Miri. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah saudara, nantikan bersama untuk pantun di Klasik. Temanya ialah keluarga. Tiung emas tempat luahan, akar belukar cengkam dahan. Sayang ibu ingat pesanan, sayang abah patuh arahan. Tepat pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama kami. 7.30 kita ada cubit-cubit manja dan pukul 8 pantun di Klasik. Nak dengar Ella Kabus.

0: Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Malaysia menegaskan bahawa segala pertikaian di Asia Barat perlu diselesaikan melalui dialog, diplomasi dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata pendirian itu disampaikan dalam pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Dr. Said Abbas Araghchi, di luar mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negara Rakan BRICS 2026 di New Delhi. Dalam pertemuan itu, beliau telah mendapatkan perkembangan terkini mengenai konflik di Asia Barat yang terus memberikan kesan terhadap kestabilan serantau dan keselamatan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan mengambil pendekatan pragmatik dalam berdepan dengan impak krisis bekalan tenaga global. Fokus utama adalah memastikan bekalan keperluan asas negara kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos hidup yang melampau serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara bagi jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, untuk itu bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategik antara kerajaan, industri dan rakyat telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Tegas beliau, penting untuk semua pihak secara bersama dengan semangat kebersamaan, disiplin dan keyakinan rakyat mendukung usaha negara semasa mengharungi cabaran global dan krisis itu. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan ketika negara berdepan krisis bekalan global, sebarang keadaan yang memerlukan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielak. Beliau berkata negara perlu mengurangkan pembaziran akibat projek yang tidak siap atau terbengkalai demi memastikan daya tahan ekonomi terus terpelihara.
1: Kita bersetuju terpaksa untuk luluskan tambahan RM50 juta itu untuk selamatkan projek berkenaan. Namun ini juga yang memerlukan komitmen bersamalah, kerana takkan nak buat perkara ini sehingga terbiar begitu saja. Dan ini menimbulkan beban dari segi kos tambahan yang perlu disalurkan. Maka sebab itu, kita kena pastikan komitmen bahawa bila kegagalan menyiapkan projek air ini, ianya akan terus drag situasi reserve air di Kedah ini yang memang dah 0%.
0: Menyentuh mengenai ketirisan serta kegiatan penyeludupan subsidi diesel, Akmal maklumkan usaha memperkemas pengurusan terus diberi tumpuan. Ia susulan berlaku jurang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi.
1: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel. Kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyeludupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. Dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Agensi serta institusi pembiayaan mikro diarah memperluas akses bantuan kepada peniaga kecil dan usahawan mikro. Ini bagi mengelak tiada golongan tercicir daripada menerima manfaat disediakan kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion tahun ini, yang dijangka memanfaatkan lebih 400,000 usahawan dengan pembiayaan sehingga RM100,000. Beliau berharap inisiatif kenaan dapat membantu penjaja, pekerja gig, lepasan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dan usahawan mikro meningkatkan pendapatan serta membina kehidupan lebih baik. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan peranan penting Majlis Amanah Rakyat MARA dalam agenda pemerkasaan Bumiputera menerusi pembangunan yang lebih adil, inklusif dan mampan. Dato' Sri Anwar berkata, usaha itu diperkukuh melalui akses pendidikan berkualiti, latihan TVET dan kemahiran, pembiayaan pendidikan serta pembangunan usahawan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, beliau telah memaklumkan dasar serta inisiatif MARA berjaya melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, profesional dan usahawan Bumiputera yang berdaya saing bagi memenuhi keperluan ekonomi negara. Dalam pada itu, pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata 70% cadangan pindaan terhadap Akta MARA 1966 akan memfokuskan kepada aspek tadbir urus korporat yang baik. Pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan. Sekaligus memelihara institusi berkenaan agar tidak terdedah kepada risiko salah guna kuasa, manipulasi dan penyelewengan.
2: Sebab itulah apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang berlakunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tak diurus korporat dan sebagainya, di situlah bermulanya perbincangan kami di pihak majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi. Pengurusi MARA boleh datang dan pergi. Ketua pengarah boleh datang dan pergi. Ahli majlis boleh datang dan pergi. Tetapi institusi mesti tegak dengan tadbir urus yang tersusun.
0: Dato' Dr. Ashraf berkata demikian pada sesi konsultasi awam rang Undang-Undang RUU MARA 2026 di Ibu Negara.

orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Telah di M. Bakri Tangisan di waktu malam 7.18 minit pagi. Saya Zura Lisa Aziz. Sehinggalah pukul 10 pagi nanti, mewangi setiap masa lekat di jiwa. 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Jangan terlalu mementingkan kekasih hingga mengabaikan dan melupakan keluarga. Sebelum nak bahagikan orang lain, bahagikan keluarga dulu dan diri sendiri. Keluarga adalah anugerah dari keindahan yang ada di semesta. Selamat Hari Keluarga Antarabangsa. Maka pukul 8 pagi nanti Azra akan buat tema pantun keluarga. Apa sahaja mengenai keluarga, ibu apa ke, adik-beradik ke. Saudara karangkan pantun 4 kerat hantar menerusi FB Radio Klasik. Azura nantikan ataupun telefon saja Azura pukul 8 pagi nanti di 0322824505 atau di 0322822484. Kita dengar lagu Indang Estorina, Sejuta Harapan Ku Padamu. Kita ada Aidil Khalil, Keinsafan. Tapi sebelum itu, ini dia Tan Sri P. Ramli, lagu Suria ini, berisi filem Ahmad Albam. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Cubit, cubit manja.
1: Ano na, pakuano po, lo aspalela ako ni. Bago, jasaan niya ako ikak pokok ni, telepah po, lo gila ko, ano gani.
2: Dia pergi cari kawan baru lah tu. Asyik-asyik tengok muka kau je. Jemulah dia pun.
1: Dia jemu, kamu hak jemu. Dia tu mana boleh sehari tak tengok muka aku. Oh, nak ajak pergi kamu. Kalau boleh, kalau mengekor dengan aku pergi ke mana kulu kilir pun ikut aku sama.
2: Kau ni dah macam bini pula. Yang kau bawa ke hulu ke hilir ni kenapa? Tinggal je lah kat kandang tu.
1: Mu tak tahu aspalela ni tarik kek utama kapun ini kalau aku bawa pergi mana-mana pada aja orang nak ambil gambar.
2: Hey Jis, takkan kau pun dah serupa macam aspalela kot. Kau tak nak jual ke aspalela ni? Mana tahu kau boleh dapat satu kandang kambing lagi.
1: Dua. Ni pelari ni. Aspalela ni pelari aku ni. Memedok lah nak jualnya. Pah pula aku ni sebenarnya nak kembalikan lagi peniagaan aku ni. Bukan sekat nak buka ladai kambing ya. Aku boleh aku nak tambah jadi perusahaan kecil pula lepas ni.
2: Bagus sangatlah tu Wajiz. Sekarang ni pinjaman mikro dilihat. Antara langkah wajar dapat membantu peniaga kecil menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi global yang tak menentu ni.
1: Itulah aku pada dengar juga tu. Kawal selio harga yang lebih ketat pun penting sebenarnya. Untuk nak mengelokkan kenaikan melampau yang membebankan rakyat serta menjejahkan operasi

0: rasa mencukupi bagi mengelakkan ketirisan yang boleh menjejaskan kos sara hidup kita ni.
1: Hak itulah kerajaan air tu pun boleh mempertimbangkan juga batu air tuna yang diperluahkan serta pinjaman mikro sehingga RM10,000 dengan kadar sifar faedah dan moratorium ne boleh untuk peniaga-peniaga kecil sepoketo ni.
0: Sebenarnya Ji, langkah ni mampu menjadi suntikan modal pusingan dan membantu kita bertahan dalam keadaan ekonomi semasa.
1: Dah tu, tunggu berapa dia lagi. Muntah saya jadi ni, rakyat konsen aku ke? Ding. Bolehlah kita ni, kita bercucuk tanah pula, Ding.
0: Tak apalah, Jis. Bengkel motor aku ni pun semput. Macam motor aku juga. Mana aku nak jaga bengkel, mana aku nak jaga ladang. Kau cari orang lain lah.
1: Payuh ngemun kat Ding. Aku nak cari orang yang otak nego jugalah. Orang yang otak nego ni kak. Kalau tidak Pak Mik Suraya. Tidak Suraya. Aku tahu dah siapa dia. Okey, aku boleh ajak nego juga ni.
0: Siapa pula kau ni? Kau jangan macam-macam, Jis.
1: Amin.
0: Amin.

Ni, Yusof B atau nama sebenarnya Yusof Blogok dalam filem Ibu Mertuaku. Kalau dalam satu scene tu, ada satu scene tu, kita boleh lihat kemunculan Yusof B yang sedang meniup saksofon. Ya, sewaktu di The Capital Blue Room, waktu pertemuan palsu Kasim Selamat dengan Sabariah dekat meja makan tu, di Capital Blue Room, kamera fokus pada Yusof B yang sedang bermain saksofon. Itulah dia Yusof B dalam filem Ibu Mertuaku. 7:38 minit pagi. Selamat pagi Malaysia. Saudari mendengar Radio Klasik pada waktu ini, anak-anak yang dengar menerusi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Semoga bertambah lagi pendengar setia Radio Klasik. Kita dengar sekejap lagi lagu Faridah M. Amin, lagunya Menanti Hari Minggu. Tapi sebelum itu, berhibur dululah dengan Wan Suhaila, Cermin Memori. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disarankan memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk perpaduan.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
0: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.

Itulah dia lagu daripada persembahan Datuk Sudirman Haji Arsyad, Dilema Dunia Cinta, lagu tahun 1984 ya. 7.50 minit pagi dan sambutan Hari Belia Negara 2026 yang akan berlangsung bermula hari ini sehinggalah 17 Mei ini. Dan Hari Belia Negara tu akan diadakan di Sendayan Negeri Sembilan. Macam-macam aktiviti menarik lah yang telah disusun merangkumi pembangunan belia, inovasi digital, ada sukan, kepimpinan serta program community yang diharap dapat membantu belia mendepani cabaran masa depan dengan lebih yakin. Baiklah saudara, kita nak beribu dengan lagu daripada persembahan Misha Umar, Nafas Cahaya.